0: oh, berkeni ke kontrol atau kenyagau, tanya.
1: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Ya, pukul 8.3 minit. Tentu ya, 2 pagi wang. Pagi tu, engkau kabar aku.
3: Hai, selamat pagi DJ MA, medical assistant.
2: Ya, mesti kabar nanya ada MA. Dini nak kawak ke, attach buat klinik ni ke. Nampak klinik tambah studio.
3: Tambah studio. Nek kira kengubat bala peninggal kita, ya, betul.
2: Yeah.
3: Ngubat pendi, ngubat hati maya pagi hari ni.
2: Nunda aku jaku bala sekedar music adalah terapi minda.
3: Betul.
2: Sedaya. Ke pagi tu
3: DJ MA.
2: Bala manyuh ke benar ninggal kita 2 pagi wai. Bakal selama juga ngatai ke topik. Nanti yang hari bila kita tahu ngatai ke komen kita. Pertemu kita ba FB kami ngenang senetang topik kami dan mian pagi tu.
3: Ianya topik kami dua DJMA kalak tamak bilik pengajar. Nama penyalah digagak kita mayanya. Anang medih kepala.
2: Ya.
3: Yeah. Tak padah ke nama penyalah digagak kita baiknya kita tu tadi laun datai ke sekolah kini.
2: Macam-macam lah ne.
3: Macam-macam nya contoh aja.
2: Okey, ngambil ke bisa diperkongsi ke kita engkau peninggal manyu atau anjung komen kita dia tu ba FB kami lagi kami dua ya. Macam sore kita lagi berperindang nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi, nah, men?
3: Ya.
2: Yeah. Okey. Kita berperintah dulu, men?
3: Ya, yeah, ngak lagu nama, M.A.
2: Nada boleh terus puang, ne. Lagu dari Gilbert Gawong, lagu Kisah Maya Sekolah. Tentu kami dua yang berengkah maca. Komen ke bisi ditampi abala kita di FB kami. Tentu ya, YFM Penggerak Pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, lagi merisau pagi dengan semua bala peningat kita ke pagi tu buat 2 pagi manu angku kuat.
4: Ya, yeah, bisik kaban ke madah pagi tu double M neh.
3: Double M.
4: Okey, ngenang senentang maya kita ke bersekolah. Nama kebuah di kangau ngagai bilik pengajar tu ke tebal laginya bilik guru disiplin, pengajar disiplin.
3: Dia dulu MA. Nama penyalah kalau gagak dia mainnya sobat.
4: Kami sobat ada penyalah buka itu men. Laban bala giang tu segi orang kaki sukan. Lagi ingat nanti maya pendidikan moral kan kita berbagi kelas. Saya tak akan ambil Islamnya pun lagi bilik sepia. Kami berbilik sepia. Mayanya yang dari cikgu. Kami sebuah tadi lalu ngagai store, lalu ngigat net, ngigat volleyball, main volleyball.
3: Maya orang pelajar.
4: Maya orang pelajar. Kami sebuah ngagak dua tim.
3: Udahnya
4: dua timnya di kangau cikgu. Namun nombor kita nemu cikgu. Okey, kita pumping. Sebab kita pumping pada depan bilik guru dah.
3: Ya, mak sebab selalu kenya.
4: Sekiranya dia membelah kami dukung pada dia. Kira manah gak lah laban pengalaman bekanya ngujung ke kami sebuatnya tadi dalam 12 ikutnya bisi dalam 8 atau 7 ikutnya dipilih dah main volleyball untuk ngagai peringkat sekolah. Untuk ke sekedarnya ada IPT pun wakil IPT deh.
3: Bisa pemanah ya kan?
4: Lebih maya ke bertemunya deh. Ketawa kena dirimpu deh. Aku ingat maya ada cikgu Liu. Guru lagi disiplin ingat, awal.
3: Reti agi mana huntak dah dia tu. Agi ingat ke guru disiplin deh.
4: Agi ingat. Ya, pisiannya pun agi ingat. Pisiannya sikit belah tisi deh.
3: Ya, pisiannya sobat.
4: Ya, sikit smart deh. Sama ya dah mencing rotan ni. Mula-mula kita ni.
3: Ya,
4: setanjung lari.
3: Tu sebab segi bala pengajar lebih lagi bala warden meh segi ngemai we sedak ya kena ngelintian kita ante yang malau kita tak ngelintian kita tak tekalanya apa so kena jarinya satu ke sama dua ke sampai tiga nang wai kena riat jari deh
4: kadang-kadang dembat apa belakang meh
3: ya amat tenda maya kita assembly nyak meh maya meh kebenar ya penyalah kalau digagak maya kita lagi sekolah baiknya sekolah primary tau ke secondary ana madah nadai bula kita madah nadai nak kalau ngagak penyalah beskua nah
4: tang ti kelia lebih kita ke kena sifat cikgu pada pengajarnya dan itu jadi isu nah
3: ya nadai
4: dia tu laban nyo berubah zaman mimit utai ka bel tersah kita ini
3: tersah ke kenya nah laban engkanya ari cara kini siku-siku anang ada tu bukan nama de MA kita zaman kita ke millennial.
4: Millennial.
3: Kita ke ngada ke nebiak generasi dia tau. Nama kebuah kita kau pindai tau. Zaman kita subak boleh dihukum kenyak. Tan kita boleh nerima anak kita dihukum kenyak.
4: Kelihat kita dihukum pengajar ni. Boleh ke rumahnya terima baru ya.
3: Ya.
4: Hari apa indah kita
3: betul,
4: ya.
3: Betul amat.
4: Upah kita anggap belajar kau sedak yang anu kita.
3: Aku lagi ingat to MA berkongsi ke to ne.
4: Betul.
3: Maya lagi sekolah suba antik de ngagak penyalah. Ni bu penyalah bukai me baka de fail ba subjek ke subjek teras menya
4: matematik
3: kini. Jadi de bisik kena hukum imiat ukai hukum ke ngasuh de mediah ke de nak. Cikgu ngangau kede, kangau apa inai tang. Nanti dia pulai ke rumah. Leban apa ikut cikgu? Dia anak ke kebuah dia madah ya kak ngawam dia nak.
4: Nadai jalai
3: nak. Nadai jalai. Kami sikit bisa maya hui ibat dini yang pemilih aja ketebal bisa kenipis bisa. Labannya tadi meh nanti dia berskua nanti apa dia cikgu anak kebuah dia boleh ngangau ke cikgu. Anak kebuah dia boleh ngangau ke apa. Berskua ya cikgu dek. Nyanyak cara kami subaknya. Nama-nama aja penyalah gagak dek nanti cikgu tak ke wadan dan ngangau ke dek. Tamak mendak gini bilik wadan. Nadai aja kok dulu kini yang apa ada dia.
4: Nadai boleh minta talian hayat ni.
3: Nadai. Disiplin tetap disiplin.
4: Ya. Ah. Keliak lebih kita kayak dah habis assembly paginya dah.
3: Hmm.
4: Kadang-kadang deciak pula cikgu kukut kita, buat kita. Amat. Ya, stuki yang nama stuki yang berbelang keliak sehingga tertangkap.
3: Betul. Betul.
4: Okey, komen ke terubah tu, Min. Kau ketawa aku macam tu, Min. Hari uang lantik yang kau kira. Hmm. Kalau tamat bilik guru disiplin, ketegal orang datang ke sekolah. Tahu kan salah kami sebuat lepas bas ke laun deh.
3: Ya.
4: Lepas kami ke depan bas sekolahnya, asal kena logik ke kena hukum ke kira.
3: Ya. Ketika bas ke laun.
4: Ya sudah, ya kena hukum.
3: Laban nanti bakal school ke subaknya. Gate segi tempat tutup orang. Dan yang bisa pengawasnya ke dia?
4: Ya, tulis nama.
3: Sekali. Ah, lu tulis nama ngau warden dia. Amat punya ke DMM. Ngau ke peninggal ternyata dia. Lagi terus nge komen peninggal kita. Okay. Jonika Juan. Jadi selamat pagi DJ Kuyo. Siti pengingat di Mengkang dikenang datai ke Diato, ianya dikangau ke pengajar, dikangau ke pejabat guru besar Kuyo. Tegal ngagak penyarut serta inggal buat Dewan Makai. Okay, namanya DJ, kami nyau munyi ke Belayak maya pagi hari laban berbuat kekerasan. Nyamai kerasa pandu ngena api kayu. Menyak tahun 1960-an. Dini bisik kantin sekolah no beli ke pemakai. Nyak alai selalu amai perut rapal serta bergigak ke barang utai titau dempak. Udah kami explain serta madah ke kebuah kami tinggagak penyarut yang ngagai guru besar. Nyak baru pacik tu kemasai nyak selalu nyedia ke kerasa nyak buat dewan makai. Kira ke official meh tau makai kerasa. Tu cerita sidak ya. Zaman 1960-an. Tahun 1960-an tu.
4: Tambalan ya. Biar kita dia tu ngai makin kerak asik ni.
3: Ngai.
4: Oh, kita ikat pun ni.
3: Kita kan ada milih ya.
4: Okay. Komen ketiga tu Syada Damon MA ngau min ke kia. Membesik ujadik yang kelili pagi tu. Pengingat maya sekolah. Tiga kali tamat ke bilik pengajar. Nak ada kes bukan. Siti buruk ngagak kerja rumah. Kedua, kena palu laban kenyadi Ali Gusti. Nyobih ridang baju ke. Tisah menyagi biak laban kecukup mancal ke. Di rumah panjai pun semampai digagai apa indai. Ngenak sementing. Mancal.
3: Mancal. Ya, amat ni. Ya, sikit cara amat ganya ni. Suah amat kita dengar yang subah. Tang nadai. Galaban kan yang nadai. Yeah. Media ramah kini no viral kita yang subahnya.
4: Ya, tang keliak kira ke mana ke apa yang dah kita aki ini kita ngajar kita berkenyak dah.
3: Pedak kita yang jadi mensiam.
4: Oh, jadi mensiam eh. Oh, syukur lah.
3: Oh, berterima kasih kan kau dah. Ya, lagi terus nge-komen peninggal kita itu MA. Dominic Untuk dah baca empai nak.
4: Betul.
3: Tama agak bilik PKM. Kena sifat ngena rutan. Palu ngena wui betul. Tegal nama Tegal ponteng kelas study ke sekolah asrama ya subak ku ya. Tegal raga kena hukum bilik asrama nak bersih kena hukum. Nak boleh derintai di tok DJ ku ya. Kalau masuk ofis pengajar kalau gaku laban ke nyandang ketua kelas bertemu ngau guru kelas ninti yang pagi mai sekolah. Ari primary nyentuk ke secondary aku suah masuk ofis pengajar ukai ketegal bisik penyalah tan bisik mengai pengawak. Primary pengawas ngau ketua kelas secondary ketua kelas aja. Tu cerita ini.
4: Nyaka sebaka ngau
3: good boy tu.
4: Nyaka sebaka ngau cerita Wellington Imai tu. Min kokia ari cangkul lubuk antu ningal seduai manah tu pagi tu mulai keringat kita ibas sekolah sebab maya sekolah sebab ndak kala tamak ngagai bilik disiplin guru pengajar kepala pengajar laban ke masalah disiplin tang suah dia suah cikgu nyang ambil buku latihan tau ke kerban dikena cikgu yang ngajar. Jadi tu sebab baik SMK Serian ku kia tahun 81 nyentuk ke 85 jadi ya sebab kalau gawak baik SKM Laban LA lebuan tu kerja kontrak mainnya selalu masuk bilik PKM keliak lebuah ke ngajar ke bilik PKKK penolakanan ke kurikulum ke guru besar laban ke baum pasal pengawal kerja sekolah lah. Sama untuk good boy sebab.
3: Ya, yeah, good boy.
4: Boleh tanya mai itu di lebuan tu.
3: Ya, neh. Nya meh pengingat manis ge nya neh. Tang kita pagi tu kak ninga, pengingat ke tau ke penyalah ke kalak digagak maya ba sekolah lebih lagi secondary ngau primary tamak ngagai bilik. Kini kita
4: mana pengajar.
3: Pengajar guru disiplin
4: tau ke kepala pengajar bila warden kini bisa ajak penyalah ne
3: bisa ajak penyalah
4: lagi tuang nama rumen
3: okey kita ibu perindang dulu tepah kata lagu dia
4: okey lagu dari Jacqueline Huang lagu Yakumang Sarawak terus ngau kami doa min
3: dua pagi
4: wah

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka rul yang. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ajau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Agai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: YFM. Sibu 87.6.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Dua pagi wang, pagi tengah, double M.
2: Ya, yeah, so pagi sekali lagi. Kita lagi dengan topik kita ke pagi tu. Yeah. Nama penyalah, kalau digagak kita, untuk kita dikangau atau dihukum pengajar, baiknya kepala pengajar, warden, ngau bala pengajar ke bukai.
1: Nampung baru tu, Min. Richa Unup. Ya madah ninggal sedewai bai jalan simpang semenjan mana gaya hari kok ya. Kalau tamak bilik pengajar sebab penyalah nak dibuka laban ada nulis nama maya pulai hujung minggu laban ke pemalam bab buding kok ya. Tahun 1978 sekolah menengah subak kok ya tinunda ya 2 minggu sekali pulai tahun minggu sitinya kira ke pulai secara haram escape. Ditemu cikgu sedaya 4 ikut sekaban kena hukum cikgu nuci parit. Udah nyak ngumpul sampah seminggu.
2: Ya. Nyak ke escape je ni. Amat. Nanti buka sekolah-sekolah subak deh.
1: Ya.
2: Tok hari pengasai derempu. Tok bala nebiak ke dia buat budi. Yang lebih lagi sekolah menua pesisir kaku tau. Jawa penai. Bisa kedua aku dah nyu berdarat.
1: Ya.
2: Berdarat pulai ke rumah panjai. Laban. Nyak tadi me baik lelengau ke penai. Baka bersekua nuku subak nya sikit sepiliknya berdarat ngagai sungai pulang sebabnya dengan jalan kampung berani ya berani ni biak mainnya nya tadi pama udah temu cigu sigi dihukum
1: baik hati kapulai mainnya
2: baik hati kapulai me
1: tanya Siti hari kesalahan.
2: Ya, setiap hari penyalah banyak ne. Terus ngok komen peninggal kita atau kawan banyak sekolah atau ya dia di Johor, Mina. Sama pagi ngagai Mina di Johor, ya mendiang ke kita ingin nak channel Astro. Laba ya bisa mada. Pu nyamai mak dah bisa ninga YFM Iban ba channel Astro dia tu. Laba sida yang lama tu den deh. Lebih lagi bala kita Iban ke dia udin nanganti kebenar ya. Radio Iban tu boleh didinga ngena channel Astro.
1: Nasib ke boleh mulai baru ngagai ya, channel jan eh. Mana hendar.
2: Ya, terus ngok komen hari Mina tu, kuya tu ya mada ba di tu. Ya subak kalau hukum cigu ko ya yang ngokabannya ketegar raga jemi hari pukul 2 ngagai pukul 5 amat supak sige selalu jemi orang kami yang tip sing anggap penyalah hari raga jemi bepadang jadi balua bilik guru ko ya sekali mansa cigu apa aku cigu apa aku masa nyapi bersekolah sebab nak nyapi laban ia kena meda hari baru benuangnya yang ludah terkena kepala cikgu apa aku okay. Nek sekali maliak meh cikgunya tadi kangau kia kebaruh lalu ya madah tarik dapat pisan tarik berpisan lalu getil nyak meh sikit hukum ya meh nebiak kemayari antena subak tikau ngena duster.
1: Ya, hampir
2: lalu burai, hampir. Udah jakob ke belakang.
1: Tebal lagi kawan-kawan ya. Kawan-kawan ke duduk ke belakang deh.
2: Kawan-kawan duduk belakang. Ada ningan, temanya cikgu ngajar.
1: Ya.
2: Sikit dusternya, lalu terbaik. Lalu burai, palak dia danya.
1: Keliak tindak ditarik buat pisau.

0: Principal Vargas Bansa Tamil, Bak St. Augustine Secondary Betuang. Cukup strict disiplin ku ya. Nadai takin baju, nadai badge, nadai ngenak stukin, ngau buat panjai bisik neguk kola baju, yeah. Kan kena madah ke kebuah ku ya. Mesti madah ke kebuah. Ya principal yang megak guru disiplin, yang megak guru sukan, all rounder. Bisik mai tusah mimik berjakuk madah ke kebuah ya, nyak nak lancar berjakuk English, ngau ya kini ke bisik amai tusah mimik bercakap madah ke kebuah hayanya ndak lancar bercakap Inggeris ngau ya tajak pen rebak kami English medium ke dia tu udah tuai ngenangnya asai ke military discipline nadai tau salah patah mimik tang asia kami semua mujur magang dalam penghidup serta sekolah kami cukup popular dalam sukan ngau akademik nya Ari James Nuyang ya kita medak ne
1: betul
0: empas ya amnya
1: bida kelia engkau dia tu bukan bida ba hari suka sistem pelajar tu hari bala nak biak kita dah
0: lebih lagi ba disiplin nadai ke data yang asuk kita mental toko stres ni nak nadai ke semua bekerja
1: kadang-kadang nanti dikenang tu abarunya kira ke nyak meh tadi
0: mesti pemanah ya
1: mesti pemanah ya
0: mesti pemanah
1: tu mana we tu hari sibu dengan sedua ikut kia sebab maya bersekolah sikit semampai escape. Ambil semasa rehat segini ada ditemu lawan tambah ke kelas nemunya cikgu dah nganti penolong kanan dah nganti bapala tangga lalu kena sipat bermua kelasnya meh malu pada bala kaban ke kia tang dia tu kira ke dah mujur jatuhnya dah pincin gawak sedadu ke kia
0: Clarence Bidan dah baca tadi MA okay hari pakan ku ya aku kalak kangau ke guru disiplin subak maya aku form 5 ku ya ba SMK Julau tahun 1983 mayanya cikgu kami ianya cikgu Joseph Juntiang tegaknya berdiri straight maya belagu negaraku lebuah maya assembly pagi hari 2 laban maya assembly bala cikgu bukai berdiri di belakang bala student nyak yang medak aku berdiri kanya-kanya maragi
1: ngajenuah
0: maragi nembiak nak berunding mana habis pimpunan ia lalu ngasuh aku nitiah kia gebiliak ya sangka aku ngasuh ngambil exercise book nemunya kena anu malu matang nasib semina kami dua ajak dalam biliaknya nyak meh cerita maya kagi bersekolah keliak DJ. Terima kasih ngagai seduai ke pagi tu ko ya. Nyak cerita Clarence Midan Ari Pakan. Mak lama ya kita ke assembly nyamat ni kena pap kerengia. Amat na MA na.
1: Ya ketemu pagi ni.
0: Bukannya assembly dalam dewan ke bisa.
1: Baluar.
0: Baluar. Amat na ba padang.
1: Ba depan blok pentabiran biasa ya.
0: Anang ge ante padangnya lucek kasut de. Hari satu. Sekejap aja ya. Mana borak udah
1: nyak. Ya ge kelihat kasut borak ne.
0: Kasut borak na dengan kasut celum.
1: Dah bakal dia tu dah. Nanti banyak kita keputusannya sedak ke kurang peninggiannya bermua. Kita ke tinggi yang belakang. Nanti kena ke sebaris ke balik geng yang menyuh mai cerita ne.
0: Mayuh cerita.
1: Nanti kena tarik cikgu boleh pulih ke depan.
0: Alu tarik apa pisan ne.
1: Adeh macam-macam pengingat ne.
0: Macam-macam tang cukup rindu kita kenangnya ne. M ya.
1: Anak mia dia tu lepas sedak ia bersekolah dah bersih dewan keduanya dah bersih para buang.
0: Ya baiknya kau menua pesisir tahu kau bandar negeri kebesar. Dah mayuh dah fasiliti tahu kemudahan mereka kita.
1: Kita kelihatan amai ya hujan baru ada assembly ne.
0: Ya, hari hujan baru ada assembly. Gagal mayanya, ne?
1: Betul.
0: Nyak, jadi kerap magalam kelas.
1: mayanya agak peluang untuk kita nyelinti yang buah hati mayanya. Maya assembly, ne?
0: Ya. Ya, gagal malah cikgu-cikgu kita. Ini nemu bisa pengingat kini. Tahu magak komen-komen, ne? Kan sebab nebiak kemanca dia tu. Dia dah jadi cikgu.
1: Bidah ke lambu tu. Di Isteri Aman tinggal seduai. Kelia amat suah tamak ke bilik pengajar ke kia. Sigi suah laun datai sekolah kelihatan ada bas sekolah ke kia bas sekolah ba menua sekuau alah ndak ngena bas nombor 14 meh kelihatan ke kia bas lanang sekuau sibu tajak pia mu juga abis sekolah depan basnya subak ke kia tambang kelihatan RM25 sebulan ungkup anak biak sekolah. Lagi mudahnya 25 ya, ya
0: amat. Lagi mudahnya.
1: Awal.
0: Okay, komen kita Uka Besh. Uka Besh tu sama pagi DJ Akai Dai ko ya. Maya school subak. Nada yang nak respect magang semua hukum cikgu. Okay, tamak bilik cikgu disiplin. Kami tiga ikut ko ya. Dia asuh cikgu milih ni rutan kedekak. Awi kedekak tu ko ya. Kena nyipat pilih burit tau ke jari. Tang siti utai ke ditakut amat. Takut ke cigu madah suapai indai. Nangi ke ditambah kapai indai uku. Siti dikingat kami.

0: Aku pedak ku kecigu duko laban ngai pulai mai bu tengah hari baduk makai nama tu ku ya tu nek sitik dek ingat kami ku ya padang padang ke pandang ke cigu duko laban ngai pulai main bu kira ke kena ngeremak ngeremak hari jauh ah
1: asal pulai ngai pulai
0: asal pulai ngai pulai hanya kebenar ya tu utai reti ku ya tadi aman cikgu sebab segi maya wii ya kena yang kelintian. Jua ada jua apa inai ke wii nya MA?
1: Keduanya diberi apa inai?
0: Diberi apa inai. Kau ini dikelari.
1: Atang kelihatan lebih cikgu ke dekat nyipat kita diberi pilihan ne. Kak kebesai ke kak kemian ne? Balagi yang mada hanti kemian. Jadi dia sama esai ke sana. Kebesainya nak tu berapa? Nak tu berapa
0: yang nak? Nak berapa ya baku? Kemiannya apa dia mah? Lama yang nipis deh. Sekali ingat berkulit kita ya po.
1: Mirah.
0: Mirah. Mepik ada ni.
1: Pulai ke rumah benar ngalai kabi mirah ini. Balengan.
0: Amat.
1: Di pedak apa indai ke dia tanya saya dah. Nama kebuah tu? Nama dah. Ini nama cerita ya. Terima baru. Datang di rumah. Terima enggak sementi yang hanger.
0: Betul.
1: Kita kelihatannya nih.
0: Aman okay.
1: Risa Billy. Sudah dibaca di bedau?
0: Bedau.
1: Tu pengajar tu, Min.
0: Hanya iya tadi meh. Hanya
1: aku. Kau baca nanya nih.
0: Kau dibaca tadi. Pai baca. Baca MA.
1: Risa Billy RB tu. Sebab sigi iya mancal. Jarang tak semetap burit tamak bilik pengajar. Lebih lagi bilik disiplin. Guru disiplin. Laban ke bising agak penyalah. Dia tu nyadirin punya dia pengajar. Nyadirin pun juga jadi pengajar disiplin. Ini tujuh dari mendak topik pagi tu. Okay. Mulai ke pengingat amai-amai.
0: Ya, kena nak saya ne. Ya sebab kena saya pun kena palau, kena nak ekan nak emaluk ni biak dia tau ne. Okay, MA boleh berperindang dulu kini tu apa gitu ne.
1: Hari lagu menua kita Sarawak Bumi Kenyalang tu kita nginjau Siti lagu tu ngenang kisah bersekolah bu Amin. Hari kapan kita sepiannya lagu?
0: Ya, lagu kisah kasih sekolah.
1: Di Sada Ribung jam kita pukul 8:35 minit pagi.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lam, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Romara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jasni Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
4: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
3: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
4: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
3: YFM Segulai Sejalai.
5: Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, TB si batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalah kenal penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
6: Ya, jam kita pukul 8.45 minit pagi
7: tu, Min. Tak berasa ini. Kita lagi dengan topik ke pagi tu. Dua pagi, why? Tadi Manu Ngkuku ada tu bapak aku semua dah dani. Udah nurun ngasu penghidup.
6: Ya, keduanya udah berupis. Ya, ke rumahnya benong upi.
7: Betul. Ngejar pengawak dari rempuh meh bakal ke pagi tu, ne.
6: Ya. Nampung baru ngau sekedar ku, Min tu, Min.
7: Ya.
6: Kaban kita ini. Nicholas Layau Tibu benung ninggal seduai keliak maya bersekolah ku kia DJ kalau agak dikangau pengajar tamak ngagai bilik ya inya kepala pengajar tang ndak agak suah ketegal ke laun tamak kelas ketegal laun tindu manyuhlah penyalah kami sebuat maya kita ke dia buat puding ku kia nya kebuah ya nyau dikangau ngagai bilik pengajar tang ya ndak kalak nganu ba mo kangau ke bilik manah ke banyak
7: manah ke bekanya ne
6: au
7: okey agi ngau komen peninggal kita ke sekali tu tu nyo mayo scroll scroll tu ne Henry Jawan sampai dia baca tadi ne asal pagi DJ MA ngau DJ Min ko ya aku maya sekolah keliak nadai kalak kena kangau cikgu disiplin laban nadai mayo ulah tang sekumbang ke udah berkulih dia tu suah dia kangau ketuke masuk upias kena berus tang ukai penyalah diri ya tu peninggal kita Henry Jawan ne ke pagi tu bisa lagi Lukas Panggau Broadcasting jadi nyunginyet tu jakor putih kita ngalih agak-agak cikgu penglikun sekolah aku ya kena ngukuk kena hukum ngangkat tanah ke Jamal. Pilih ni bagi Wi. Maya kena hukum. Tegal nak ngadu kerja rumah. Itu dia suruh minta milih tu. Ke Jamal atau ke milih Wi. Milih ke Jamal tu. Selalu ya gini nebiak ke keliak tu. Sigi ngangkau pasir. Ngangkau rangkang. Nyabu rumput. Nebas rumput berskuah.
6: Mantun rumput bak Tizi Farid meh.
7: Amat. Kalak DM eh.
6: Oi, hampir magang.
7: Hampir magang lah.
6: Tang ya ke pemadu di kerindu lebah cikgu ke ngukum mai uras ada. Mai tong uras ke corak selumnya. Habis bulok sekolah di Kelin.
7: Habis rindu ni.
6: Raun. Raun. Kemuai uras raun dulu.
7: Ya, maka kau kaban tu tadi Lukas Panggau broadcasting tu. Mai ya rindu ke milih pengawak cerita. Ibu ko ya nyabur rumputnya tau kemudian sampainya. Oh, nyamai ke hari dia minta palo.
6: Tu kaban kita tu kenang lagi bak tadika tu. Amin. Joyce Lina Jara. Pengingat subak tu au ke ya bak tahun 2005 2006 benong bak sekolah tadika. Kami sebuat semampai begagai dalam kelas laban ke dah tembuk meh pengawak dalam kelas ke ya sigi bakai ya umur kita 5 dengan 6 tahunnya sigi benong ya
7: mancal
6: ya, dilara cigu nadai ninga ke ya laban cigu nya benong ba dapur dia mesti mandu utai ke ya atas sekali nya mansang me cigu ke dapur lalu berbaik ke senduk kira ke kena ngagai sedanya mana
7: kena ngagai kena gembak ya
6: kena gembak sedaya nya meh pengingat ke ya sambil cigu tadi nya meh ngayan kesenduanya nemu ke jenuh sedak sebuat
7: ya nyala bagi tadi kau ni asal di kerembak kita nah kita kapa indai tu nanti di rumah bulak nak mantai ke hanger nak bulak kita nak jadi singa
6: kelihat sikit ya nyam eh hanger sementi yang kelimpah hari hui lah
7: Antonia Antonius Ajau selamat pagi DJ ku ya ngau aku subak tu dua kali kena gantung pasal rutan ni bersebut ku ya oh kalau kena gantung sekolah banyak DJ ku ya nyu asai ke segi empat murid suah di palo laban kes belaya berbuat keino akai kes ponteng ku ya kes nginsap mayu hagi kes DJ tanya meh tadi laban ke nembia sigi mancal kes suruh ketangkap berbuku rindu yeah. Kena hukum pagi kena tangkap surat cintanya
6: ya yeah, dia selit berbuku teks
7: tentu tu misi cerita ya ngau ME tu nanti nak tepuk kepuda dia maya yeah. Pimpunan benar cikgu disiplinnya ngetik ke pudanya lu baca dia nya yeah. Nyak mehukum orang ke nulis surat cinta atau ke berbuk korindo nya ne
6: oh jeman kelihat ne
7: jeman kelihat
6: Sasha Amanda Sasha Amanda tu min semua utai kata disebut seduai pagi tu nya bisi magang nya di ba kita ke kia jeman kelihat ke kia nya di tujuh diri dengan topik pagi tu bayampu ya kalau kena hukum berdiri baluah kelas bergulai ke dua ikut kaban lelaki pom tiga ke pom empat menyanyak ke kia nanti seduai mesti dengar program tu bagi tu tentu seduai ketawa ingat kia namanya Sasha Amanda jadi kelia ndaga tu mancal tangnya meh bisa juga penyilap mimitnya ngujung ke kena hukum cikgu ke kia
7: amat ni sikit bakal ya meh nanti kita bisik ngaga salah mimit ke, maka kekeliaknya kira ke langsung kita mertinya kebenar ya man ngambil kita jadi mensia kira maya kita yang mulai kepingat begitu oh denyak kita pedak kita gaman nek kita kini
6: yeah.
7: Bala ucuk kita kini kuda tutuai je ne
6: yeah.
7: Pedak kita oh patut meh abala cigu sebang hukum aku ketua nah tua keberibun kebala nebiak dia tu pun dah nak tan kak malu ngai nyadi Nafia AMA
6: yeah.
7: Dia tahu kita yang ngasai ni banyak kebuah cikgu tu ngukum kita kenyipat kita bukan tak sebarang yeah. Kita sengapak kamalok nganuk kita ini ngambil kita tadi merti bisik disiplin hari perkara kemit memang bakal mapa kukut ngenak baju ke kemas gap mandi yang
6: kelihat saya dah lelaki ngambil rimpu maco punya baju nak kelatain kelihat
7: ya amat
6: temu ngeciku baru tain bakal cerita ke dikunci peninggal kita tadi dah
7: ya yang buat panjai
6: buat panjai
7: kira ke gangster merti hanya sebab ngambil orang takut pia mega yeah. Orang dok medak tadi oh sigat mak
6: oh, nanti dia tu oh nak ada jalan
7: ada jalannya
6: Lily Anthony tu min
7: yeah.
6: Aku ya semua pagi enggak guys seduai kalau tamak bilik pengajar disiplin leban ke escape pulai mai hujung minggu hukum mayanya sigi yang mesti peguang ba mua bilik pengajar ndak boleh pulai ke rumah sepenglama sebulan.
7: Ya, ya meukum ya. Dia ge bekenya lelengau ka pinai.
6: Ni 4 minggu nak pulai
7: ne. Dia ba sekolah aja ne. Okey tu angkanya bisa ge kini komen te nak tok kini. Last ke penudi kini tok. Yeah. Ian Wil. Selamat pagi MA ngomien ku ya. Kala escape kelas pendidikan seni. Laban ada mic drawing paper ku ya. Nak kangau ke bilik disiplin tang karma tekalanya aku ya. Pansut hari jaman dua escape. Alu pansak ngau cigunya batangga maya pulai ke kelas. Malu mat ku ya. Nya.
6: Nya. Ku jaku kan selamat ke dari ku ne. Nunya bertemu dia ada.
7: Ya.
6: Okay.
7: Okay, pedia mai se. Bisi ges kada kita tadi ente bakau rindu sebaso orang dui ko nak ke jaman ne. Lama alu beranau nyu ngiteng pembungai dulu. Nya kadang-kadang pun bisi kena hukum cigu. Tamat kelas alu berdiri mari atas meja. Bangku.
6: Berdiri di atas bangku ne.
7: Angkat kaki sepiak.
6: Ya, macam-macam
7: macam-macam eh. Ulah maya ke sekolah.
6: Maya cikgu kan ada tamat kelasnya laban ke ketua kelasnya bermua kelas dah. Nulis nama kita siapa yang kebuat siapa ke ingar nama tadi top 3 ya, tidak top 5.
7: Ya.
6: Ketua yang berarti padam kan nama tua ne.
7: Ganti nama siko tulis baru.
6: Tulis baru ke data cikgu ge. Macamnya aja lima ikutnya lu kena hukum.
7: Ya, betul.
6: Deman kita kelia.
7: Ya, ni bala ketua kelas. Sebab tau giga na MA
6: siapa nama ketua kelas ni sebab ni nak ingat aku ini Melayu
7: ya mesti peluang tu nyebut di tu ya mem tang kebenaran ya meh pengingat ke cukup manis tajaknya payet disepik kita yang maya lagi sekolah
6: kedua pelabak aku pelabak kami Damien bala kita ke sigi bersekolah jaman kelia dia tu nya leban kita ke udah beruang biliknya udah berumur tentu muka kita nya udah nyingkang ke dunia pekerjaan pelabak aku nya semuanya kira ke udah mujur mah kita ni dalam penghidup. Apalagi ya, semua hari ajar bala pengajar kita keliat.
7: Ya, terima kasih dengan semua pengajar kita.
6: Terima kasih cikgu.
7: Terima kasih cikgu. Tak jauh kari cikgu. Dan kita patut merit terima kasih dengan guys semua bala cikgu kudah ngajar kita dengan kaum semua bala cikgu kediato. Menak tinggal mega.
6: Agak nuan pumin bala pengajar nuan kagi diingatkan nama. Sekedar hari sidak ya.
7: Sidak atau kalau dekang aku buat program biar-biar mega. Cikgu Carol, bala cikgu Stanley. Siapa lagi bala cikgunya nih? Cikgu engkau mapai kumpul. Ya, hanya guru disiplin. Ya, mayu lagi bala cikgu-cikgu ke Bukai. Paling mayu pengingat ke cukup ya payet taya manis maya sekolah secondary meh. Alaban sekolah ba ulu sungai deh. Hukumnya tetap hukum. Tadi jadi mensia. Cikgu Faizal, cikgu Mat, cikgu Jaidah, cikgu Rosnani, cikgu Hani, mayu ah. Sida itu nyu nemu jaku iban mangke magel sida nya itu. Laban hari sekolah ulu sungai. Pulai ke negeri dia tu kira nyuda pincian kedua ya. Agi ge ingat. Agi kontak mu kira agi.
6: Oh, maya ke bapansa aja ne.
7: Ma pansa dia tu sida ya nyu ngaku bapo gerai nembiak min. Nya me. Mai kita meda sida yang main nembiak sida kita ingat ke zaman kita semua.
6: Oh, keduanya agi bisi dalam grup WhatsApp ne.
7: Agi bisi.
6: Semua pagi ngagai bala pengajar ke bisi mending ke program kita ke pagi tu. Ba kumpul sida cikgu Johnny Patrick, cikgu Sebli di Lunduk dia tu, cikgu Thompson di Serian. Okey, manyolah cikgu Ahmad Zaidi. Hari sida ialah kita tu merti nyenggang cikgu hari Kelantan cikgu bahasa Melayu kami. Zuradi Muhammad Nur nyentuk dia tu ya gi kontak dia dah boleh ngagai Kelantan tak lagi rapat
7: cikgu lah. Nanyong nya mayuh ba MN ti. Kita ngenang dia kita ke seminar mujur ba abatan pengawak tang hari ulah. Nanti kita bisik pebatang pengawak ke Meruan ke mana tang ulah tua nama manah pen ngai menyadi nep ya. Disiplin nak cukup nomor satu kelebih lagi. Bak kita tempo. Bagi tempo.
6: Iya. Yeah. Tuanya ngujung ke randau tu.
7: Ya, nak merasa ini.
6: Kita nunda ya, lagi kak mata ni. Ya. Tahun pukul 9 lagi kita terbang agai Kuala Lumpur. Mending ke berita. Hari pusat berita kita di Kuala Lumpur. Lagu kena aku dua min ngangkat diri pagi tu. Ya, dua pagi wai. Lagu dari Zamria Merah. Kena jaya tu, Banuan.
7: Okey.
6: Terima kasih yang semua aku dah ngujung komen ni.
7: Okey.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

0: 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentak 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat selalu pada hari Rabu hari itu 29 Julai 2026 bersama dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara sebarang kita iaitu Indonesia melalui RTM Krik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru je bangun ya, mungkin yang tengah bercuti hari itu, baru nak pergi sarapan ya, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, kami doakan kita orang selamat memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu. Dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sampai mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu, kami Syah menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Rabu tu. Jadi apa-apa pun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu untuk sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Dayang dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Selamat pagi dan Assalamualaikum, Dayang.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu.
1: Okey, baiklah. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada petang ini ribu petir di beberapa tempat. Pada malam ini hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Yang cek info cuaca.
0: Okey, terima kasih Dayang atas info cuaca pada pagi itu. Selamat bertugas.
1: Sama-sama.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

0: jabatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 Bintulu FM. Dan tepat saja pada pukul 10 pagi nanti kita akan mendengarkan anda berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu kita akan ada segmen hiburan hits, local hits untuk di jam yang kedua. Dan di jam yang ketiga pula kita ada sampaikan salam dan permintaan lagu. So bagi kita orang yang ingin kirimkan salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke laman sesawang kami, iaitu di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali kekal di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Bagi yang kita orang mendengarkan Rentas 97.5 di dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah, fokuslah dengan panduan kita orang. Janganlah bermain telefon apabila sedang memandu, ya. Ingatlah orang yang tersayang. Seperti biasa di jam yang kedua, kita ada Santai Spot Bintulu FM untuk di jam yang kedua. Dan untuk di jam yang ketiga pula, nanti kita ada sampaikan segmen sampaikan salam dan permintaan lagu untuk kita orang. So, bagi anda yang belum titipkan kiriman salam di laman sesawang kami, bolehlah pergi ke Facebook RTM Bintulu. Kirim je kiriman salam kita orang dan permintaan lagu kita orang, ya. InsyaAllah di jam yang ketiga saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Jangan tukarkan perkongsi anda. Teruskan bersama dengan kami di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

Hai Shadows, kepada orang Mintulu yang tengah memandu ya. Ha, tali pinggang keledar boh lupa pasang ah. Jaga-jaga dengan had laju. Ha, jangan sampai kena tangkap polis. Mungkin nak tangkap polis tak sampai susah. Ha, jawablah sendiri. Jadi pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya Daus, eksklusif di Bintulu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.
0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

0: Tangga ko sa iyo nga, no? Send nga liya. Tamtang badwi.
1: Ya, rabiru nga. Kacak na kereta kau. Kak lah banyak duit kau ngelon pakai maulah kereta tu.
2: Bunga batuk, tangga kau rim 29 inci ku tu. 12,000 yo, tinted 95%. Skrin ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gi ke lantai. Nun spoiler, recon setakat kita torang ya. Bagus pakai jual midin yang terkoyong.
1: Kau raget kedak tu nak ke sini.
2: Ku tahu, torang jealous nak. Tapi akulah duit aku. Mesti mau ngesot sikit, bah. Apalagi aku nak jalan lah.
0: Oh, duit kau lah ya. Jauh-jauh tu lah kau besar pun tahu. Ya, nak benar wadah aku ya. Ya lah, tu lah kau besar.
3: Yep. Jep, adik, sakit Jep.
1: Ha, tok baru raga, trim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa tok rah mata kau? Tinted 3D eh. Sure, tok baru lowered. Besi alloy masuk rah kaki eh. Wapa round besi potong depok. Yah, bendes tok ke jadi skirting kau. Baru raga.
4: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.

0: Berentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM. Untuk di jam yang ketiga, seperti biasa kita sampaikan salam dan permintaan lagu bagi pendengar-pendengar setia Bin Tulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita di RTM Bin Tulu, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau, minta lagu Orang Yang Salah. Salam buat Mumung, Mur, Jadam, Fabian, James B, Mak Rin, Mak Ilum, Mak Siti, dengan ucapan semoga sehat dan ceria-ceria selalu buat kalian semua. Dan juga daripada Johannes Tulang, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Johannes Tulang, salam selamat berkonti, salam dari Sibu, panas cuaca di Sibu. Jaya tu DJ, request lagu Cintamu Mekar di Hati buat May, ditujukan kepada Justin, Wilson, Peter, Joseph, Mark, Robin, Alan, Simon, Simon Datib, David, Gandhi, Bonica, Jonathan, dan juga rakan-rakan yang dikenali, dengan ucapan semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan juga daripada Ching Suni, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam Ching Suni, dan selamat pagi juga Ching Suni. Dan juga selamat bertugas DJ, sehat wafiat hendaknya buat semua. Alhamdulillah, moga mohon diputarkan lagu kemarin untuk hiburan kita bersama pada pagi itu. Dan juga daripada Ramli Lin, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, selamat bertugas Eman dalam rentak 97.5 Bintul FM. Semoga sahabat-sahabat semua sehat ceria pagi itu, selamat mengopi semua. Dan juga daripada Rashida Idi, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam juga Rashida, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas pagi itu. Selamat pagi buat semua pendengar Bin Tulu FM. Semoga segala urusan tugas hari itu dibelah lancar hendaknya. Dan mohon diputarkan lagu Bunga untuk hiburan kita bersama. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Andrew EB, Orang Yang Salah, dan juga daripada Ching Suni kemarin untuk anda.

Ya, kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM. Bagi kita orang yang berada di rumah ya, tengah menguruskan rutin harian kita orang, yang mungkin tengah sibuk di dapur ya, yang sedang apakah menu tengah hari kita orang hari itu, yang sedang menguruskan anak-anak di rumah, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bin Tulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman seterusnya daripada rakan kita yang telah mengitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita, iaitu di Facebook RTM Bin Tulu, daripada Indai No. Katanya di sini, morning DJ, selamat bertugas, salam ceria dan salam sehat selalu. Pagi tu cuaca panas di area PPR Bandaria Park. DJ, mohon diputarkan lagu Fauziah Latif, Tua Mengejar Kita. Semoga terhibur dan tengah layan Bin Tulu FM ketika ini. Dan juga daripada Nek Mo, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Moga diberikan kesihatan dan dimurahkan rezeki. Minta lagu Meniti Perjalanan Nyanyian Hatan ditujukan kepada rakan FB dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Dan juga daripada Dublin K Baja, hai selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah, terima kasih, ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu, 15 Kuching Serian untuk DJ, minta diputarkan sebarang lagu buat CMS Spread, Indu Kenawit Bulan Pengindu, Mary Urban Martin, Peter Tika Tujam, Poli Mansi, Shasha Amanda, Cecilia Masnah Loso, Jaiton S, Biabia, Stamos Stanley, dengan ucapan salam ceria buat semua. Terima kasih. Dan juga daripada Abdullah Latif Poli, salam DJ dan peminat semua, moga sehat dan murah rezeki. Mohon diputarkan lagu Cinta Duo buat Meli Sanisa Suran, dan lagu Cinta Mek dari Hami untuk hiburan kita bersama. Dan juga daripada Stamos Stanley, salam sejahtera dan selamat pagi DJ, salam rindu buat sahabat handai yang dikenali, juga buat pendengar Bin Tulu FM, dan semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Rashidah Idy dengan lagunya Bunga untuk hiburan kita bersama di jam yang ketiga.

Ya, sedar tak sedar nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintul FM, dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat tu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintul FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sihat, semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye bye.

setengah hari. Selamat tengah hari bulan aku, Nancy Tambun, bawa berita tengah hari YFM kena 29.7.2026. OPS Company dipinta ngagak ubah ngagak innovation dikenang mujur ke perkara transformation ekonomi Sarawak. Sektor tu megak patut ngenak peluang ke baru TBC bak pengawak meranak ke pokok di Sarawak bak pemansang infrastruktur enggau arus penyambung. Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke orang dagang patut neladan cara ke dikenak bak pemansang baru Wisma Ilika di Kuching. Kalai dulu subak Wisma Ilika tu ianya sebengkah hotel lalu dia tu Voco Malaysia. Kenyadi palandur ngatur aktiviti orang tuai ke pemadu besai bak Sabah enggau Sarawak. Pengatur sektor company megak patut ngembuan penemu ke mana hagi, kelebih hagi bak ngagak langgur serta perambu kalai dia tu muntang hagi dikerja ngena teknologi penempak pintar AI. Ia maksud ke jaku tu lebuh pengerami berjadi muka Wisma Ilika di Kuching kemari. Perangsang Petrotrisma penyerakup enggau sergah diri patut diri bak nembiak rebak baru kenyau arisidak ke bendung sekolah. Tu dikenak ngada ke rakyat diulih nerus ke pengawak pemansang Sarawak enggau Malaysia ke Jemah Ilak. Kaban Parlimen Sita Betung Datuk Dr. Richard Rapu madah ke program bakar pentarama homecoming nyerumba Ari Sarawak serta program jiwa at Hari Kebangsaan enggau Ari Malaysia peringkat pelilih menua Betung atau nyadi platform kebukuna benar dikenal ngirik peransang tu ngagai bala nembiak sekolah. Pemujur penghidup UKS Minat Berpanggai berpengelandi ajak tang berguna ke pemansang bergempung bersawup serta pedegap kawul ngau pangan diri. Ia maksud ke jaku tu buat pengerami berjadi programnya buat Dewan Sri Abadi Sekolah Kebangsaan SK Abang Abdul Kadir di Betung kemari. Bisik 687 buah remote control powerboat dekat berpekiat buat Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026. Pekitu dekat diatur buat tebir sungai Pulau Lihua di Sibu berengkah pagila nyentuh ngagai 2008. Sekretari Komiti Pengatur Dagang Temuai bagi Menua Sibu DTTG Maria Najwa Jimmy madaka orang ti masuk pakitu bisik mega ari menua luar ianya Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, enggau Emirat Arab Bersatu UAE. Penatai pengari ari menua luar tu mandang ke pekitnya ndang udah terbilang ditemu sekedar ari lombok ke bisik diatur ba RC Powerboat di Asia Tenggara. Ia maksud ke penerang tu lebuh awam media ba UPS resident bagi menua Sibu. 9 bengkah kategori bisik diatur ba lombok tu dibisik nyedia ke prize duit nyentuh ngagai RM3,000 ba genap bengkah kategori. Tahun dulu tu tadi, begitu udah nampak rekod Malaysia Book of Records, MBOR. Ketegal pemain orang TBC masuk begitu, ianya 759 buah remote control powerboat. UPS Perengkap Pengangkut JPJ Pampang Bintulu bising atur ops motosikal enggau HID/LED buat jalai Tun Abdul Zaidi di Bintulu kemari. JPJ Sarawak buat Facebook badaka operation tu dikenal tentu ke Mensia Mayuh nitih ke undang-undang jalan raya keudah ditetap ke dikenal nentu ke megak perengkap pengangkut likun dikenal lalu nitih ke atur tiudah diletak. Buat operation tu bisik 355 buah perengkap pengangkut udah diperasa ting ujung ke Mayuh bengkah penyalah udah ditemu ianya nada lisin driba ambis timpuh peresa puspakom enggau lisin perengkap pengangkut LKM serta mayu hagi penyalah kebukai berkawal enggau perkara teknikal. Semua penyalah tu udah diletak hukum tip lalau ke penerit atur undang-undang. Berbangganya JPJ Mega bising ngatur ops motosikal enggau orang driba menua bukai pewa lebuah kenginau bak sebuah bandaraya Kuching bak sebelah bandaraya Kuching kemari. Bak operation tu bisik 115 buah perengkap pengangkut udah diperasa
Tinggu jong ke sebuah kereta bisik ditan. Laban dari banyak rakyat menoluar kenadai ngembuan lesen. Semua penyalah keritemu buat operation tu udah diletak hukum nitih ke undang-undang. Tenaga kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Jadi beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Edwin Nangga dari Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: Doktor terus berkenaan dengan pengelola program YFM Sri Aman.
1: Terima kasih Puan Nisi di YFM Kuching.
2: Yelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Oke, okay, Bre, selamat tengah hari. Selamat bertemu baru dengan kita balap ninga di Kesayau Kemagang. Sari itu hari 3/29 dari bulan 7/2026. Nama berita kita di Selampur Menua Sarawak tau ke Nerbukai. Di boleh mendiang ke YFM. Jadi berangkat hari dia tahu kita mendiang ke YFM Seriaman nyentuh ngege pukul 3. Lalu sari itu mengkang Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita. Sebab kelama kurang lebih 3 jam ngau kita berkunci ke berita. Mike kita main macam lagu. Di kanal ke tau ngelantang kati semua balap ninga ia ke benung mendiang ke kita jam dia tahu. Terima kasih moga ngai balap ninga ke bisi medak kita live di Facebook YFM Seriaman. Terus kunci ke pesan kita dia info ia kepatut ditemu balap ninga. Tau dia berkunci ke magang bak komen live Facebook YFM Seriaman. Sri Aman FM. Okey, hari itu bakal selama mega tusun program. Hari pukul 12.30 tengah hari, ngau nak uleh berkunci ke pesan berat yang akan diterima hari balap ninga. Lalu pukul 1 bakal selama kita ada baik kami mendiang ke program ruai kita. Mai ke kita, mayuh macam temu air mayanya. Berkunci ke penerang yang kepatut pihak mega tahu di kena kita nyadi penemu tambah dalam penghidup kita bersari-sari dalam program Ruai Kita. Lalu pukul 2 bakal selama Nur berkunci ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Lagu dari era 60-an, 70-an, 80-an, pihak mega pun 90-an. Lalu setengah jam ke penuh di 2.30 ngalih hari bakal selama maga berkunci ke pesan-pesan rindu hati. Awak Nur berkunci ke pesan rindu hati ada balap ninga dalam program Simon terima ambil pesan dari kita. Nyala yang nanggai mendiang ke YFM. Dia tahu kita mendiang ke YFM Sri Aman. Ti dekat berengkah berkunci ke berita banyaknya info mansang tepatut ditemu kita balap ninga. Ya, terus kita ingat pun ke pemerintah. Siti lagu hari Rambles Walter kini kumai Ai Iyayaya. Ya.

Oke, okay, kita ya ke Barantau Jala, ya harap ke Teprindang, mendiang ke YFM Sriaman Jam Diato. Baru berengkah ngenatai ke lagu-lagu. Pemerintah ungkap kita sarito 29 dari bulan 7 2026. Cukup nak berasa kita sudah dalam ujung bulan 7, Julai 2026. Berkongsi ke info gaya hari kita ini tiap ke penderang hari Jabatan Meteorologi Menua Kita Malaysia. Ungkup bagi Menua Sriaman, ngau dibagi Menua Betuang. Akala ini tiap ke penderang hari UPS to, UPS Pengemata Gaya Hari Menua Kita Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Ungkup sehari itu 29 dari bulan 7 2026, dibagi Menua Sriaman muak ke ngalih hari ngau lemai itu lagi di pelabak kenadai hujan. Pihak mereka dibagi Menua Sriaman, dibagi Menua Betuang kebenarnya. Nadai mereka hujan muak ke ngalih hari ngau lemai itu lagi. Lalu tikas pengangat gaya hari buat dua bengkah bagi Menua itu tadi. Antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Hanya aku kaya info gaya hari. Gaya hari bagi Menua Sriaman ngau dibagi Menua Betuang muak ke ngalih hari ngau lemai to lagi. Dikarap ke semua pengawai kreator muak ke ngalih hari ngau lemai to lagi. Agar kita balap ningai ke bisa ngatur program muak ke lemai ngau ngalih hari berengkai hari ngalih hari to lagi. Sepengudah kita ngetu tengah hari. Harap ke gaya hari kita semampai nyangkung pengawak kita ia kebak luar. Kita ia kebenuang bertengah jalan alun, bertengah ke jalan alun jam dia tu. Harap ke semampai nyaga pengelikun berjimat berantau jalai. Kami di YFM Sriaman dan semampai bersampi ke pemujur pejalai kita serito. Mujur mansang piamga mujur pulai. Berkongsi ke Siti Penderang yang kedatai dari Opis Polis Menua kita bagi Menua Sriaman. Pelilih Menua Sriaman kebenarnya. Berengkai hari kemarin 28 dari bulan 7 2026, nyentuak ke Sarito. Nyentuak ke Sari Pergilak kebenarnya. Berengkai hari 28 dari bulan 7 2026, nyentuak ke Sari Pergilak. 30 hari bulan 7 2026, dia ada Opis Polis Pelilih Menua Sriaman Benua Ngatur Latih Nimbak Bapalan Kedikumbai Lapang Sasar. Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM Kem Temuduak Sriaman. Balai Kedikumbai Lapang Sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerakan AM PGA Kem Temuduak Sriaman. Nyalai Mensia Mayu Ndang Ditagang. Ditagang Anang Semak Ndorto, Ndor Kedikumbai Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM Kem Temuduak Sriaman Laban Opis Polis Pelilih Menua Sriaman. Berengkah hari 28 hari bulan tu tadi, 28 hari bulan 7 nyentuak ke Sari Pergilak, 30 hari bulan 7 2026, Benuang Ngatur Latih Nimbak. Berengkah hari 7 30 pagi nyentuak ngagai 5 lemai. Insit mimit kita ngagai info ia ke Siti to, info ia ke Bekawal ngau pemansang Menua kita Sarawak dito. Kala itu peninga 4 projek infrastruktur ia kerikmata ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak udah masuk berintai sebengkah anugerah ia kerikumbai REAM Road Engineering Excellent Award 2026. Jadi projek-projek yang kena pilih masuk ngagai award tu, anugerah tu, ianya projek ngagak jambatan Muara Lasak, pihak megak projek ngagak jambatan Merudek, pihak megak projek ngagak jambatan Kemena Bas Bawah, ngau projek ngagak jalan akses, jalan akses ngagai Genturung Selatan Palan Penyangkai Bilun Antarabangsa Kuching. Lalu anugerah yang kena berjalan ke Road Engineering Association of Malaysia, REAM, yang kena dekat merek tanda bahasa ke pemujur projek-projek tik je berjalan ke di menua tu. Penyulut dari aspek perambu, pihak mereka tukuh projek operation, innovation, pihak mereka pengelikun engkau
empas projek to ke pemansang ekonomi engkau sosial. Lalu pihak mega peningamai wa nitiah kependerang ari upis JKA Sarawak pemujur to udah balat mandang ke penau upis to ngatur pihak mega kemata pihak mega berjalai ke projek infrastruktur berkualiti mai pengelantang ngagai community. Lalu pemujur tu mega mandang ke komitmen ia kena ngetu upis JKA Sarawak nyendia ke infrastruktur tis mampai ngenegap ke agenda pemansang menua Sarawak Dudi Ari. Okey, dua bengkah info dulu dipekunsi dengan kita bela peninga. Kita ya berengkah baru mendiang ke lagu-lagu yang kena sedia. Lagu ada goen kena kumbah yang sanggup aku. YFM Seriaman, semampai sayau ke kita semua.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Okey, mangkang kau aku Ibian dalam program ngelah tengah hari YFM Siraman. Ke sekali itu aku berengkah ngenatai ke pesan-pesan berat yang diterima di balap ninga. Kali pesan berat keterubah itu berkawal kau pesan pemati. Jadi data dari Anita anak Gasan, madah ke pemati Indaya, ianya Dura anak Jelian, Dura anak Jelian. Dikangau megang kau, dikangau kemegak Indai Musin, jadi niang tu udah nadai 28 hari bulan 7 2026 ba Hospital Besai di Kuching. Niang dekat di Senggai Babala Mayuah kena lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 berumah semi tau ke rumah awi yang merindun sebedau ya danjuang pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban melayan ke dia merindun 13 buah rumah. Pihak mega bara sebangki maruap 2 buah rumah, setengian 3 buah rumah, semuyah 2 buah rumah, san manjo 3 buah rumah, sebeliau 2 buah rumah, titua ulu 2 buah rumah, titua ilik 2 buah rumah, nibuang 2 buah rumah, rumah menari geluang, kaban melayan di berenggang 2 buah rumah, bunuh begiang, bunuh ilik, sungai kura, ngau semua kaban melayan bukai, ya kenglala, kelebih agak kita ya kenglala, Dura anak Jelian. Dura anak Jelian. Jadi kaban melayan ke dia tuju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ngagai rumah Sami merindun tau ke rumah awi yang merindun subak. Laban pesan tu madah ke pemati Dura anak Jelian, Dura anak Jelian dikangau ke mega Indai Musin. Dia udah nadai 28 hari bulan 7 2026. Niang dekat di Senggai lemai ilak, lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 dan juang pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026. Penerang kesilia atau ditanya ngagai Miss Anita Anagasan nomor teleponnya 01367 aku nano baru 01357 7909 01365577909. Lalu pesan pemati yang kedua, pesan pemati yang kedatai dari Bibi anak Uncang, nuju kaban belayan, nuju kaban belayan yang kebat Buyung, Remabuang, Penurian, Bangat, Rembai, Liduang, Pedalai, Nangasan, Tisak, Tanjung Betong, Pian Muka Sungai Semilang, Punggok, Sebakak, Sebangkui, Semunjan, Tajur, Pian Muka kaban belayan di Rumah Asan, Temelan, Ulu Seriaman, engkau semua kaban belayan yang kenglala, Liau, Siu Liau Sui Ong Liau Sui On tau kalau pesan tu madah ke pemati Liau Sui On Liau Sui On tau kalau disebut mega apai supin udah nadai 28 hari bulan 7 2026 niang dekat di Senggai lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 baru mah anak niang tu berperuan tanah baru lalu dekat Danjung pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026 ngagai pendam Kristian Penyau. Jadi tok tarik pesan ya kemadah ke pemati Liau Sui On tau ke alo disebut mega apa ya supin udah nadai 28 hari bulan 7 2026 niang dekat di Senggai lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 dianjung ke pendam pagi hari 5, 31 hari bulan 7, 2026 ngagai pendam Kristian Penyau. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah anak ya. Rumah anak niang tu ya kebak peruan tanah baru Sri Aman. Sebarang tanya berkawal ngau penusah tu kita tahu telefon ngagai Mr. David. Nombor telefonnya 0112514-1806. 0112514-1806 tahu mega bertanya ngagai Bibi nombor telefonnya 0136894226 0136894226. Pesan pemati ke sekali itu datai hari Jospin Dujuang disebut mega indai jelua. Kalau pesan tu dituju ngagai semua kawan melayan di batang dijah, batang bawah, dijah tamin, batang muka, nanga wah, ulu muka, nanga duat, sungai uang, nanga lebay, batang kenawit, batang oyak, tajam oyak, batu 8 bintulu, batu 15 bintulu, batu 8 sibu, batang julau, piang buka kaban melayan pemanjai jalai ulu dijah selangau, ngau semua kaban melayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pemati, jerabak anak sambang, jerabak anak sambang dikangau kemaga ini jelua udah nadai 28 dari bulan 7 2026 niang dekat disenggai bebala mayuah lemai atau lemai 29 dari bulan 7 2026 dan juang ke pendam pagi hari 4 30 dari bulan 7 2026 kaban belayan ke ditujuh pesan kita dipinta ngesah penusah tok ngagai rumah Saiman Ulu Dijah Selangau. Jadi itu tadi pesan dia kemadah ke pemati jerabak anak sambang, jerabak anak sambang dikangau mega ini jelua dah nadai 28 dari bulan 7 2026. Niang dekat di Senggai lemai itu lagi 29 dari bulan 7 2026 dan juang ke pendam pagi 30 dari bulan 7 2026. Kaban belayan ke ditujuh pesan kita tahu ngesah penusah itu ngagai rumah Saiman Ulu Dijah Selangau. Terang kesiliak berkawal dengan penusah itu, kaban belayan tahu telefon ngagai Jospin 0112-993-3770 0112-993-3770 tahu mengagai telefon ngagai Runai. Nomor telefonnya 0111-986-2611 0111-986-2611. Nangkan kenya pesan ya ke data dari uju anak lugat tau kapai Nancy. Pesan tu dituju ngagai kaban melayan kediau di Tanjung Rirang, Skra Ulu, Skra Ilek, Putat, Putat Baru, Tanjung Beladin, Terusan, Tekaluang Baru, Ntulang, Rosak, Berangan Ulu, Berangan Ilek, Lio, Ijuak Ulu, Ijuak Ilek, Pihak Muka Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu, Tajur Ilek, Sengkuang Ulu, Durik Bangat, Saka, Nyelutuang, Sebangkui, Remabuang, Penurin, Memalui Batu Lapan, Engau semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak, sembiang 100 hari, pihak Muka Muain Tebalu, Engau berkat kergang. Ni yang cimau anak unya, diatur 1 hari bulan 8, 2026, hari 6 tu, bak nomor 2 bak rumah bak bilik lumur 35 rumah berandah Tanjung Rirang Semanggang hari 8.30 pagi hari 6 nya 1 hari bulan 8 semiang bak penam sutung dulu pengudahnya kaban belayan dipinta datai ngagai rumah niang to lumur 35 rumah berandah Tanjung Rirang Seri Aman. Pesan tu tadi madah ke pengawak sembiang 100 hari pihak Muka Muain Tebalu, pihak Muka Merekat Keregang. Ni yang cimau anak unya, diatur 1 hari bulan 8, 2026, hari 6, bak nomor 35, bilik lumur 35, rumah berandah Tanjung Rirang Semanggang. Jadi hari jam 8.30 pagi, 1 hari bulan 8, sembiang bak pendam sutung dulu, pengudahnya kaban belayan dipinta datai ngagai rumah ni yang tok, bilik lumur 35 rumah berandah Tanjung Rirang Seri Aman. Lalu pesan Siti itu pesan ia kedata dari ia kanyan anak ngipak. Kalau pesan tu dituju ngagai Thomas bilik bak Tanjung Thomas bilik bak Taman Tungku Miri, Indai Aaron bak Lambir Miri, Amis bilik bak Bintulu, Jamuri anak Kusiang bak Melugu Temawai, kaban belayan di Melugu Kuari panggil Seri Aman, Pawa bak Palak Tawang Deluak. Dari engkau sangkan disumpah jenai disebut mega indai sedam engkau indai Nancy bersekerang sedam ba enteban kaban belayan di yang keliling lubang antu kaban belayan berskim satu skim dua batang air engkau kaban belayan bukai. Jadi pesan temadah ke pengawak ngintu 100 hari niang Sopian jika engkau mega engkau nama Sambau disebut mega ambau anak kanyan diatur dari 6 to 1/8/2026 berengkar pukul 10 pagi baru malawin nangam mepi lubu antu. Jadi pesan tu tadi kabang dayan ke di tujuh pesan pesan tu madah ke pengawal ngintu 100 hari Niang Sofian. Niang Sofian di kangau kemega sambau tau ke ambau anak kanyan diatur 1/8/2026 hari 6 to berengkar pukul 10 pagi kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah lawin nanga mepi lubu antu. Ageng natai ke pesan bukai kalai pesan ke sekali itu dituju ngagai kaban belayan ya kediau di rumah Nelson anak surau engau Nancy anak lanju di Durian seda di Kelai kantuh anak cukung di Teluk Bulat melapi anak Igat menyadek kaban belayan di Selangau, Tutus, Rantau Panjai, Batu Bura, Engkalat, Awup, Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyuak, Julau, Entabai, Mukah, Menyan, Tanjung Penasok, Rumah Janting, Nangan Duat, Selangau, Nangan Wah, Nangan Arau, Ulu Mukah, Rumah Ayai, Niah, Pihak Megak Bintulu, Kucing, Ngau Semua, Kaban Belayan Bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Ngetah sulit serta muain terbalu Niang Imah, Anak Santuak. Disebut Megak Indah John, diatur lemai 1/8 nguan ulit, lemai hari 6 nguan ulit, ngetas ulit pagi 2/8/2026 hari Minggu ditangkan ke pengawak nyuak kentebalu. Jadi pengawak tu dekat diatur berumah stiwet tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Penterang kesilia tahu telefon ngagai Mr. Jerome anak Chili, nombor telefonnya 016-358-8854 016-358-8854. Tahu mega bertelefon dengan Joseph anak Chili 014-963-5517 014-963-5517. Tahu tadi pesan ya kemadah ke pengawak ngetah sulit ngau muai ngetah sulit ngau nyuak kentabalu Niang Imah anak santuak disebut mega inai John berengkah hari 1/8 kalai maya 1/8 lemai hari 6 1/8 nguan ulit pagi 2/8/2026 pagi hari Minggu ngetas ulit lalu ditangkan ke pengawak nyuak kentebalu. Pengawak tu daya tuar barumah stiwat tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Lalu pesan nangkan kenyak pesan yang kedatai hari Isah anak Dul tau keindai Sunita. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan barumah Saguah Nyalau, rumah Edmund Kalai Melipis, Indai Tadiang Engau Sulan, barumah Geraya, Rayah Ilek, Kaban Belayan, Badip Bilat, Bejawai, Sangkuang, Nangaduang, Mujuak, Jikang, Royak, Bekikiak, Selawat Ulu, Selawat Ilek, Batu Matup, Engau Semua, Kaban Belayan, Bukai, Ia ke Ngelala, Niang Joseph, Anak Dol, disebut Mega Apai Nara, Tau Kapai Katun. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit Niang Joseph anak Dol disebut mega ngau disebut mega apai nara tau ke apai katun dekat diatur 1/8/2026 hari 6 barumah Trisi Nangas Selawat Tengah malam lemai 31/7/2026 lemai hari 5 pengawak nguan ulit penderang kesilia tau telefon ngagai Sabah anak Dol. Lomot teleponnya 011-1151-86-485 011-1151-86-485. Tuh tadi pesan ya kemadah ke pengawak kita sulit ni yang Joseph anak Dul disebut Mega Apai Nara tau Kapai Katun dekat datur 1/8/2026 hari 6 barumah Trisi Nangas Selawat Tengah. Jadi lemai hari 5 31/7/2026 pengawak nguan ulit. Lalu kita yang ngetai ke pesan bukai mega kalau pesan tu pesan ngetah sulit pesan yang kedatai hari Anyau anak Jakob dituju ngagai semua kaban belayan yang kengelala Niang Gadu anak anak Setian Gadu anak Setian yang diminta kita datai ngagai rumah Luan anak Setian nangabat Sungai Ngemah laban lemai 31/7/2026 mayanya nguan ulit ke Niang Gadu anak Setian. Lalu ngetas ulit Niang Gadu anak Setian Ngawa muai terbalu pagi 1/8/2026. Pesan tu tadi. Dituju ngagai babai anak abuang disebut megapai matin ba Bintangor, seriah anak Mibang Balimbang, kaban belayan di sesama lubuk tutuang nanga niro, nanga ngungun, nanga wah rantau dilang majau kenawit, pidai pia mega nanga buan kapiet suang lubuk antu sibu serikai bintulu miri bakuang merodek beram ngau semua kaban belayan kenglala. Pesan tu minta kita datang ngagai rumah luan Nangabat Sungai Ngemah Laban Lemai 31/7/2026 Nguan uliat keniang Gadu Anak Setian Lalu ngetah suliat keniang tu Ngau muain terbalu pagi 1/8/2026 Penderang kesilap berkawal ngau pesan tu Kita tahu bertanya ngagai Anyau Anak Jacob Lumur telefonnya 017-8531-952 017-853-1952 tahu mega telefon gagai ayang anak abuang 014-8772-502 jadi pesan ke site itu pesan ia ke madah ke pengawas sembiang 100 hari niang tinggang anak dunggat diatur 4/8/2026 hari 2 berengkah di pukul 6.30 lemai kaban belayan ke dituju pesan kita dipinta datang gagai rumah Ya kebak lot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria Sibujaya. Jadi penerang kesilia berkawal dengan pengawak tu. Kita tahu telefon dengan Denny anak tinggang. Nombor telefonnya 014-8896067 014-8896067 Tahu megang dengan Herlangga Ningrat. Nombor telefonnya 016-575-7956 016-575-7956 Untuk tadi pesan Ya kemadah ke pengawas sembiang 100 hari Keniang tinggang anak dunggat Diatur 4/8/2026 Hari 2 6.30 lemai berengkah Bak rumah ya ke baklot 1904 Sublot 42 Taman Sendayan Ria Sibu Jaya. Jadi pesan si Teto, pesan ngetah sulit ngau ngelumbuang, dituju ngagai kaman belayan di rumah Jentai Entelangau Baliah, rumah Bakar Pulau Pisang Ulu, rumah Jarup Pulau Pisang Ile, rumah Jalian Sungai Amang Kapit, rumah Loren Melatai 1, rumah Denis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang Mega, rumah Kiyong Sungai Sibau, rumah Bangkuang Nangas Bala, Ulu Yong Kapit, Sungai Paku, Sungai Anap Tatau, Sempuna Baliah, pihak megak kaban belayan di Sibu, serta semua kaban belayan Bukai, ya ke Ngelala, Eduard Jepan Anak Geramuang. Eduard Jepan Anak Geramuang. Jadi pesan tu madah ke, dekat ngatur, ngetah sulit ngang ngelumbung, niang Eduard Jepan Anak Geramuang, diatur 1/8/2026, hari 6, ke dekat datai, Jadi kabar belayan ke dituju pesan kita dipinta datang ngagai Melatai 1 Jalai Baruah Jalai Seliriak Jalai Seliriak Kapit. Tu tadi pesan ya kemadah ke pengawang ngetah sulit ngau ngelumbung ni yang Edward Jepan Anak Geramuang diatur 1/8/2026 hari 6 ke dekat datai kabar belayan ke dituju pesan kita dipinta datang ngagai Melatai 1 Jalai Baruah Jalai Seliriak Kapit. Penerang kesilia berkawal dengan pengawal tu, tahu telefon ngagai Madam Jatai, nombor telefon 014-380-1183, 014-380-1183, tahu megang ngagai Madam Christina, 011-895-7828, 011-895-7828. Dikarap ke semua pesan yang dikenatai kenya, terang didinga bala peninga, yang dituju ke pesan, jadi pesan ke penudi dikenatai dalam awak ke sekali itu, pesan ngetah sulit ngau muain terbalu. Datai dari Presika anak Julian, ngari Kapaya Julian anak Karung, jadi madah ke pengawang ngetah sulit, niang indai sedaya, niang balang anak tinggi. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubantu, rumah Jenai Engkaras Lubantu, rumah Jemilah Ryan Bui Panjai Lubaan tu ngau semua ia kengelala. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah sida tu ia kebelot ia kebaklot 7569 9 lorong 49 Taman Ceria Permajaya Miri. Laban pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngeta sulit. Ngau amuain terbalu niang balang anak tinggi diatur 1/8/2026 berengkah hari pukul 7.30 malam. Jadi tok tadi pesan ia kemadah ke dekat ngatur pengawal ngeta sulit niang balang anak tinggi ti dekat diatur lemai 1/8/2026 berengkah hari pukul 7.30 lemai. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang agar rumah sidak tok ia kebak lot 75699 lorong 49 Taman Ceria Permai Jaya Miri. Jadi ngarap ke pesan-pesan ia kedik natai kakunya tadi tarang didinga kaban belayan ke dituju ke pesan kelebih lagi.
3: Pesan berat ngau jaku gerah bak YFM Sriaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Sriaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatuk digerah bak YFM Sriaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Sriaman FM.

0: Pagulayo kami, Baawa ngela tengah hari. YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih. Laban lagi mengkang, Baawa ngela tengah hari. Ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Selamat tengah hari, balap ningat. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mulai dalam program Ruai kita ke sekali itu. Mai kita temui ya kedata dari upis pengerai bagi menosri aman. Kita dekat mulai ngau Ence Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit upis pengerai bagi menosri aman. Terdekat kongsi ke ngau kita info tiap kawal ngau semengkah penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngelih hari ngegain wan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alapan bagi awak ulih kena teh kediri ngegai konti kita ke sekali itu berkongsi ke penerang dipatut ditemu mansi mayuah kelebih agak berkawal ngau penyakit dikumbai rabies. Terus ngegain wan Ence Aldrin, nama kini reti penyakit kita sebut kita ngau nama penyakit rabies.
1: Okey, jadi mulik besar, terima kasih lah ngagai DJ kita, DJ Steven. So, jadi aku Encik Aldrin Jawa Anak Minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit pejabat kesihatan bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ianya penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngenak nama bukai ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu hidup dalam tubuh jelur, kelebih lagi beruduk ia kebisik penyakit rabies.
0: Aunya utak dikumbai penyakit rabies. Nunce. Jadi tu Nunce Aldrin, mengenai kini igi penyakit tu tahu boleh tamak dalam tubuh kita manusia.
1: Okey, igi penyakit tu hidup berair liur, darah, isik ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi ulih ngerekai nyemak virus nyak tadi tamak buat tubuh kita hari telih ti diketup jelur tau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
0: Okey Encik Aldrin, berapa lama tempoh utai ke dikumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda buat kita manusia sepengudah kena ketup lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
1: So tempoh inkubasi ya rabies tu ianya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam tempoh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketuk. Jadi rabies tu setiap penyakit yang kengaca untak ngau saraf kita, penyakit atau kekumannya tadi boleh masuk ke dalam untak ngau saraf bat tulang belakang kita ngujung ke uratnya tadi kemai. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemi tulang, ngau berasai penat, ba endur abi, ketup jelunya tadi. Udahnya, sidak terketup uduk gilanya, tadi makin lama ulihnya di jampat terangsang, halusinasi, tau ke medak utai kenadai berdepan mata, tau ke takut kena ribut, angin, tau ke disebut aerofobia, ngai kena air, ngau ngirup air, tau ke hidrofobia, ngau tusah kak makai ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya ketika ngau orang paralytic rabies tau ke rabies tinggal so kita mati tubuh. Nanti penyakit kebangsa tu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita udahnya kita lalu lemik tulang pedi isi ngujung ke naban nyawa kita mensia.
0: Cukup balat utai tu nah Encik Aldrin Jawa. Nanti kita itu tadi, semak jakob meh, kena ketup bala jelu yang kebisik penyakit rabies. Kelebih lagi udua, nama patut digagak kita, dia udah kena ketup.
1: Nyemak udah kena ketup udua, tau ke jelu. Abi ketupnya mesti dicuci, ngena air bersih, tau ke air paip. Ngena sabun pengelama 10 minit. Tok sigi nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuah lah. Ke udah kena ketup uduk atau ke jelu anang bertangguh lalu baik ke klinik tau ke palan pengerai ti dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia ulih ngecik abi telihnya tadi
0: nyananya getun cik sentang kita ke udah ketup tu udah datang ke klinik nama utai ke gagak sidak di palan pengerai tau ke klinik ngagai kita ngagai orang yang ke ketup uduk atau ke jelunya tadi yang kebisik ngundan penyakit rabies.
1: Ba klinik bala kaki tangan tau ke staff tu tadi dekat medak abi telihnya dulu udahnya ia nuci telihnya baru kita lalu diberi sidaya jia ubat pemenat ngambi abinya ndak entu pedis udahnya sidaya akan ngejia kita ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancin rang udahnya Bala sidak ke berklinik tertarik sidak akan beranau ngopaka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke enggak.
0: Lagi ngenang sidak ya ke udah diketuap tu tadi Encik Aldrin. Lebuh sidak ya ke nganjung diri ti udah terliah ti udah kena ketuap jelu ya ke bisik penyakit rabies. Nama utai keguna amat daripada ngakai bala sidak ya ke bak hospital, bak hospital, bak klinik. Udah kita ke ketua udua tau ke jelu ia ke bisep penyakit rabies.
1: Sidak ya patut madah ke udua nya ditupi tau ke ndak liar. Laban enti ditupi kala dibaik bejik rabies be klinik doktor hewan tau ke bedau. Udahnya kita pan lalu medak bekeni gaya udua nya tadi lebuh ya ngetup. Sama ada yang nyerang, kita ngenyit tau ke ndak sengaja. Laban bisik ngasai ke pemedis, laban kita impu tau ke enggak.
0: Dia tahu kita nemu penyakit rabies itu boleh merugak penghidup kita. Boleh naban kenyawa siku-siku mensia, dia sudah kena penyakit itu, nanti tidak diperobat dengan jampan. Itu Encik Aldrin, begini dekat nyeliah ke penyakit rabies itu.
1: Penyakit itu boleh diseliah kita yang kena vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin, sidak ke dijangka tu bisi dua jenis. Ianya orang ke bisi tanda-tanda penyakit rabies, ngau orang ke diketup uduk ke bisi penyakit rabies. Jadi nyemak kita bisi ngibun uduk, kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies ba klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak kita dilalau anak megai jelu baka balas sedar uduk ngamayau enti ukai diibun kita impu. Laban kita nak nemu jelunya selamat tak kena. Nanti bisa kena ketup, uduk atau kejelu, ia ke bisa tanda-tanda rabies. Ingat, abi kena ketupnya mesti dituci ngana air ngau sabun sepenglama 10 minit. Udahnya, anang bertangguh, lalu baik ngagai palan pengerai atau ke klinik ti dampir.
0: Ya, nana-nana rutai ke daripada Encik Aldrin Jawanya tadi. Jadi itu, meriawan ke genuan Encik Aldrin Jawa. Jakob ke Penodi, kena ujung ke Ranau Tua ke sekali itu.
1: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu. Okay semina ketuk ukui. Kesuah lagi kita kenyadi enyak kadang-kadang kita itu ngerarak mayau, ngerarak ukui. Tapi bakal uliahnya tadi, ngeraraknya tadi ngau cara betul lah. Penodi ya sekali, tapi kita bisa kena ketuk. Anang tak nganyung ke klinik lah. Laban kita pun nak nemu ukuinya atau ke jelunya bisa rabies atau kena tak.
0: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa, nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Upis Pengerai bagi Menosri Aman. Tu dah berkongsi ke penerang berkawal dengan penyakit rabies. Tu nak kita dalam program Ruai Kita ke Skeleto. Ketemu baru bawa ke Bukai.
2: ...24 itik lagu... ...dekat berpekit bak renggat semifinal... ...anugerah carta sapa juara... ...SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter... ...lagu... ...bedegak berserak lalang... ...lekang ngau tiun... ...metium mabuang... ...Nicole... ...lagu... ...cerita tua... ...lekang ngau tiun... ...Nicole... ...darah Helena... ...lagu... ...perauk mit... ...lekang ngau tiun... ...Monica Allen...
4: ...Watrof... Lagu terabai Leka Lotiun, Frankie Man, Donny Lang. Lagu Nda Mudah Aku Lengka Leka Lotiun, Donny Lang. Winnie Albert. Lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini. Lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung, Leka Gautiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Gautiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau, Leka Gautiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Gautiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang Leka Ngotiun Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece lagu menyadi Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter lagu Bungai Atiko Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
4: Richard Lee lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Ben lagu Arisa Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel lagu Parung Pemenci Leka Ngau Tiun Andra Abah.
3: Ramles Walter lagu Air Mata Bercerita Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan lagu Midang Belalai Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
4: Steve Shigan lagu Bebara Api Dendam Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat lagu Dayang Bintang Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
0: Ya, kita sama udah nemu. Kalau renggat semifinal SCSJ ke-9. Akan diatur 1/8/2026. Berangkat di pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau. Dipegai bagi menua Sibu. Masih mayu anang di kangau kedatai sampal kita ya medak renggat semifinal SCSJ ke-9. Dewan Serbaguna Selangau masuk nak berbayar. Selamat ngelih hari ini semua balap nyingai kebisi mendak kita live jam dia tu. Nama berita sekumbang udah sejam nyokas sejam setengah. Mendiang ke YFM Suriaman. Nama berita moga pengawal ikedatur kita jam dia tu. Mujur kini atau lihat ke pemakai ya kedekingian ke tengah hari itu tadi. Balai ya kedetapat ke kita. Engkau balapangan, balabini, balabini. Agak bini kedek saya ke kita. Mai ngagai pasar nak ibuah ngetu tengah hari di rumah kok danji pagi tadi. Harap kemujuan dalam semua pengawak kita ikam laki bini jam dia tu bak pasar bisa awak makai kediri nak ngau balanak laban bagala balanak tu tadi mengkang bak sekolah. Harap kemega mujur dalam semua pengawak kita. Lalu piham ke kita ya ke bak rantau jalai dalam penjalai dekat ngusung kaban belayan. Ya kebisik bah hospital jam dia tu penuh ada perubat. Harap kemegak mujur dalam semua pengawak kita. Kita bersamping ke kita ya kemenomba di hospital jam dia tu. Ya kemenuh ada perubat. Tau tepulai gerai bakal selama. Ya kita meraih selamat ngelih hari bakal sidak Rani Dana. Ya kebisik ngenatai kepesan dia. Minta sebenang lagu. Beruka apau pihak mega Andrew Ujai Masing. Ya, muka Mr. Uka hari ya, kamu yang sibuk. Nama berita Mr. Uka udah ngetuk tengah hari Sarito. Nak patut bedau. Nama kayu Sarito Mr. Uka tahu kapan Mac. Halo, angkai balap ni ngam buka. Harap kelantang dalam semua pengawak kita. Kelebih lagi lantang mendiang ke YFM Suriaman jam dia tau. Kita kenang berita berkawal ngau pengawak nanam kayu di sebengkah palan kedai kumbaya palan nur nanam kayu. Atau kekuasaan terlindung sepenuhnya negeri Sarawak. Jadi nyentuh ketahuan yang kemarin balap ninga Sarawak Forestry Corporation SFC mujur nanam 36,214 tambak kayu. Anak kayu baalai kedai kumbai, alai kedai jaga kawasan terlindung sepenuhnya di negeri Sarawak itu. Jadi pengawal itu dipercayai ke tengah program nanam kayu diatur dengan kerjasama UPS Sarawak Energy. Lalu nitiah ke pendang hari Sapit Director Conversation SFC yang kemudian jadi Sapit Controller Hidupan Liar Sarawak Tuan Madhan Kipli. Bisa lebih hari 30 bengkah bangsa kayu sudah ditanam maya to maya program to. Lalu program to kebenarnya sudah dipjalai ke Kenyawa di tahun 2022 to subak ko ya. Baalai kedai kumbai Rizab semula jadi Sama Jaya. Lalu dia tu benar dipjalai ke Bak Rizab semula jadi Bukit Lima Sibu, pihak Mega Rizab semula jadi Piasau Bintulu, pihak Mega Taman Negara Payak Bakau Rajang. Engau sentuari hidupan liar Samun Sam. Jadi ya berjakuk munyi itu lebih berjadi ke kempen nanam kayu Sarawak Energy ngelindung pihak Mega Restoration diatur bak sentuari hidupan liar Samun Sam Lundo Kuciang. Lalu bah program itu mayanya bisa 600 bengkah anak kayu dari tanam tebal lagi hari 7 bangsa kayu baka kayu Engkabang, Pelajau, Bintangor, Ubah, Nyatok, Temaga, Resak, Piamga, Bangsa Kayu, Kedai Kumbai, Dedap. Tenangkan kenyal 550 hektar anak kayu sudah ditanam bahutan simpan Sabal. Jadi 550 itu anak kayu ia kebari mayuh macam bangsa empai lama sudah mujur ditanam bandur kedai kumbai hutan simpan Sabal Semunjat dengan program tanggungjawab sosial korporat Kelab Kebajikan Kaki Tangan Audit Dalam Opis Premier Sarawak ngau kerjasama Opis Kampung Menua Sarawak. Jadi program tu mayanya dipejalai ke 80 ikut pegawai ngau kaki tangan dua bengkah opis tu tadi. Lalu sekelak bangsa kayu ia kena tanam ia nyak baka kayu resak Abang Johari, merantik pitis, merantik putih, ngau merantik temaga. Jadi program tu kebenarnya sebagai hari inisiatif perintah menua kita Sarawak kena kumbai program ngemanah kage landscape kampung menua kita di Sarawak. Okey, kita mendiang ke promo.
5: Nama Adi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke 9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
6: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
5: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
6: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar ACSJ ke 9 Ngelati ke Industri Music Iban.

Lagu kena kumai simpak nak tampung Veronica Natasha. Kita ada bahaya aku ngenang ninga ke lansa berita berkawal ngau program berbasikal kena kumai Saribas International MTB Jambori 2026 yang sudah diatur empat lama di menua pelilih debat di pegai bagi menua bertuang. Jerobak program Saribas International MTB Jambori 2026 tu tadi yang sudah diatur empat lama bak pelilih menua bertuang, pelilih menua debat bertuang bisik 197 ikut sidak ya ke rindu ke pengawak berbasikal ngenak basikal udah ngau berapa program tu mayanya di data dari menua luar kelebih lagi pian megak menua kita itu empu. Semoga program yang kedatuan suraku berbasikal bagi menua bertuang lalu program tu mayanya bisik 12 kategori belak nengah pejalai ya ke ngebuan penyawah 40.5 kilometer. Sekedar ia kategori ia kebisik di pejalai ke bersuimai ngau Saribas International MTB Jambori tok tadi 2026 terbuka lelaki ngau Indo Master A ngau B piam ga senior A ngau B piam ga junior ia ke diungkup ngagai sidak ia ke umur baruah hari 17 tahun ngagai kita ia ke sidak ia ke umur 17 tahun ke baruah ngagai kategori junior mayatok kemarin masuk bak kategori junior lalu sida tu tadi mayanya nengah 19 itik jalai yang kaum jalai ia ke bak genturong babok bak sore lubu genturong pendiau genturong bertanam bertopek bak bakuang dia biar menggabungi dewan lakit sebedau sida ia tembok bak River Ria debak bertuang. Lalu program tempai lama dipenyadi kesapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak ia berkemegak Kaban Konsen Negeri Saribas yang berhormat Dato' Muhammad Razis Hitam dipenyadi ke bak geladak pusat lombak ngomain River Ria di debak bertuang. Lalu aktiviti bukai ia ke dipenjalai ke nyerumbak program tempayanya bakal Saribas Fun Run senam cergas zumba pian megak bisik diatur pekit belagu berserimbai ke program Saribas International MTB Jambori tahun 2026 2026 2026.

kita yang mengganti baik aku mendiang ke semengkah berita ya kebekawal ngau lomba ngomayan megak kebisi udah diatur di bagi Menteri Aman jadi to pahin ya kada kumbai 22 tujuh pickleball challenge Sri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan. Jadi impai lama berserimbai ngau hari Sarawak 2026 22 bulan 7 atau tadi mini stadium Sri Aman mujur di Pejalai ke ba mini stadium Sri Aman program 22 tujuh pickleball challenge 2026 Sri Aman Semarak Kemerdekaan main pickleball. Atau diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS dengan kerjasama SMK Sri Aman pihak mega serakup main pickleball Semanggang Semanggang Pickleball Club. Lalu program to mayanya dipenyadi kekaban Parlimen P201 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli. Lalu maya to bisik 33 regu 33 pasang udah ngau mayan to terdata dari pelilih menua Sri Aman pihak muka bisik dari bagi menua betuang ngau bagi menua Samarahan. Lebo Jacob jadi ke program to mayanya diadah MP Batang Lopar kaban Parlimen P201 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli.

play. Jadi mayan tok kuya sebengkah mayan yang kebaru, pian bengkah moden, nyamai di pelajar ke semua, lalu mayan tok ulahnya di platform yang ke pemaduk mana kena merangsang community lebih ibuah ke gaya penghidup ti berpengerai. Kuya bukan abah tajak bagi menurut Suriaman dia tok terbilang ngawak main tinju, ya harap ke mayan pickleball tok dekat di kerindau kemegak semua community di tok, kelebih lagi nembiak rebak baru, meruan aktif bak pengawak lomba ngomayan aktif bak pengawak bak gelanggang mayan ngau lomba. Jadi mayan tu ia nyuak ke bantu RM5,000 ungkup semanggang pickleball club kena mantuk suraku atau berjalan pengawak sida biar muka tanda ia nyukung pemansang mayan tu main pickleball dibagi menua Sri Aman. Jadi mayan tu mayannya bisik dua kategori indok ngolo laki lalu bisik 30 ikut sidak mayan tok yang kawam nembiak form 6 SMK Sri Aman. Pia mega ko MP Batang Lopar ngelalau nembiak SMK Sri Aman ngambil meruan bebenar ngemujur ke direk bak pengawak bersekolah laban dia tok mayuh bantok bak perkara tok disedia ke perintah bunuh kita Sarawak ke pengelantang bala nembiak sekolah. Dan tadi berita dipkongsi ngau kita ngau cara ngelansak. Kita mana yang ke Siti lagu hari Wat Mawat kita. Lagu ke dikumbai Tungkat Semangat. Agis mampai mana yang ke YFM. YFM Segulai Senjalai.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Lagu kena koma ya Praumin. Hari Dara Helena. Cikgu terima kita ya, Puan Dara Helena. Nama berita kita di Sibu dia bala peninga rap ke penunggu pengelantang kita sore itu kemarin di Dinga kita di Sibu. Kemarin ke sana. Bisa udah hujan nak buka kami di bagi menu seriaman itu enggak dibagi menu betuang. Bisa hujan pan dini hari nak lama. Yang enang sebengkah mega pengawak ya kebenung diatur upis dagang dalam menua enggak kos penghidup menua kita ya, dibagi menu seriaman itu. Enggau dibagi menua betuang mega kali sore itu 29 hari bulan 7 2026. Berangkah hari 11 pagi tadi nyentuh ke ngegaya 4 ngalih hari itu lagi. Benung diatur program jualan Rahmah Madani bergerak di Parlimen P204 Betung Dun N37 Bukit Saban. Batamu lama sepawah 29 hari bulan 7. Sari itu berangkah di 11 pagi tadi nyentuh ke ngegaya 4 ngalih hari itu lagi. Nyaba bagi Parlimen P204 Betung Dun N37 Bukit Saban. Lalu pihak megal program jualan Rahmah Madani. Program jualan Rahmah Madani bergerak. Bisa megal diatur bak Parlimen P204 Seratua Dun N40 Kabung. Bak Pusat Penjajah Kabung Serito 29 hari bulan 7 2026. Berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngagai 3 ngali hari itu lagi. Okey, program jualan Rahmah Madani bergerak maka bisa diatur bak Parlimen P205 Suratua Dun N40 Kabung hari pukul 9 pagi tadi di Pusat Penjajah Kabung. Palan kedekomai Pusat Penjajah Kabung nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi. Dua bengkak program yang kediatur upis dagang dalam menua ngau kos penghidup bagi menua Sri Aman. Kena lama dah lagi kita nyingkang agak jam ke penudi pukul 2. Kalai pukul 2 Nur kita berkunci ke program seruran dikenang. Nur berkunci ke lagu lama ngau kita. Itu lagu hari teacher Johnny Lang. Doni Lang ngau lagu kedikumbai ndak mudah aku lengkap. Ya, terima meh lagu tau kita ya berperindang mendiang ke seluruh dikenang hari pukul 2 ngali hari itu lagi. Lalu 2.30 ngali hari Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap ninggal.

0: Dengarkah program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke penginat ngenak lagu-lagu lama, dengar ke program seruan dikenang bahwa YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngali hari. Tiap hari 3 seminar bab YFM

0: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program Serani Kenang, Bawa FM, Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Okay, kita sudah datang dalam program Seruran Dikenang, lagu keterubah Darah Manis dari Jimmy Nyayang Kau Elizabeth Murian.

Lagu kada kumai darah manis di menyayang gau Elizabeth Murin. Oh hamai aku bisik pangan kau ya, tang aku rindu kenawan. Ish. Okey, lengkap kedua cerita dalam lagu darah manisnya tadi. Lagu kedua kita nyedia ke lagu hari Jospin Jalin. Badu ingat ke aku sebelum kita mendiang ke lagu Gabriel Tambi engkau Ben Sra Kandis Nuan Suah Diati. Simak lagu hari Jospin Jalin, badu ingat ke aku.

Okey, sebentar aku kongsi ke lagu-lagu Lemak Bukai. Kita kenang Siti hari program ia kediatur Hospital Suriaman Berengkah hari Sarito 29 hari bulan nyentuh 30 hari bulan 7 2026 hari 3 ngau hari 4 sari pegila Berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh keempat lemai itu lagi 4 ngelih hari benung diatur ianya program kerikumbai program Hari Warga Emas 2026 Hospital Suriaman. Jadi itu diatur ba lobby Hospital Suriaman. Mesti mayu kelebih lagi sida ya ke udah tuai umur 60 tahun ke atas nang diperansang sama ngau kita sebilia. Data ngulo data nyukong program to sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Suriaman diatur hari pagi tadi 29 hari bulan nyentuh ke sari pegila 30 hari bulan 7 2026. Kita nyendia ke lagu hari istabayang kedai kumai langit ciru diruyas ditangkan ke lagu Christopher Kelly Aku Tegenuang.

Ya, makanya aku lagu gede kumai aku tergenuang hari ya Christopher Kelly anak tergenuang jam dia tu balap ningau harap kita lantang terperindang meniang ke YFM Sriaman. Jadi lagu kenangkan kenya ianya lagu hari Kristina Suntai gede kumai rindu aku nak bado lalu pia mega lagu hari Hanman Unjah hari mata nyentuh ke hati.

Lagu hari Herman Unjah, Hari Mata Nyentuh Kati. Kita yang lengkap ke program Tokoh Sekali Tau, mendiang ke lagu hari Marilyn Engau Gary, Tinggang Pengingat Lama.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu

0: tune Frankie Man, Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Lekang Gau tune Ramles Walter,
1: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Gau tune Felicia Nicole Fredericks, Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekang Gau tune Jesley Jabu Gau Matthews Mamba, Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Gau tune Dixon Boss,
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap tune Dan Aladdin, Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau tune Depa Masterpiece, Rudy Peter, lagu Bungai Atiko, Leka Ngau tune Roslyn Jerman,
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin tune Tony Engkabi, PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB tune PB Ngau Dan Aladdin, Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau tune Johannes Johnny Aman,
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau tune Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu,
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau tune Andra Abah,
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau tune Ramles Walter, Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau tune Ellen Muntai,
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau tune Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba, Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau tune Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1/8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.
4: Ya, selamat ngelih hari ngagai semua kita. Ya, kagai mengkang gulai ngagai YFM Seriaman nyentuh ke pukul 3 ngelih hari tu lagi. Agai mengkang tau ke semampai Ibian ngau kita nyentuh ke jam dia tu. Maya macam pesan

Terima di komen Facebook Suriaman FM. Lebih ke pesan minta lagu, pesan beri info ke hari. Dia tahu kita berangkah berkongsi ke pesan dari Bala Peninga. Terima kasih lepas sampai Nyukuang YFM Suriaman. Dengan cara berkongsi ke pesan sistem pesan panak kita. Tahu ke Facebook YFM Suriaman. Dan kita berkongsi ke pesan Rindu Hati. Oh, tu kawan kita, tuan rumah Vincent Roy. Selamat hari, kuya perincang panas kita di Suriaman. Harap kehujan lemah itu. Salam manis ngagai semua Bala Peninga YFM Suriaman. Terima kasih, tuan rumah Vincent Roy, bos Vincent Roy. Harap kenuan, sempai lantang pihak menggap gerai belama. Lalu kita kena tayar ke pesan yang kedatai dari Sindon Edi. Sino dengan lagu yang kau dadi kena tayar bawa pesan program seluruh dikenang tadi. Zek Ming hari rumah Minggu Surat Tua. Selamat ngalih hari kami buat Surat Tua tengah hari tu agak semampai panas nyentuh ke lemai tu lagi kini ku ya. Salam ngalih semua peninggal ia kebisik mendiang ke radio tengah hari tu YFM Suriaman semampai lantang ke hati kami ke Zek Ming. Ujuh Cawang minta sebarang lagu hari Ricky Anderson ngalai ya. Benung panas kami bas bawah. Lalu terpesan datang hari apa yang lambai. Selamat berjalan ke pengawak. Selamat ngalih hari. Kau ujuah. Kau apa yang lambai. Lalu Siti itu datang hari Tap Benet. Kami bah supi baruah wak pakan sarito tau kejam dia tu panas. Nanti bisik minta lagu hari James White. Minta ampun laun datai. Minta ampun laun datai. Betul. Okey, lagu dikenal merindang. Hati Dreampu, bala kawan WhatsApp, kabarnya kengelalang, ngau semua kita ia kerinduk mendiang ke radio YFM Suriaman, Kotap Benet. Nawi Jar, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal panas kami bak sekarang di to, kok Nawi Jar. Tau pesan yang kedatai dari Marta Bell. Nanti bisik lagu terima tanda to dibaik dari Miranda. Ya kena baik Miranda Tan ku ya. Tau pasang bak program seluruh dikenang bak minggu kedekat datai ku Marta Bell. Tau ke lagu Surah Nyawa dibaik Esther Bayang. Okey, kita dekat kena tayi ke lagunya dalam minggu kedekat datai program seluruh dikenang. Okey, nyata dia pesan dari Marta Bell. Mary Antayan ke sekali itu pesan diknatai ke. Selamat berjalan ke pengawal berkonti. Gaya hari kami buat miri panas. Minta tebah ke sebarang lagu dari Remjana. Dituju ke yang agai kaban yang kenglala buat sebarang alai nur sidak ya tu diau. Merik salam saya ngagai semua kita ya kenglala aku. So pesan dari Mary Antayan. Tau pesan yang kedatai dari Richa Unup. Selamat berjalan ke pengawak. Panas kami bak jalai simpang Simunjan. Nah, nebah ke lagu entik bisik. Lagu lama hari niang Michael Jumat. Pengrinduk delaban sebun. Rindu ni nga ke lagu lama asai kaget mengkang bak bangku sekolah. Richa Unup empu pesannya tadi. Kita kenatai ke pesan yang kedatai dari Rini Sabai. Sebelum kenatai ke lagu. Selamat berjalan ke pengawal genuan panas kami basrikai sarik dito. Minta lagu di kinsil penuduk hari song band. Kena merindang semua yang kenglala minta nuan ngenatai ke lagunya. Menang beda nuan live, terima kasih alabas mampai merindang kami. Kau Rini Sabai. Ya sebenarnya kita yang ngenatai ke tau ke masang kita lagu yang kena pinta Rini Sabai. Kedai Kumbai, dikinsil penuh dua, kita mendiang kedulut lagu hari Hedori. Lagu Kedai Kumbai, pengingat lama dikenang selalu.

Ya ke lagu Kedai Kumbai, pengingat lama dikenang selalu. Hello Ray. Ya, terima kasih lah awak sampai mendengar ke YFM 47 minit dah pukul 2 ngalih hari. Harap kesempai lantang. Kita mendengar kami pengingat megal lantang dalam semua pengawak kediatur kita jam diatur. Ya, kita terus mengatai ke pesan-pesan dari kita balap nengah pesan Renovati. Rani Dana, selamat mengajalai ke pengawak ku yang minta pasang ke lagu Kedai Kumbai Kunci Hati. Ngambil ke semua yang kengelala aku terperindang ngelih hari itu ke Rani Dana. Lalu tu pesan yang kedatai hari Beruka Apau minta main ke lagu Bekikis Bulu Petis dikena merindang semua kaban Facebook. Ngalih hari itu selamat bujur buat semua pengawak. Minta lagu Bekikis Bulu Petis ke Beruka Apau. Lalu terpesan yang kedatai dari Salisha Ganyuan. Selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bapakan dito. Minta tebah ke lagu Perangsang. Jaku Perangsang dari Edward Pusah. Dia kena merindah Monica Giman, Dominic Dasi, David Santiagawan, Indai Cermi, William Will, Arun Rengga Kasim. Ini Dunut, Akik Dunut. Engkau semua yang ngelalaku Salisha Ganyuan. Lalu tu pesan yang kedatai hari Anita Nawai, selama berjalan ke pengawak muak ke ngalih hari tu minta tebah ke sebarang lagu hari Duna. Aku tetap saya tahu meh ku yang terbisa kena merindang semua peninga YFM kaban balam nyade. Api yang megadir empu ngagai nuan mega harap ke terperindang merindang ke lagu ke dipinta kami ko Anita Nawai. Atau pesan yang kedatai dari Indok Kenawit. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak Genoan. Gaya kami bak Kenawit, gaya hari kami bak Kenawit jam dia tu. Panas nyentuk ke berengkah di pagi tadi nyentuk ke dia tu. Minta kenatai ke lagu Baka Tunggul Angus hari Marilyn Billy. Dikenal yang merindang semua kaban Facebook yang kenglala. Serta semua peminat YFM Iban, semua peminat YFM Suriaman, harap ke semua kita terperindang. Terima kasih ke lagu-lagu kudah dikenatai ke muak ke ngalih hari, berengkari tengah hari tadi. Kau pesan dari Indo Kenawian. Atau bos kita RC Bujaya, Mr. Samuel Modin, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Teuliah minta tebah kenuan lagu dari Ricky Anderson Ngalai, Bungai Pinang. Dikena merindang terimpu, nyak ajak terima kasih ya, Ko Samuel Modin. Okey, sama-sama Mr. Samuel Modin, peninggal kita dari Sibujaya. Sebelum kita kena tanya ke lagu kena pinta bala peninggal atau pesan dari Keliang Tembawai MJ. Minta main ke sebarang lagu, kena merindang kawan Facebook. Nga semua peninggal, ngalih hari itu pesan selamat lantang dalam semua pengawal. Nyak tadi pesan dari Keliang Tembawai MJ. Atau lagu ke dipinta bala peningah. Sikok ya kebisik minta lagu Ari Saung Band tadi dikinsil penuh dua.

Oke, nyako gaya lagu dari Sawong Van di Kinsel penuh dua. Nah, lama dah lagi megah balap ni ngah penuh dua kita di YFM Suriaman itu dekat di Suak Baru ngake kaban kita di YFM Kuching. Terus ke program ngau program di YFM Kuching rentak ngalih hari. Halo perkhidmatan kita di Miri FM dekat ninga ke perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3 ngalih hari itu lagi. Lagu kedes dia, lagu kepenodi Bobby Chloe di Empu Nuan Siko. Jadi terima kasih abang peninga yang kebisi ngau kami sepemanjai jam tu tadi nyentuh ngagai pukul 3 atau lagi. Terima kasih yang kesukuan kita ngagai YFM Suriaman. Lalu pihak mengatakan terima kasih yang kita yang kebisi berkongsi ke info di Facebook YFM Suriaman. Harap kemega lagu-lagu kuda de tebah kami tadi ngelantang kati kita sepanjang mendiang ke YFM Suriaman ngawakui bian tau ke Steven tapa silai. Biar muka info kini berkongsi harap ke ngelantang kati kita tau nyadi penemu tambah dalam penghidup kita bersari-sari. Atau nakak mendiang ke YFM Suriaman ungkup cerita 29 hari bulan 7 2026. Bye-bye balap tengah, bertemu baru bawa ke Bukai.

0: tak jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sekulai Sejalai ga YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia bak industri muzik. Penglaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ga main asal.

0: Timang Krematawas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau. Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami. YFM, segulai sejalai.

0: Ya, lagu kedibai masterpiece terbaik. Lagu dikenal ke tengepun ke awak rentak ngali hari kita ke Sarito Peninga hari 3 Sarito 29 dari bulan 7 2026. Terima kasih ngagai pengelola program Ari Sriaman Steven Tapasilai yang kudah pulang kita ba awak ngela tengah hari dari pukul 12 jentuk ke pukul 3 ngali hari itu tadi Peninga lalu nangkan ketuk kami di YFM Kucing. Kita bergulang kami ba awak rentak ngali hari tentu ya boleh ngaku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 6 lemai tak lagi ya bak jam ke terubah tu peninga dia kita dekat berperindang kau lagu-lagu serta aku dekat berkongsi dengan kita meh sekedar info-info kita nadai berita hari Batara Jang sehari tu peninga out lalu pukul 4 lemai tu lagi dia kita dekat bergulai dengan Nancy Nangai bak tanduk program aram berpantun lalu nangkan kenyak peninga pukul 5 lemai dia kita dekat mendiang ke berita utama 5 petang ia ke di Tabu Terus Hari Angkasa Puri Kota Media udahnya dia kita dekat mendiang ke tanduk program Randau Ruai Siti program tadi keluar ke Monica Midi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi ngarak ke berita kita manah magang ngali hari itu peninga ngarak ke sama belak udah nekuk ke lengan ngali hari itu peninga ngarak ke kita ngali hari itu uliah nampung baru pengawak kita nyentuk ke pukul 5 lemai itu lagi. Lebih lagi kita ia ke gawak office hour peninga ngarak ke terus rahsiati dalam gereja semua pengawak. Pemegang ngagi peninga bukai ia ke benuang di rumah kini jam ke dia tu nyangkanya baru pulai berambil ke anak kini tau ke benuang barantau jalai kini beranjung ke nembia nurun tuition kini ke ngali hari tu ngarak ke berjimat serta selama mendiang ke kami ba YFM ya tu lagu ke dibai Kumang Kera on the way ngagai kita ya ke benar on the way ngagai sekedar palan-palan ke dituju kita ngarap ke datai bakno ya ke dituju sangkai ngau selamat pina
1: is Kumang Kera with you not Kate alongside with me your MC Low on the way from Siamang to Kuching waktu Malaysia are you ready to hear this out. Let's go. Let's kill it.

0: 2024 itu lagi kini pilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, leka Ngau Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, leka Ngau Timun, Matthew

Ya, lagu Kedi by Rudy Peter, Berdegak Berserak Lalang. Siti hari 24 itik lagu ia kemuju masuk renggat semifinal ACSJ ke-9 peninga ya. Ia kedekat diatur ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/2008 tu ilak, ianya kena hari 6 ti dekat datai tu ilak peninga ya, berengkah hari pukul 5 lemai. Ngagi kita ia kediau semak bagi menua Selangau tok kelingi menua Selangau. Kita ia kediau di Mukah, di Jih, Dalat, Bintulu, Sibu. Ngamaga menua-menua bukai nare salah sama ngangulu semifinal ACSJ ke-9 ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/2008/2026 tu ila peninga ya. Okey, jadi mari selamat ngali hari ngagai semua bela peninga yang kanya baru aja masa radio kini ke ngali hari tu peninga. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita. Tak, ngaji kita ya kedia di luar menu Sarawak, kita boleh terus mending ke kami ngena channel Astro 871 serta maga RTM Click ke ngali hari tu peninga ya. Tu lagu ke di baik Tom Wesley, Sulu Geraji Mata Dua, YFM 101.3 FM.

0: ini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni teh kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

mujah sakang kumang semunjan. Merenang kita iba awak rentak ngali hari lalu ngujung ke jam kita dia tu pukul 3:48 minit ngali hari ya. Jadi dia lepas tu lagi peningah mai kita bergulai dengan Nancy Nanggai bak tanduk program Arama Pantun pukul 4 lemai tu lagi ya. Tang sebenarnya berkongsi ke kita Siti Pengawak ke dekat dia tu di Sibu Pegilak Berengkah Pegilak ya. Jadi bisik 687 buah remote control powerboard dekat berpekit bak Sibu International RC Powerboard Race River Challenge 2026 ya. Jadi pekit tu peningah dekat dia tu bak tebing sungai Pulau Lihua di Sibu ya. Berengkah hari Pegilak 30 hari bulan 7 2026 nyentuh ke ngagai 2 hari bulan 8 2026 ya. Jadi orang ti masuk pekit tu bisik mega hari menua luar ianya hari Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia ngau Emirat Arab Bersatu tau ke UAE peninga ya. Jadi penatai pengari hari menua luar tu mandang ke pekitnya ndang udah terbilang tau ke ditemu sekedak hari lomba ke bisi diatur ba RC powerboat di Asia Tenggara ya. Jadi 9 bengkah kategori bisi diatur ba lomba tu peninga di BC nyedia ke price nyentuh ke RM3,000 bak genap bengkah kategori ya. Jadi bak tahun dulu tu tadi pekit tu udah nampak rekod Malaysia Book of Record MBOR ketegau pemayuh orang di BC ngau masuk pekit tu ianya 759 buah remote control power board. Okey, yang tadi peningah pengawak ya ke bisik dia tu di Sibu berengkah hari pagilak nyentuh ke 2008 tu

0: ke cerita Dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kuteng tanti wut mansak belakang keluar berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tantuya. Bak YFM.

0: temps.
1: Satu usung satu poin tiga pegang. Terus mulai program.
2: Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabul ke berita aja dan megak pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
3: Ari Bantian merauk ke seduku, singgah di tebiang lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu, sapa nuan bujang sigat di pedak.
4: Akar karak ditetak ijau lang, alai nampuak bebukit linggang. Aku tu meh bujang semanggang, pegari nama endang beberita.
5: Pegulai ngau aku
6: dalam program Arang Berpantun, Leti YFM.
7: Hei, aku ringgap ya!
6: Program Arang Berpantun YFM.
8: Manyo amai burung acang nangkak sarang bak pun pucai. Masih mengerindu teguh tancang, anak ngasuh putus teberusai.
9: Jalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam tanggup menyelam, saban ku tanggup jadi keganti.

0: doang. Ha, puin.
1: Hijab. Aik ciro di naga seripas. Buka ya guna malas.
0: Yes. Pecah kaca belah gelah. Tok ya tua spring 16. Ya.
1: Hijab ah. Aka hijab dia hijab. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dia.
2: Agi belalak dekat.

0: Ya, kita berpantuan wei. Untuk ngagai pukul 5 tu lagi. 08225863 08225864. Dua ite arus telefon dibuka ngagai bala peniaga kita di suatu menua. Bukai suina di menua Malaysia. Tang megak di Indonesia di Muna Tasik. Kita ke dekat ngau kami berpantuan. Anda malu-malu wei au ya. Kita mulai ngau peninga kita ke terubah udah bisa orang ngau wei. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Mina Rimirita.
0: Oke, nama Berita.
1: Mana beritanya?
0: Oh, berita bantuan udah ada sedia kenaan wai.
1: Isi duit dah.
0: Duit angat kita dia.
1: Angan. Kemarin ada panas hari tu bisa.
0: Aw pihak ne, aw ke mana punya? Oke, pantun kita wai.
1: Itu dia. Anak tupai bergagai-gagai selalu memain di pucuk ubi. Ukai kongai ke nuan apai. Aku bisik minta nuan berjalan nguinduk bukai berpegai jari.
0: Apa ya? Namanya.
1: Tuk Siti pagi, tunggu pagi burung pebunyi. Mulai makai bunga karak. Anak ngarap ke jaka orang laki. Jaka orang laki manis di mulut aja.
0: Apa? Amanya apa kilat? Lagi apa kilat? Nyawetnya tau kerahin mungkin nih ya.
1: Terima kasih DJ.
0: Iya, sama-sama. Iya, nyak ya. Balas ke Indo muka gelanggan kita. Lawan balas tidak ke laki. Nih tidak kita ke laki sawut kita nyak. Amat jakob manis saja kita bawa mulut. Apa? Ya, kita dengar lagi sawut dari balak lelaki kita. Ya, kita bergulai dengan peninga kita. Hello.
2: Hello, DJ Kesengah.
0: Hello, Jessica. Nama apa awak jam ke Detok Jessica?
2: Nanti dengan berpantun.
0: Oh, Bapak Ice pantun sudah digagak nuan dia.
2: Dua
0: gigi, Cak. Dua? Apa? Terus ke dia, Aw.
2: Okey, kita coba untuk menghitung, Aw. Sehari itu, 22 bulan 7, 26, kita ingin tu hari Sarawak. Tual dia dah jati, Madang. 63 tahun, makai buah merdeka. Segurai sejalai, siti hati bumi kenyalang. Pantunmu dua, lemai hari main gudi. Main gudi tengah laman rumah. Suah udah ketemu ke sulu kaki judi. Nanti dia ajar lalu kak nyamah. Okey, ngajak.
0: Iya, susahnya. Alam berjama-jama, ha? Ya? Ya, kita mulai dengan pelingan kita. Hello.
3: Panas, sungguh muka.
0: Oh, Janang.
3: Oh.
0: Okey, Janang. Nanti panas dia. Berkini dengan pantun. Bisa angat gak kini? Dengar pening.
3: Lagi-lagi ngaranya. Tau pantun dia udah lukir.
0: Okey.
3: Nanti ukai penyakit cinta. Hati itu saya. Hati itu saya. Masa umur aku. Malam-malam mulung durian. Labuah sidi bagi dua. Hati itu sah, kak berpangan. Ambil aku punya, saya ke Rubina seduai resika. Hanya jadu je, di suai malam.
0: Ya, bana amuk, amuk, nyak jalan amuk hati. Kak ke Rubina, kak ke Mia. Ya, kita bergulang dengan peninggal kita. Hello.
4: Halo, selamat ngali hari ini.
0: Jospin, hello. Begini kaya hari kita di Semenanjung.
4: Sari tok kau kemari. Panas mimin, wai bisa hujan. Tak terlalu menangat. Lama kami di tok nada hujan.
0: Okey, kumai tu bisa bah dia. Nada bah na?
4: Nada bah dunia tok. Bisa kan menua nama orang ke anyut-anyut kai. mata ai kurang di dunia tau ai batungal ku kita ai.
0: Oh iya menya.
4: Mhm. Nya meko aku nang asuah balane aku ni me ikan aku takut kai batungal. Anang suaranya ha.
0: Au. Ama ante cai udu kunya. Oke bantuan kita.
4: Au bantuan tau nian bisa kuningam palama. Mhm. Namu ya aku nak ingat nama ya yang nuju ka aku asuah ku kati ku ngeribang makai belalai nak ingat ka bantuan nak. Sapanya subanen aku nak ingat nama ya.
0: Aku nak ingat apa kalau mayu orang bantuan tau. Oke.
4: Okay. Gega mayanya aku kamalas nyutinga bas ke jam dah cukup. Kayaknya munyi tua keberanau
0: nan cukup. Oke,
4: bala dia. Dengan manes ya atau ku malas ya. Ya nunjuk nama aku, nadai nama orang sama aku dia.
0: Nama.
4: Au. Kesulai terbaik malai alai. Pulai nutu bunga jamu. Aku wai nak tutu mam aku nak kalau aku makai belalai. Ate aku makai, pemakai aku ke diri empu. Hanya nya pantuan ko. Nemunya ada ingat ya ke pantuan ya nya. Siapa makai nangka nya ke balon teh. Tu si tenin pantuan aku. Tenuan ke pulau Lakawi. Aku ngiruam sedunduan kain sedunduan. Alam kita lemai tau sama happy. Ngericah ke program nen aram semua kita sama belak bepantuan. Aunya dulu ah, lagi age gak? Oh. Tidak bisa lagi age gak?
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih nen.
0: Sama-sama. Ianya tadi pantuan hari ia bala peninga kita ya. Kita lagi nanti ya bala peninga kita ke sekali tu siapa kini baru telefon. Hello.
5: Hello DJ Mia dari Kapit.
0: Oh Mia, dia nak alah kasih kurang lah Mia.
5: Nah dah malas pantun orang aja saya nak dibalas. Lagi kuma ya nak nemu malas lagi.
0: Amat Mia, terus ke dia Mia. Oh.
5: Malas pantun orang ngari kucingnya ngumai aku mata mengkuduk ayah ya kalau meda aku tu
0: okay,
5: pandai mah ya ngai ngante aku sebayanya sebayan bukai ga aku tu bisa orang ngante nanti ya DJ
0: aman.
5: Okay, tau ya tau balas jadinya ada asal ku orang mbak kucingnya ya jako Melayu asal ku tau balas aku hari ya hari menuan terus ke Bentulu. Mada pengerami, bak menua kayan. Hari ni nuan nemu aku mata mengkudu. Nadai me aku minta nuan nganti di pintu sebayan. Nya tuju ku ngagai ya. Dato ngagai Jessica kak? Binga dah selu. To tua ngerja ke Petrus to. Binga Petrus. Nanti tua raun ke Bali. Ananda tua mai Petrus. Nanti tua bisa utai kak dibeli. Anang nak awak ke Petrus mayar ngau duit 100. Laban dia kita nak nemu duit orang din di DJ.
0: Berapa aneh?
5: awak yang barang ke beli kenua sidak Jessica ya ke mayar ngabis ke duit serikat seduayanya.
0: Ni ngare Petrus. Kesal ni ngare Petrus. Oh, remam
5: Petrus. Kita lagi Jessica. Kita lagi Jessica. Nurun ke pasar beli sayur entekai. Nggak nyamai, nanti nggak duduk ba kedai Cina. Ngarap ke Petrus, kak nguluk ke Kitai. Nanti ia ngai, irit dua ke Danau Toba. Weh, ya tepuk ke Danau Toba di ini je.
0: Oh,
5: menuatan
0: Petrus.
5: Orang.
0: Dengar le Petrus. Toba.
5: Siti agi to, agi boleh lain ni je. Siti dah agi to. Takut nada boleh ni lagi. Nanti jalan ke Serikai. Anak nak beli buah rambutan. Nanti orang udah ngai.
0: Oh.
5: Nama kebuah nuan kak ngetan.
0: Amat.
5: Ya, orang ngai. Napa kebuah? Bukan nak ada orang lelaki buka.
0: Amat. Okay.
5: Terima kasih DJ.
0: Ya sama-sama. Apu Petrus. Nanya tai munyi nyak Petrus. Lagi Petrus nyawet. Ya kita berperinang dulu lagi kita tipu baru. Wow. Udah lagu kedua Maxwell Asapai.

0: saya terus nyawat kangau ke sekali itu. Hello.
1: Hello, DJ Kesayangan, Jess lagi.
0: Okay, terus ke dia, Jess, Jessica, ya.
1: Mula pantun canang dulu, ini tuh. Beli buah rian, Mbak Sungai Pinang. Pulai ke rumah simpan dalam guni. Ngai kami tiga berkungsi serikat nganuan canang. Giga meh indo bukai ambil ke bini. Tidak.
0: Okay, ya, ya tadi peningat kita Jessica ke nuju ngai canang ya, canang balasnya bernyanang ngai kelebu Jessica nuju nuan ya.

0: Ya, mulai ngopening kita. Hello.
1: Halo, ucap saya nak tak ke Wan.
0: Okay Wan, okay Wan. Nuju siapa? Bantuan.
1: Nuju Mia.
0: Mia.
1: Saya teman gabungnya di Dure ya. Atau ini okay. Mia. Buah duku. Buah angka baik. Di empat jalur jani. Aku sikit nemu bunga yang berduri. Aku kai kampung Wan. Daun kelapa, daun legai. Mm-hmm. Yang seminak dikenak, berkagai aja.
0: Mm-hmm.
1: Ah, sikit lho. Tujuh angkai ini lho.
0: Ini lho.
1: Hanya ini lho. Aku orang kebun, aku berkebun. Tak kebun aku nak reka berbas. Orang pantun, aku pantun. Pantun aku minta balas. Tuk bunyi ya. Layang-layang terbang melayang. Terbang melayang di awan biru. Putus tali benang, ganti tali ketansi. Siang malam aku ngenang. Seruan dikenang di dalam hati. Hanya aja dulu orang sini ya.
0: Iya, terima kasih ya. Oke, Wan. Ya, nyata deh peninga kita ya. Ya, kita mulai ngopeninga kita. Hello.
2: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai, siapa ngaku berana?
2: Rebayam Tasiak.
0: Orang Bayam Tasiak, nama Rita kita di Bayam Tasiak. Perbuat kuangat dia, ne?
2: Mana, cukup panas. Nyerah, dila. Ya, saya mati parai.
0: Okay, amatnya. Pamau tai, nanti munyinya. Okay, pantun kita, wai.
2: Tuh. Nuju bujang sino ngenang.
0: Mm-hmm.
2: Malah pantuan dia subo.
0: Oh.
2: Nerasa temuda kampung puang. Peniau munsang jalu nyumbuah. Anak-anak kebuah bawang. Tinggal leko habis luluah.
0: Apa?
2: Kita nuju malah pantuan apa kilat. Kebun pinang madang buluah. Tebang siti lalu tumbang. Sungai besar benangnya tujuah. Ulu ya 10 cabang. Ketiga, anang takut ngetan taut. Kayat keumpan ikan seluai. Tajak diikat tali sabut. Rantai putus burung terbai. Nujuk pekilat. Tuh nujuk pekilat baru. Okay, tuh nujuk janang. Hai banget di subuh. Rusak buat tinggal tulang. Tenuju geruk meligai kunci, tenuju sunti suluk sunti bak banteng, geruk meligai kunci. Jadi sudah dukai nyamai, maya bertimbah cukup takut. Pintu telengok kumbai kita datai, nemunya puput keribut. Ya aja DJ.
0: Ya.
2: Selamat hari Sarawak.
0: Iya, selamat hari Sarawak, Megah. Hanya tadi peninggal kita hari muka.

0: sa magulay nga pa ni nga kita. Hello?
1: Hello, inan na wari mo kaya to?
0: Yeah, inan na, pantuan kita, inan na.
1: Aw, kamalah pantuan. Ake wan tau kebujan sino ngeneng.
0: Aw, di nga mana, ake wan?
1: Aw, di nga mana, ake wan. Aw, munyito, kaya. Nurun ko manay kadirai amai ko rampau. Rampau, sige, gua rampau, betau. Sige lama, ku dah ngantai. Nanti ya kedatai ngamai. Ya jadi je.
0: Okey. Mana sih? Ya nyata di peninga kita. Ya mai mah peninga hari muka bepantun. Ni kita orang muka terus bepantun ya. Kita berdau bisa orang baru bagi bepantun. Ngarap ke kita ke nguji-nguji dekat bepantun terus. Telepon ngai konti kami. Ya kita lagi bisa mayu lagi awak nur bala peninga kita yang natai ke pantuan sidak ya. Ya kita terus mengulai dengan peninga kita ke sekali itu. Hello.
2: Hello.
0: Ya siapa enggak aku beranau?
2: Bujang tu.
0: Bujang. Oh Bujang. Oh. Terus ke ngau pantuan nuan Bujang.
2: Okey pantuan tertuju ku ngagai indok kengelah dari empu nama Bungai.
0: Bungai.
2: Ketok ke? Ketok ke Bujang. Nanti nuan bungai, aku tok raja ke sulai. Nanti nuan udah keran, kita kaja aku awai. Ba gelanggang gusti, aku nganti nuan batas melijai. Jadi sampai mati, siang malam tua tetap begulai. Kedua tu, pen mirah, nyopen biru. Nanti nuan lelengau, dinga kesuah meh pantun aku. Kasih ngusayau, nyak resepi lumur satu. Mua baik tujum, tenuan ingat kaku. Kedua nombor tiga tu, nanti nuan langit, aku tu meh penghias malam. Nanti nuan udah terkait pada keterus terang, anang bersalam-salam. Okey, nyajak tiga.
0: Okey.
2: Terima kasih ya.
0: Ya, nyak tadi peninga kita ya.

0: Ya, lani-lani malah peningat kita berpantun lemah itu. Jadi ngarap ke bala peningat kita di Indonesia megah. Bisa ngau berpanel lukai seminak Petrus Siko aja. Dan kita ke bukai megah. Laban aku nemu sekedar hari kita di Indonesia bisa mendiang ke kami ya. Terima kasih ke sukuang bala Iban kita di Indonesia. Di menua Sarawak tu megah. Apa bangsa ni ngaga ke kita ikai semina Iban kan bangsa-bangsa bukai maka bidayu ya, terima kasih ya. Bidayu apa yang meninggal ke YFM ya, terima kasih ya. Bala kabar-kabar inai Boniface-nya Victoria nyak tadi wala kabar bidayu ke ninggal ke YFM kita ninggal ke pantun peningat kita tau. Hello.
1: Halo, DJ.
0: Ya, mulai selamat lamai.
1: Selamat lamai.
0: Ya, siapa engkau ke beranau?
1: Bujang semalam, tau.
0: Bujang semalam, pantun kita.
1: Malah pantun ini hari miri tadi, yau.
0: Oh.
1: Ini tau ya, jalai malam nadai lampu. Pulai ke rumah, kung irup kupi. Ini mau nuan nadai ruang lampu. Aku sanggup imbai di sisi.
0: Apa, ne? Au.
1: Jalai lemai ngelaban hujan. Aku betul doang ngenok tanggi. Mayu bunga yang udah aku tanam. Minat nuan dipilih hati. Ya, jauh DJ.
0: Ya, nyat tadi peningat kita.

0: Ya, kita mulai ngopening kita. Hello.
1: Halo, selamat malam, Mai Darah.
0: Halo, Robina. Oh, nanti bertebas ku tak sari tau. Robina, aku bisa mendak bah Facebook. Rajin lah, nuan bertebas. Babas.
1: Neda, ya, kena main-main ya.
0: Amak bagas.
1: Bisa-bisa main ya, ya. Kena main, main sayur. Enggak, enggak sayur.
0: Mana berkenyak, mana berkenyak. Robina, ne.
1: Oh, dah gitu. Nanti nyamai tubuh, nyamai nyamai.
0: Allah pedih.
1: Bisa kemadah kedai lagi deh masya ya.
0: Okey, Robina, pantun kita.
1: Oh, nuju janang toh.
0: Janang. Okey.
1: Buah pisang nih.
0: Jaga ada janang.
1: Buah pisang jerenang dalam bisin pakai semut kemadah balu. Ngagai nuan janang nang kelalu isin. Kasih hamai nuan ngemuan muanyo nak malu.
0: Apa? Danya.
1: Toh, okey, darah. Nih tadi ngumpul pinang, ngumpul ngagai kebun ngumpul pinang, beli gula duduk di ruai. Ngagai nuan janang, ngasih saya menganang menggila, kita juga udah tuai. Ngagai kapit beli tawa, daun buluh udah direndam. Selamat nyambut hari Sarawak, bakal ke Serito tahun 2026. Oh. Lagi pendan baru darah.
0: Iya. Yeah. Minti ya suai. Ya, nak juga uman hari Kelaman tau. Minti ya. Pakai deh janang.

Ya, 08228634 08228634. Anda nama Munyino Petrus. Tapi yang mereka apa kira? Ini peningat kita igat dari Serikai. Ina Peng. Apa Ina Peng? Siap mak terumah Ina Acuan. Rahim. Macakat. Lalu nak memunyi macakat. Ada berpuluh palak lapan. Nak memunyi ya.

0: Ya, jam kita 35 minit lepas pukul 4 lemah lagi muka arus telefon ngagai bala peninga kita ke dekat berpatun ya. Karena aja pergi lah ante ama pergi lama berpantuan lagi. Ana nak ngada yang balas kita ke induk ya. Rupiah megak ngagai bala peninga kita ke dekat nguji ngau berpantun. Mana salah kita nguji ya. Buka lagi aja peninga kita hari Menua Sarawak. Sang hari Menanjung Nangnya. Di perangsang ngau berpantun kita akan ingat ke kampung RTM Creek. Ya, kita mulai dengan peninggal kita ya, ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dia.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Rahim.
0: Oh, Rahim. Oh, pantun kita, Rahim.
1: You're not,
0: Dispin. Ah, oh. Okay. Nyak, confirm malasnya. Mm-hmm.
1: Oh. Mayuh sungai di Bansai.
0: Mm-hmm.
1: Mayuh lubuk di Ngawak.
0: Ngawak?
1: Tak, aku ingat, pingai. Lalu di pantai yang sepin, masuk aku tertengok.
0: Oh.
1: Ya, bisik baik. Selai hari ini 9 ini.
0: Oh, bisik. Apa?
1: Ya, mana? Dia mana selai?
0: Oh.
1: Masa lemak ni?
0: Oh.
1: Okey, ini aja.
0: Ya, nemu-nemu ya. Dia sepin baik selai. Ya, lagi dia sepin malasnya ya. Pian lagi ngiga buah runde yang kena malas pantuan nanya. Ya, kita sama-sama lagi ngiga. Nama kini balas dari Josephine. Kita mulai dengan peninggal kita. Hello.
2: Hello, DJ. Yeah. Saya
0: dengan
2: Jess dari Bau.
0: Okey, terus ke dia, Jess.
2: Hmm, serta menundik tanya atau menundik Nia. Ya, no, nama kami kursi serikat baru untuk 3 geng.
0: Oh, okey.
2: Kami ni tahu anak mama anak impun sama bubu apa kibin maya bapasa nuan semina cucum mau ngerisiang baka kambin hanya aja dah bye.
0: Mhm, ya nyak tadi Jessica Ribau.

0: ya, kita mulai ngopening aja kita. Hello.
1: Halo Dara, selamat lemai baru.
0: Oh Robina, terus ngapain tuh Nana?
1: Cukup manis tebu jerenang nurun ke kebun mantun rumput. Ana gak kuka kenuan janang. Nanti aku terpedak kenuan kadana luput.
0: Oh.
1: Oh Dara, mai gak teko merayangkan na luput Dara.
0: Ana luput apa ya, oke. Okay.

0: Ya, pendengar kita, hello.
1: Hello.
0: Ya, mereka selamat lemai.
1: Selamat lemai, sebab ngalai hari empat ke lima malam ke Rabina tu.
0: Apa punya? Lapar deh, lenyak.
1: Empat lagi, kerja lagi nanti lusun deh lagi. So, entar lah sila tiga aja tu. Rabina tu dengan lain lagi. Sebab pisang, patah yang lepih.

0: labo daya naku amai antara tiga asida ya rezeki ikan aku amai. Nah, ada?
1: Nya.
0: Ah, lagi ni mah lebih nak dah. Ye.
1: Okey. Enya tadi peninga kita ya. Ya, hello.
2: Halo, Je.
1: Ya, siapa enggak ku beranak?
2: Bujang semalam baru tau.
1: Okey, Bujang semalam pantun kita.
2: Malam pantun Nindo hari miri tadi. Itu dengar tadi. Baju basah ngabat bubu. Pulai lemai ku jalai kaki. Nadai salah tuan dekat bersulu. Aku nadai bungai di titi. Menua garam tanpa rito. Alai rami rumbok perahu. Itu nuan bulok kesemayo. Siap lemai nuan duduk bertungkat dagu. Nyajo DJ.
1: Ya, okey. Nyata di pantun peningat kita. Ya, kita berperinang dulu.

0: Dara Facebook Ali James Jacob kena meninang peninga kita kaki mendiang ke YFM kita bawa rentak ngalih hari ba program Aram Bepantun untuk kakai pukul 5 terlebih sebelum kita mendiang ke berita nasional. Ya, kita mulai ngau peninga kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Amoy.
0: Amoy, baru ke keterubah ya perlawak ku moy.
1: Iya, baru keterubah ya tadi, Jay.
0: Hari ini nan moy.
1: Hari Wates Ran Sriaman.
0: Orang Sriaman, nau kaji gaya Sriaman an jam ke dia tu panas ke jan kini mambang. Panas.
1: Panas hari.
0: Apo selampau menua, me panas hari tau ne.
1: Iya.
0: Okey, pantun kita moy.
1: Okey. Tujuh semua lah kapan hari itu hari Sarawak nyari aku merik selamat hari Sarawak ngajai semua.
0: Iya. Yeah.
1: Okey. Buah nanas ditimbang berkati-kati. Dimpak nyamai nak milih umur. Pantun diberi merindang hati. Salam Sarawak maju makmur. Bekenyak aku ni pantun ya DJ.
0: Ya, nyajak.
1: Nyajak DJ.
0: Ya, ilak pantun baru au.
1: Okey lah, nanti tinggal nguji baru gila DJ.
0: Iya, nyata deh ya peninggal kita hari Sriaman. Wow.

0: Kita buka line kau peningan kita. Hello. Hello.
1: Ada,
0: ya, siapa? Ke Janang, terus dengan pantulan.
1: Malah kau berina, tapi ya luput ke belakang. Kuya, gagal ya, ada dia. Okay.
0: Okay. Robina apa bergagai ga?
1: Bergagai tu naik ke dua ya. Anda ngamak tiwai Robina, patut kita sudahi. Upur, upur ribut, angin angin beriu. Antai nuan luput, meda aku, tutu semua ulat bulau. Nyaja deje, walah ya. Anda lihat Robina bergagai kita.
0: Ya, nyata deh, jana yang ngamum deh Robina.

0: Dia tu siapa kini baru telefon? Hello.
1: Hello Nin, kau malah bantuan kawan ku Rahim tadi.
0: Jaga dari Rahim, okay. Terus ke dia.
1: Dengar mana Rahim, dengar mana-mana. Hage, okay, abdau dengar radio dia tu. Dia nunggu kaku tadi. Aku punya tu ku Rahim. Aku makai ngena pingai. Nuan Rahim makai diberi aku ngadauan buan. Amat mayua salai debai aku wai pulai. Teh na dai yang ada aku nganyuang ngagai nuan ke seri aman. Au di mana re mayua me salai na dai ari nganyuang ke nuan ke. Au patut tu ne tamara re lama man nuan are bantai he. Au janin. Tada itu na dari ku mayua pengawa.
0: Oke, nyok tadi jo spin ya. Jadi Rahim udah dibalas.

0: telefon dengan kami ya. Beningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dara.
0: Kena
1: balas ya utang ke tu, Dara. Ada balas. Makin nyedi nyangat sangat bakal berapi ke tu.
0: Ya, okey. Nama ayah. Renok betul lagi. Ya,
1: itu menuju Yanang tu, Dara.
0: Oh.
1: Anak Cina main nasir, orang ke pasar Malay Plus, lalu nampi pade. Amai lelah asayati pusin. Makin dibalas, makin nyadi.
0: Oh, si kaya ya.
1: Boleh
0: gawak ya. Okey, nyak tadik Robita. Ya, peningat kita. Hello.
2: Lemah-lemah.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
2: Mr. Mike Cagatul.
0: Ana Allah ni Mike Cagat.
2: Dia ni boleh layan.
0: Okey, Mike Cagat. Pantun
2: kita. Ini semua aku bantu kemantu anda dah ibu.
0: Oh, okey.
2: So, gaya aku tunggari ke Peter Wasso.
0: Ni Petrus.
2: Ya, ada aku ya. Nah, tubuh kurus dah baik makai rasun tubuh. Di sumai jeruk penas asai air kopi. Ya, aku ya. Itu tiga nak malas bantuan dah tidak darah ibu. Itu tidak yang lain dia baik ya masuk serikat kunci. Siap aku ya. Aku tengah rekiah ya, tu. Okey, ini aja DJ. Mari sama bantuan guys semua. Happy-happy.
0: Ya, happy-happy aku ya. Ya, berulang apa peningat kita. Hello.
3: Ah, dia sikap kat malas pantau janang tu. Pantau tu dia nak ringat lah.
0: Oh, janang. Dengar mana-mana.
3: Ban tilik labuh ke sungai. Dempat jelu ke ban tupai. Anang kat ngambil ke utai. Kadakah sekadar janang agik dapat nikik wai.
0: Mm-hmm.
3: Okey, jajah.
0: Ya, anang bercikir-cikir ya.

0: Ya kita GBC awak tinggal lama ini lagi nyok ke pukul 5. Ya peninga-peninga kita di suatu menang boleh mendiang ke kami. Kita ketau berpantun, tahu berpantun ya. Membuat penau bapak pengawak berpantun. Tidak ke biar-biar umur pun tahu ya. Bapak aku kita ke sekolah selalu belajar pantun nak patut ya. Tak nguji bala nembia ya. Kisai. Terus bergulai ngau peninga kita ke sekali tu. Saiku peninga ke penudi ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Inai nintai ke Serikai.
0: Pihak mengari ke Serikai. Okey. Terus ngau pantun wai. Nuan peninga ke penudi.
1: Au, tu pantun gagai tu au. Au. Lama udah nak ngau. Tuju ke kuga pikilan.
0: Apa kilat? Oh.
1: Tingjen mas romata intan. Tentu aku bertunjuk jari kibo. Nanti nuan nang amai keran. Tiga mi aku jemah hilo.
0: Apa? Nah.
1: Okay, bye.
0: Iya.
1: Awalnya jap mah.
0: Iya.

Ya, peningkat mayuan nak kata aja aku mengulang kita buat program Maram Berpantun. Jadi, aku pantun kita untuk minggu baru, ya. Apa aku dekat mengulang kita minggu baru. Minggu aku berpantun, ya. Anak-anak

Dalam peringat kita, kita ada set amoy tadi ya. Yang harap kamu di Sleman terus berbantuan dengan kami ya. Peringat-peringat kita ke Bukai ya. Yang ke berita pukul 5 5.30 Landau Tanduk Landau Rumah Eka sudah disediakan Monica Midi. Lalu pukul 6 bersedia Bulai Ngau Kapan aku Kapan mancal aku ya. Kepagi Antil Kai DJ NA.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: Lentak ngalih hari.

0: pagi. Dekat ditemu kita, ni bagi 12 intik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 intik lagu. Semina 12 intik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Ya, bekerja meh lagu ke dibai DJ Mawat Peningah tungkat semangat gujung ke jam kita dia tu 22 minit sudah lepas pukul 5 lemai. Beri selamat lemai dengan kita ya kagi segulai secara lain kami ba YFM tentu ya ba awak rentak ngali hari kita ke lemai tu lemai hari 3 29 hari bulan 7 2026 ya gi mengkang bugelai ngaku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi peningai ya. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagi kita nyangkanya benung barantau jalai kini jam kedia tu lagi mengkang bersekut bak jalai alun kini ngarak ke sama bela bersabar serta sama bela berjimat maya kita itu tadi ke berbaik ke kereta au. Okey, jadi tu peningai dekat berkongsi dengan kita info gaya hari kita muak ke lemai tu nyentuk ke dini hari pagi lah ya bak pengelamak 12 jam. Jadi muak ke lemai tu peningai bisi ribut kudi serta mega diumbak ke ngau hujan di sekedar kenendo dibagi menua Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri ngau mega di Limbang lalu muak ke malam tu lagi peningai nyentuk ke dini hari pagila bisi hujan mega bak sekedar kenendo dibagi menua Kuching Serian Sri Aman Sibu Kapit Bintulu Miri ngau mega di Limbang ya lalu tasik kita peningai bergelombang bak peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi lalu ribut berpuput hari barat-barat daya bak peneras 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ya. Jadi tikas pengangat gaya hari kita seritu tau ke suhu gaya hari kita seritu 29 hari bulan 7 2026 ianya 24 degree Celsius nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Terima kasih ngagai Puan Siti Hawa binti Ismail ya ko dah berkongsi ke info gaya hari kita muak ke lemai tu nyentuk ke dini hari pagila ya bak pengelamat 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningai ya. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagai bala peningai selamat mending ke kami ba YFM lalu ke kita ya ke baru aja masa radio ke lemai tu jadi udah tu lagi dia kita dekat mending ke program Rana Ruai Siti program di keluar ke Monica Midi hari YFM iban di Kuching tang sebenarnya kita berperinang dulu tu peningai ngan lagu kadi by Betty Bawing Begetil YFM segulai sejalai.

Pada satu petang di rumah panjang terumah piteng anak bawang, temawai kanyo punya kampung juga dah.

0: Cu. Tidak. Tidak. Memang bulu mirah harus kuat. Mira Ryan. Bisa dua hari tau. Aku kenalai menjahat manua akunya. Minggunya kemarin manua kemai dulu aja kelenyau. Apun cik majak berketau. Majak nyau senyau manua aku amat rugi. Baik manua tau. Alah, biar kelan cawak ini. Dia agak bisa terat hari menakihannya. Gek sawaknya, gek sawaknya. Cik, uli aku sawaknya, sama sakunya. Kau ke sawak palak jelum ini. Lala penyadi kau nyau nupik kurang gak aku tuh dek. Rugi, yuk nupik. Nupik kurang. Nupik ke sawak, nupik kurang ni baginya. Kainya murah bajar manuak. Nalai pun pulai ke pukau nupik wanuak beritahu deh. Apai? Bila kagak tak jami aku taman kurang.
1: Tinggi, oh tinggi kayu tebang. Udah bu orang, la la la la. Utai orang ada iku nemu lagu tu.
0: Lagu ni jamur. Lawan mah kita mulai suka cari tu jamur.
1: Oh, lawan ini akai tiang me perut aku baik pengajar makai tadi. Ya, kami udah temu insukan tadi. Kalau baik pengajar jabi makai pengajar nuci sekolah kami. Nuci sekolah abi itu baik abi tay mayau ngau koi bas sekolah siapa nak nemu kan nak nemu mui jelo tupi mai bak mui sekolahnya nyau kami kada suruh pengajar nuci tay koi tay mayau bas sekolahnya kai kamu tak say.
0: Oh kena nyak dia buat bisa ada kuai buai orang bak mui sekolah kita buat. Udah ambil orang. Lagi bisa dia.
1: Bisa tiga kau anak ukoi. Kebuai orang bas kula kami. SK kenyuang ini. Mereka udah kurung ayah. Jaga dulu nanti bisa orang upai. Kau ya. Pihak kau. Pala pengajar kami mata. Si kau tadi. Alu udah dempu ayah kejaganya. Baik ya pulai. Kena jaga kebuan ko ayah ke jaga sekolahnya.
0: Mana nyaga buat. Dek kenyak sikok baik. Dek kulai lah buat.
1: Kapa dia belah-belah kena pukul.

0: Kan dia tahu. Pandai semua agai. Nombor dek. Mana tua? Udah dua minggu. Nandai ayam. Ha. Tahu ah. Engkanya udah menyau kini dua ikut. Mana tuanya? Ya. Nama kelawak tua. Mana tua nyau?
1: Artinya kadang nak salah itu orang dek manuknya ini dah kat dek mata. Nak dek kalah sekolah, nak nemu macam IBC ngelantak mat kena yang kau dek nak nemu ngira anang kandung. Kandung kurang sambah-sambah dek nemu macam dek nak nemu.
0: Dek aku salah kira penjabut. Lalam aku ni bagi manuk tu baik tua. Aku berlama meraih manuak pagi. Setiap inci bulu manuaknya udah baca dikigat kaku magang. Mulik. Jabut remit aku kelupainya. Anak belum peleh jatuh.
1: Ni nemu kadada nyau boring, nyau lejuk. Udah beri dia makai baja. Engkau tidak nyau kak makai KFC kah apakah. Tau kak makai asik. Lari me tidak ya.
0: Maksud ke penemu anak kelalu nak logik menjabut nanti makai baja nak patut ke meri ya makai kelari bakal jadi break ke jabut jabut
1: masalah ya ini nama kaitan manuak tuanya kelenyau ngau anak ukui ke bas sekolah SD kanyuanya cuba dek padah kaku mana-mana dulu.
0: Tak tuan upai upai, bisa ikat kena nyaga bilik. Tua tuk jabut. Ya, dia tu nama penyari. Ya, mana waktu tu upai tua, lenyau ni bakal pasal lagi ke tua tu. Gila, karena nak jani lenyau, ya, mana tuan upai upai. Gila, baik dia nak upai nyau, jabut. Karena nak maiknya dek.
1: Seturi, kemudian kan, jabut pulang dari sekolah.

0: Bobi, Bobi, ini ngari. Lagi ini aku meridi makai. Ini. Tuh anak aku sekolah kasih aku baik. Baik deknya pulang ke rumah tuh.
1: Eh, baik ke belakang bilik dia. Abut. Pengalak mah dua tau. Mana mah ukwe. Pengalak berketuknya sikit tau di karap. Nyaga belakang bilik tu adilnya. Tau yang buat.
0: Bobi. Nama salah deh Bobi. Lapar deh Bobi. Ini nama beri nama speaker ngukui itu. Ini laban kak menyala kawang.
1: Barang ku beri menyambut. Nya. Anam kuenya beri makainya. Asiknya kue kedai ngau suap daun pakai.
0: Ini katanya kue itu tencang kata ke ini. Tau ke kurung dalam sangka jenis kepuangnya.
1: Jangan lagi nak agak lupai kue kedanya agak jelang tupai nanti di kurung jambut. Nanti orang rasa juri manuak, juri janik tuan. Nama penyari, tapi nak guna ya. Nyalak aja, ya, ningai kawan-kawan siang malam. Aku gak suka lundiak aku untuk kumsuat jambut. Nih, nama penyari, nanti aku tu. Nyo tinggi darah labarnya, nolah si luak semua. Ketika ajak kenyalak.
0: Satu minggu itu macam selepas itu juga.
2: Nai, ni selepas pihak berbelakang bilik tu. Kemarin kasut sekolah nak kena jemai, kena ada temu. Nah patut banget bisa orang curi selipar.

0: Curi kasut dia tau. Kada nak detaban ke kui. Entiknya dicuri. Nada kalak keningau orang curi selipa, curi kasut ke spiek aja. Kapak ke spiek, spiek nak debaik.
1: Banun. Nama pengawak dia bak bergigak kutai ke belah babahnya dia kini. Nama tergigak dia Banun.
0: Pedak dia tuan rumah. Aku tu ngigak selipar ngau kasut kutuk tuan rumah. Lenyau spiek-spiek. Engkanya bisa taban ke ukoi bak sebelah babah tau. Spiek bisik, spiek nadai. Spiek bisik, spiek nadai. Nama pengawak bukannya.
1: Abu. Disebut keselip... Dia bersebut ke selipar ke lenyau. Kita ni benar pedak di selipar. Aku tu di kerja aku kui belakang bilik tu. Pedak di tu. Nyawa nak dia temu gamal lagi di ketuk kui. Siapa nak empu kuinya? Ukai nak dia kui bukai berumah panjang kita tu. Tang nak dia kalak berketuk ngerja ke selipar.
0: Apa? Amai ke selipar dia tu rumah? Udah genya lagi baru? Namanya nyin kasut anak ku ke spiak ke lenyau nya deh. Pada dia nyanya. Nyu tatai ba belakang rumah sangau. Nyu nyau hanya ga de taban ku koi nya kia. Nyu tu kepang aku de salah u koi nya. Anak u koi siapa nya? Apo nya selipar aku spiak kena de temu nya nya. Bisa ke nya dia tahu. Akai, nyu benar de binsai kana u koi nya. Nama penyadi ukuai siapa nya tuan rumah? Nemu dia siapa bagi empu ukuai nya?
1: Nya bagi anak ukuai ke minsai nabar ke, naban ke selipar kita selama minggu tu ni. Nadai kalah kemudah anak ukuai nya. Baru anak ukuai nya. Nya banyak belakang rumah sanggau. Engkau sanggau nya anak empu ukuai nya. Oh sanggau. Sanggau jemut. Besi dia sudah tu.
2: Siapa? Terlalu makan beliak. Ini nyawa kuen.
3: Buat! Selalu buat! Kenapa? Kekauannya buat. Kenapa nggak tua tau?
1: Oh, kita rumah. Ibu Banun, nama penguat setelah terlalu belakang beliak. Kau ini, kau. Spika, Bobby. Patut nak berarti seduai tembu kuenya pihak. Okey, sanggau. Pesut kita ada sanggau.
2: Ya, nama pengawak di rawah tuai rumah. Nak betah pihak. Nak tahu benda aku tu jenuan ni. Baik. Kaki luak sudah aku, kak galik sudah aku ngain mengadai.
0: Ya kemaya de mai anak ukui nya kita jabut. Namanya sege ukui inang ba sekolah kita nya ka.
1: Pisi seminggu tu dah ko tu nupi ukui. Di tupi ke medwai ini tu ibu Banun. Anak ukui tu ditinggal kurang ba muas sekolah SK Kanyut nya. Nak nemu siapa ke ngempu baik ku pulai.
4: Berani surai de mo cocok tu nupi jelo kena le temu penatai asal tu. Bisik nyakit kini ukuinya ngerampit kita bedau agi nanti terkena ke penyakit rabies nya baru dia nemu anang mamai sebarang dua sebarang mamayau ngegai berumah kita nak nemu temu asal penetai jabut
0: nya amai munya kodenya tua rumah pedak dek kes tanyanya kes rabiesnya dia tahu majaknya dehnya. Untuk dengar berita, medak pak surat berita kita, dengar beradio. Nanti dia medak minggu sitik nyen kemarin. Si kau lelaki parai laban penyakit rabies. Nemu setelah dia mucuk. Nyalain nakak ke dia tu. Bisa 91 ikut orang udah parai ketiga penyakit rabiesnya. Anda main-main kau penyakit bekanya. Dengar dia sangau.
2: Nih. Nama ketiga kita aku mati. Nyuk kita. Letak numpai kue pihak.
1: Nadai dia tegang, nupi ukui, nupi mayau. Tang jelo tupi kita, nya mesti dijiak, tucuk ngau vaksin rabies kurangnya. Dah gak anak ukui tu, ada baik hari sekolah, ukui baik orang ko jabut. Nya, tahu di nupi tang baik ngagai klinik dulu takut ke dibuai orang alaban ke besi penyakit
5: anjung ngagai spital kenyok ya kan ke kita rumah
1: anjung ke klinik jelum pun ya jabut rada tucuk rebis tucuk penyakit bukai enggak besi ke penyakit bukai kumbai dina pedih orang kena penyakit rebis tu sebedau parai nanti udah kena liur ya liur kue atau kamayang oke okay, udah kena rampe rebis pan uliah ngasuh kita parai nanti nak ada baik ke hospital
2: saya coba kerja lu asuh betul cuak udah agak buai duit aku aki ini kita keliak nada ini kalak lucu kue mayau gerai mesti dak ya.
0: Eh, dia nak ngambil mudah dia bau tak tahu sangau. Uji dia berhati, perintah Sarawak dia tahu udah ngeluar ke ubah, atur baru ubah Sarawak gezet. Kena dua bulan dua tu kemarin. Nemu dek, jadi nanti dia medak bak atur ke baru tu sangau. Semua ukui ke dia tupik yang tadi nak tahu nak di vaksin rabies. Nemu dek, siapa ke ngempu ukui ke nak mai ukui sedang tadi tujuk rabies. Tidaknya kak kena tinggal hukum. Nemu dek, nak hukum bak atur 40 bracket 1 pengerai jelur tupik tahun 1999. Nah, hari upis veterina atau ke upis pengerai jelur tupik. Nemu dia sangau?
2: Yang berkenai lah. Kasih ke orang nak ada duit lah. Kena main ukur dengan mayau betul cuak lah. Yang berkenai dengan nyak lah.
0: Nai, uji dia ni ngah beradio. Suah, sidak hari upis radio ngerah beradio pasal sidak hari upis veterina ke ngatur pengawak merik tucuk vaksin ke nak berbayar. Namun dia sangau. Atau ke upis dulu tupik ke semak megak baik ukui kita nya atau ke mayau kita nya tadi dia tucuk nak berbayar ya. Nanti dia bisa berarti ke bawah Facebook namanya upis veterina atau sangau. Bisa info mabak dia. Bisa dipedalai ke sidak ya program namanya tadi nucuk vaksin nanti rebes tu dari rumah ke rumah. Nemu dek? Tau pedak dek lawak dek Facebook. Bukti ke penggunanya pedak dek baca dek.
1: Nya ngambil kelantang dek dengar kita ia ke berselalu bertupik ke jeluh. Jadi bak menua kita Sarawak tu bisa upis veterina servis bak Sarawak tu. Ianya kia kak meri kita free anti rabies vaksin lesen kena vaksin anti rabies free ngagi kita nanti bak kucing tu kita bisi lumur 082 629 249 tau ka 082 628 250 bak semerahan bisi 082 671 221 Bak Serian 019 204 5829 hanya upis kita itu bak kucing itu nya bak semerahan bak kucing bak Serian tu bak Serian man 083 322 106 tu bak Serian man bak Serikai din 084 658 129 Bak Betuang 083 471 622 nya ya tadi Bak Sibu pun bisa 084 330 2284 Bak Kapit 084 798 280 Bak Muka 084 871 050 Tu bagian Bendulu 086 335 770 Bak Miri 085 411 866 Bak Limbang 085 215 879 Bak Lawas din atau ke penudi 085 258 285 085 jadi itu telepon sudah tu pun boleh digigak kita di Google kita bak
6: Scientist kanu ku urang putih tadi Department of Veterinary Service Sarawak upis ya ke bisi meri kita free nutuk anti rabies nya tadi nya aja ingat ke kita sibar ke berita tu ngagai kaban-kaban kita jabut banan tu aku tu diterima ku ke ari upis dia tadi tu bau upis dia upis pejabat upis daerah upis pejabat upis ukui tupi mega mesti bisi lesin dia tu tau ditinggang kuam nanti nupi jelu nadai lesin ngambil ke jelu ke udah ditucuk lalu di lalu bisi lesin dari empu tau anak ditangkap mayang upis punsil datai nangkap jelu ke batak baka dayau bandur ke mayu ribis tu nyadi kenyak tadi
5: bisa aku macaba Facebook upih baterina tu niti aku upih baterina tu penyampau orang ke ketop jelo kui ianya 1000 lebih itik kes lalu ke ketop mayau bisa 2000 bakanya kes te pemadu baru kemati ketika rebis tu disebut abanun tadi di pelabak lelaki kesua mere ukui bekadayau makai nanti bisa terpegai ke ukui ke sakit rebia dia tu bisa di bak bau engau semerahan benuang diriput ke bisa kes ribes nya ingat kita
0: nya me sangau tanya jabut nya kebuah perintahnya tadi nerit katur nupik jelu ngau kue dia tu temu dek ketika penyakit rabies tau lesen jelu ngau vaksin rabiesnya nade berbayar ni buah mudih palak seduai dia berundiannya sangau pedih ge palak seduai dan tes seduai dia tadi nak nucuk namanya vaksin ngagai udok tau ke kue seduai dia nya temu dek laban nanti nak di nanti seduai nya tadi ditemu rena namanya tadi nucuk vaksin anti rabies ngagai ukui ke de tupek duai de uliah kena hukum nemu de mata duit RM2,500 nemu suai de
2: ne udua tu ini nak tupek membelaka bilik saja ukainya bisa bilah ke bukain udua tu nya kita tu sigi bingkian ke papas ke kakau kita tu asa aku bisa jelu kita apa kita.
0: Ya, pihak maku dia sangau. Nya lain dia dengar orang komplain pasal ukui dia sangau. Tancang ukui dia tancang. Mu dia tahu ke engkeh di dalam sangkar anak asuh yang pansuut.
6: Tu ukai semina pasal penyakit ribis ngau lesian jelo. Ajak tu sangau. Nadai salah adikkan nepi jelo utang. Nanti kan nepi jelo. Nepi utai. Jaga manah jelo. Pedak di belakang dia tu. Datai di binsai karena ukui sudah ada jabut selipar aku seminggu tu tiga iti udah nadai temu gamal laban di binsai ku ukui sudah ada nyak kasut sekolah anak banuan ngau selipar sida banuan ditaban ku ukui suruh ada tu nyau putus tali sekedak laban ke deketu ukui mesti kak bisi tanggung jawab kita tanggung jawab kita nanti kak betupik ke jelu ngambil ke nadai pulai kalayak ngagai orang-orang sepiak-sepiak bilik kita. Nanti nak nemu nyaga jelu, anak lupi jelu.
5: Ukai nama spikanya begitu keselipar. Laban kusuat beri ini, makai asik ngadaun kelati. Nyak beri iya kejani, nyak beri iya ngagai anak ukui. Hei, katiku, nak. Nak lapar kue nyombok pepakai keselipar.
7: Nah, begini apa cerita tadi? Mak kebawai kajung sekali kau ucau. Jalak kesal kita. Dimat kita kerupai jalurnya ucau. Allah ngasuh ayah makasaya ukulai ngau jelung bukai ngai ke kelak lampir penyakit lebih. Jadi orang kan ngulau kedilai ngadeng sangau nengsi nangai. Jambuat ngocor mempekian merini liben. Lalu banuan berarti bade inya pokoknya merana ruai tau dikeluar ke monika bini. Ya ala kesau tau.
8: Ikinya nak kita mendiang ke program Randa Ruai Siti program tik di keluar ke Monica Midi Ari YF Femi Bandi Kuching ya tu nak kita begulai ba awak rantak ngali hari peninga bertemu baru kita ba awak ke Bukai ngau tu mumpuk dulu aku peninga bye bye.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jasni Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

Ya, kita ke semampainya di kaban kami ninting hari, ninting jam. Terima kasih. Okey. Ninga kami di Selampur Menua kita, Sarawak Bumi Kenyalang, Sadalamai 6, pukul 9 malam tu ya. Sekali lagi kita bertemu ba lubang ribut ya. Berkali engkau DJ MATU di konti 3 jam. Nampung penuduk Imelda Joni rentak ngali hari. Okey, di Bandar Kuching tadi bisi hujan. Engkau lagi hujan jam ke dia tu ya. Bak menua kita benar terlalu banyak berjimat bak jalan alun anang kelalu laju anang megak kelalu lubah anang berbagai berculiak-culiak ke handphone lebuh kita ke dereba ya. Okey, kita ke bilu bertukar lorong pansut simpang tau ke tamak arus simpang tamak ke simpang beri signal anang rawan anang malu beri signal neh lah banyak disengkaum ke dalam merga lon kereta kita. Okey, bakal selama ninting hari 3. Hello wise tibu hurung pukul 6:16 minit lagi au udah mending ke lagu hari Rudy Peters kemegat semifinalis kita anugerah Torta Sapa juara edisi ke-9 diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau 1 2008. Okey, itu lagu kedisada Watson Jelai Hayati untuk bala kita ke bernama Hayati. Selamat lemai, terima kasih yang dengar program kami. Sada lemai, udah tu kita terbaik ke Sibu. Hello, why Sibu?

0: The Gulai Sejalai.
1: Aku minta lengkapkan
2: kami. YFM boleh dipendengar ke kita mengenai frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Teruskan pengeriduk kita bergulai sejalai ngau YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara Tuhan, gak bintang mit
3: Risa Malamai bertemu baru kita ba Hello Y Sibu Kelemai to berita ia ketrubah tekap kunci ngenan siti program tedika datur ba ujo minggu to ianya Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026 di dekat di atur ba tebing Pulau Liwa di Sibu berengkah 30 hari bulan 7 nyentuh agai 2008-2026 to. Ke alai ke tahun tu dia bisik 687 hitik buat laju ke dikontrol dengan remote controlnya peninga nyo mesai tubuh aku tahu pemesai buatnya dah. Jadi program ke sekali tu nang ia di kulo mayuh macam menua sekali ke hari dalam menua Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia pihak mega bisik hari menua luar sekali ke hari Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, Ngomega, Emirates Arab Bersatu, UAE. Di Brunei, dalam menjadi kita hari menua Brunei Darussalam, pemandu yang mayu nganjung ke ngau masuk pengawal RC powerboat ianya 28 titik. Lalu hari Thailand 3, hari Indonesia bisa 2, biar mega sama mega hari UAE bisa 2. Lalu berpekit atau ke pengawal tu ianya bisik mereka diselit ke ngau pengawal open blowpipe competition tau ke nyumpit kau kita ke dekat diatur 1 hari bulan 8 2026. Ditangkan ke mereka bisik pekit nyurak ngau ngelukis ungkup bala nembiak ke bisik hati dekat ngau kena 1 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi untuk agak pukul 12 tengah hari berpalan berpalan Pulau Lihua Kendur Ngatur RC Powerboat Race hanya ngenang ngau langsa program ke diatur berujung minggu tu sambal kita datai laban tentu ya bisik 687 hitik RC Powerboat ia ke dekat berpekit ber 9 hitik kategori ke nyengkaun sitik kategori special atau ke naya nariati hanya kategori veteran. Wah, kengaunya berita ia kedua mega sitik program tidak tur bau jominggo tu 1 bulan 8 2026 ke dikumbai Carnival Pendidikan Madani di bagi pilihan menua kita di Kenawit. Di Kenawit jadi ngagai kita di Kenawit sampal datai ngagai program tu lapan tentu ya mayo macam program di diselit ke ba pengawaknya ialah jadi pengawak tu tau ke Carnival. Carnival tu disadang dekat di Gulo Yang Berhormat Tuan Angi Anajana Kapan Kunci Negeri Sita N 49 Ngemah berpalan buat sekolah SJKC Eating. Lalu engau ngelansak ngenang sekedari program ke diatur lebih maya nyelak bisik pengawak meridarah biar mereka bisik pengawak pemandang pengawak pemandang pelajar bisik pekit nyurak Mawan Madani engau mega program tekad pendidikan Malaysia kelimpah ke bisik Nadi Negara engau mega bisik kuis pelajar Madani kelimpah ke bisik cabut tiket nasib engau mega pengawal merindang bala hari Raban bala Nembiak. Jadi nyak engau ngelansak program di SJKC Eating di Kenawit lalu nyerumbak Carnival pelajar tu dia di SMK Kenawit mereka bisi datur senam aerobik keluarga Madani engau pekit main bol Madani lalu dia diatur mereka pengawal kebukai untuk bala pengajar bisi semakan buku perkhidmatan di upis pelajar bagi menua kita di Kenawin. Hanya mengenang Karnival Pendidikan Medani di Datur Upis pelajar bagi menua Kenawin ujung minggu tu. Lalu berita yang kepenudi tu Siti Berita Mana hanya program Sayangi Lanang Bantu Pengawal Bertanam Medani Sesi 1 Ungkup 2026. Kebenar ya program tu peningau udah berangkat diperjalai ke hari tahun 2022 ditangkan ke tahun kebukai hanya 2023-2024 dalam tahunnya bisik dua kali diagih lalu tahun yang kemarin 2025 mega udah diagih lalu tu kira ke rengkat ia kecupai ungkup tahun 2026 tentu ya pengawal kebakar tu program saya bantu ngagai bala orang kebetanam tu dikena ngelempong ke agi kos dua sidak ya nyaga putai ke ditanam sidak ya laban pantu diberi hari baja ngembaga racun ngambil ke nyak tadi ulih mantuk sidak ya dalam sidak ya ngerja pengawal bertanam lalu engkaunya dikarap ke ulih ngurang kage kos lebuh maya nyak ke dijual ngagai mensia mayu engkaunya bisi 172 ikut sidak ke bertanam ke buah ngau sayur di durin nerima bantuk pertanian madani. Ngau tiga itik beritanya ngujung ke Hello Y Resibu kelemai tu pulai baru ngagai pulau program di YFM Kuching. Terima kasih ya. Kuching 101.3

0: Namamagi deka ditemu kitai ni bagi 12 inti lagu deka bukit ba pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 inti lagu sebina 12 inti lagu deka nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Ya, bila kita ke baru muka radio, terima kasih hingga kami sound dan lemah yang kami lemah itu ya. Gaya hari di menua kita lemah itu bisa hujan abak sekadar dur di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serika Sibu Muka Kapit Bintul Miring Engkau Limbang malam lagi engkau tumu pagi lagi ya. Bisa hujan mega di pelabak ke abak sekadar dur di Kuching Serian Seriaman Sibu Kapit Bintul Miring Engkau Limbang nada hujan di Semarahan Serika Betung Engkau Muka gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupuk dari barat daya hingga penglaju ia 10 menyentuh ke 20 km sejam kesuai pengangat engkau penyelap di menua kita 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Ok, selamat mengagai kebang kita. Bye-bye, tibu. Engkau terima ngadan Madam Doris mending ke program kita. Pembangga kebang kita di Bintulu bisi nyapa Alistair Chip Bayan. Ya, ya. Selamai, nyangkung, ngirup kopi, lemai tu ni. Bakal selama, bak jam ke terubah, hurung ya pukul 6.40 lagi, aku macam pesan berat. Kebisi dianjung balik kita ngagai kami dengan lumur WhatsApp tau ke email kami ya. Tang serunya, kita agi berpindah ke lagu Ricky Anderson, Bungai Pinang, kedua lagi, Honey J, Cimit-cimit.

yang sedikit lagu rancang dikenal merindang bala kita nangkan ke lagu Rihani J Cimi Cimi lagu disada Candy Dilam Engkau lagu ya Anang bermain engkau hati. Udah tu aku maca pesan ke bisidian jom bala kita ngagai kami di YFM.

0: kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ia pukul 6.42 minit lemai, sadar lemai. Mbak awak ke dia tu aku macam pesan ke bisa diterima kami di YFM. Pesan ke terubah pesan pemati. Datari Josephine Du Juang tau ke indai jeluak dekat madah ke. Pemati indai ya juraba anak sambang tau ke ini jeluak aku dan nadai 28.7 ni hang tu. Dintu bala manyuh lemai tu 29.7 baru Mas Simon Ulu Dijah Selangau dekat dianjung ke pendam pagi hari 4. 30.7 pesan dituju ngagai kabar belayan ke Diabak Batang Dijah Batang Bawah Dijah Tamin Batang Mukah Nanga Wuh Ulu Mukah Nanga Duat Sungai Wong Nanga Lebai Batang Kenawit Batang Oyak Tanjam Oyak Batu Lapan Bintulu Batu 15 Bintulu Batu Lapan Sibu Batang Julau Sepemanjai Jalan Ulu Dijah di Selangau Gau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang di Pintat Atai Ngesah Penesah Rabat tu ni yang Juraba Anak Sambang tau ke ini jeluak baru masa men Ulu Dijah di Selangau pesan tu untuk penerangka silik tau telefon ngagai Josephine 011-2993-3770 tau ke Runai 011-1986-2611. Pesan kedua pesan pemati megat data dari duka anak Idi dari kampung Bajung di Sebuyau madah ke nyelala anak Idi tau ke nyalus Idi udah nadai 28 dari bulan 7 hari 2 baru mahyampu bak kampung Bajung di Sebuyau pesan dituju ngagai kabar belayan ke dia bak Bajung Ilik, Bajung Tengah, Bajung Ulu, bala di Sungai Tambai, Sungai Ramak, di Sungai Raba, Kampung Nap, Kampung Pejagu, Kampung Mambai, Kampung Sekitung, Kampung Lubuk Meranti, Kampung Sungai Arus, Kampung Lumut, Kampung Entangur, Kampung Ensika, bala di Merdang, Semarahan Kucingga semua kabar belayan ke ndak boleh dirintai ke di Temagang, kita ke ngelala niang tu, dipinta datang ngagai rumah niang tu bak Kampung Bajung Juang di Sebuyau penerang kesilik tau telefon ngagai menyadik ni yang tu duka ID ngena lumur ya 019-850-6504. Pesan ketiga ke diterima kami pagi tu tadi megak ianya pesan pemati datari Jawai anak ubi tau ke indai nyuin madah ke pemati laki ya layang anak ramping tau ke apai nyuin yang tu udah nadai 29 dari bulan 7 diintu bala manyuh bak rumah guma pasang atas betung kena ke hari 5 31 bulan 7 dianjung ke pendam kena ke pagi hari 6 1 bulan 8 bak tanah pendam lengkung pasang atas pesan dituju ngagai bala kabar belayan bak rumah dabuak di layar betung rumah terberuk munggu gernis di pakut sepawah rumah matup di pakut sepawah rumah nanga ajau layar betung bala di rumah penurian betung rumah sabar debak di rumah melaban betung rumah sekatap layar betung rumah bengang betung rumah entanak di betung rumah setambak ulu di betung ga rumah bangkit rambai asal di sepawah ga semua bala kabar belayan ke dia di sebelah kucing Miri Bintulu Seri Aman Sibu kena boleh diperintai ke di Temagang kita akan lala niang layang anak ramping tau ke apai nyuin penerang kesilik tau telefon ngagai nyuin layang nak lumur 011-2689-5093. Ngalih ngagai pesan keempat pesan pemati hari langkat anak lamat pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Pelilih Miri Bintulu Kuching Pendam Batu Putat Skraw Stirau Aik Gerang Setumbin Tanjung Bijat ngau kabar belayan kebukaan pesan tu madah ke Kuau Anak Lamat Kuau Anak Lamat udah nadai 29 dari bulan 7 dekat diintu Bala Manyuh 30 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke 31 hari bulan 7 bala kita dipinta datang ngagai rumah tenggang Tanjur Ilik Tanjung Bijat di Seri Aman penerang kesilik tau telefon ngagai lena layang nak lumur ya 013-7645-977. Pesan pemati kelima datari Bibi anak Uncang dekat madah ke pemati laki ya Liao Sui On tau ke Alo tau ke Apai Supin udah nadai 28 dari bulan 7 pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengelala ni yang tu bala di Buyung, Remabung, Penurian Bangat Rembai, Lidung, Pedalai Nangasan, Tisak, Tanjung Betung, Sungai Semilang, di Punggok, Sebakak, Sebangkoi, Semunjan, Tajur, engkau semua kita ke Semamakai, engkau rumah Asan, Temelan, Ulu, Seri Aman, yang tu dekat di Intu Balam Manyuh, kena ke malam hari 4.30 hari bulan 7, bak rumah anak ni yang tu, bak kampung Peruan Tanah Baru, dianjung ke pendam kena ke pagi hari 5.31 hari bulan 7, bak tanah pendam Christian, Penyau, penerang ke silik atau telefon ngagai David, lembut telefon 011-251-418-16 tau ke BB 013-689-4226. Pesan pemati ke-6 datari Anita Gasan madah ke pemati Indai ya, Dura Anak Jelian ke Suhagi di Kangau dengan nama Indai Musin. Niang Dura Anak Jelian tu dah nadai 28 dari bulan 7. Di Hospital Besar Kuching di Intu Balam Manyuh kena ke malam hari 4.30 hari bulan 7. Barumah Sami Merindun tau ke Barumah Awi yang Merindun. Sebedau ke Dianyong Gai Pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7. Pesan di 7. Ngagai kabar belayan kengalani yang tu bak Merindun 13 buah rumah bala di Barau. Sebangki Marup 2 buah rumah Setengin 3 buah rumah Semuih 2 buah rumah. San Semanjuk 3 buah rumah Sebeliau 2 buah rumah. Titua Ulu 2 buah rumah. Titua Ili 2 buah rumah Nibung. 2 buah rumah Rumah Menari di Gelung. Berenggang 2 buah rumah Bunuk Beging bala di Bunuk Ili engkau di Sungai Kurak. Engkau semua kita kenglala niang tu kalai penerang ke silik tau di telefon ngagai Anita Gasan ngenak lumur 013-6577-909. Pesan ke Barundar diterima hari email kami pesan pemati datari Tidih Anak Bat madah ke pemati Binia Mek Anak Bulan tau ke Indai Philip. Udah nadai sehari itu 29 dari bulan 7 pesan di 7 ngagai Yang Berhormat Ali Biju. Ya Berhormat Friday beli engkau Yang Berhormat Senator Pilih Anak Peter Tinggum. Gabala ke Semamakai Baru Malangan di Ulu Sebatan Rumah Kumbung. Gabala di Rumah Flora Bilak 2. Kami belayan di Rumah Betty Supuak Roban, bala di Lumpuh Supuak Roban, bala di Rumah Mawat Beruatung Atas Roban, Rumah Beji Pelasu, Sungai Kelampai, 4 buah rumah. Engkau kabar belayan di Soh Serian, engkau kita kenglala niang Mei Anak Bulan tau ke Indai Philip kendauliah di Selintiang ke nama di Tuk Magang. Kalai niang tu dekat di Intu Balam Manyuh kena ke malam hari 4.30 hari bulan 7 baru Mas Spencer Biju Lubuk Sengelang Ulu Sebetan dianjung ke pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7 ngagai tanah pendam Tintiang Empilik di Ulu Sebetan. Menggal dulu pesan berikut tengah Siti lagu lama Ari Anderson ngalai hati tua sama sebagainya.

0: Pero kahati kita sa mabala sa baka mahinintiang hari, nintiang jam. Okay, hininga kami tentu ya di YFM sa gulay sa jalay. Macam baru pesan ba renggat kedua tu ngalih ngagai pesan ngeta sulit. Pesan nyua antabalu niang imah anak santu atau ke indai John pesan. Dituju ngagai kapal belayan di rumah Nelson anak surau ngau Nancy anak lanju. Bak durian sedang di klang. Kantu anak cukung di teluk bulat. Melapi anak igat semenyadi. Bala di Selangau tutus rantau panjang. Batu burak di engkalan au pasir mas sungai bidut banyak jual. Lau Entabai, Mukah, Menyon, Tanjung Penasu, Bala di Turmah, Jantiang di Nanga Duat Selangau, Nanga Wuh, Nanga Rau Ngau di Ulu Mukah, Bala di Bintulu, Tuai Rumah Ayai di Niah, Ngau di Kuching, Ngau semua bala kena ulih dirintai ke di Temagang, Pengawak Nguan Ulit kena ke hari 6, 1.8 Ngetas Ulit, 2.8 hari Minggu, ditangkan Ngau Pengawak Nguan ke Entabalu, Pengawak tu di atas bak rumah, Steward Tinggi Batu Borak, di Batang Igan Sibu, penerang kesilit atau telefon ke Jeremy Chili, nombor telefon dia 0163588854 atau ke Joseph Chili 0149635517. Pesan ngetah sulit datari Donis anak liang dituju ngagai kapal belayan bak sekayu air di Macan, nangga Macan poi kenawit, nangga Kelangas ngau merurun julau di Baram, sekuau sibu ngau kapal belayan kena oleh dirintai ke di Temagang, madaka pengawak ngetah sulit niang apaya liang anak payeng ditangkan ngau pengawak ngupas Entabalu, diatur 1.8 ianya pagi hari 6, nguan ulit diatur kena kemalam hari 5.31.7 pengawak diatur bak kampung Pulau Wuak di Jalai Macan Kenawit penerang kesilia atau telefon ngagai anak ni yang tu bak lumur ya 019-2179-961. Ngalih ngagai pengawak pesan sembiang 100 hari muai Entabalu lalu merekat ke regang pesan tu datari uju anak lugat tau ke apenensi madah ke pengawak sembiang 100 hari lalu muai Entabalu lalu merekat ke regang niang bini ya cimau anak unya pengawak diatur hari 6.1.8 rumah nombor 35 tu rumah berandah Tanjung Rirang di Semanggang pukul 8.30 minit pagi cara sembiang sembiang di pendam sutung jadi dah tembus sembiangnya semua bala ke datai di baik bergembur bagang bak rumah niang tumpu di nombor 35 rumah numpu akdiri ya bak tuai rumah berondah di Tanjung Rirang pesan dituju ke semua kapal belayan di Tanjung Rirang Skra Ulu di Skra Ilik Putat di Putat Baru Tanjung Peladin Terusan Tekalung Baru Entulang Kampung Rosak Barangan Ulu Ngau Ilik di Lio Ijo Ulu Ngau Ilik di Sebu Tanjung Bijat Tajur Ulu Ngau Ilik Sengkuang Ulu Duri Bangat Bala di Saka Betung Nyelutung Betung Sebangkoi di Remabung Pendurian semua tu di Betung Ngau di Mamaloi Batu Lapan Ngau semua kita ke Ngelala Niang dipinta sama Datai Magang. Pesan keempat datari Corina anak sanggau tau ke Indai Tom ngari ke sidak semenjadi madah ke pengawal ianya ngetah sulit okay? Apa sidak ia sanggau anak tang tau ke Akimin pengawal tu nyadi kena ke 31.7 lemainya nguan ulit tumu pagi 1.8 ngetah sulit lalu ditangkan ngau pengawal nyuak ke Entabalu ngau terus berantu nyadi pengawal tu diatur bak rumah Ajak di Munggu Tasau Tamin Selangau pesan dituju ngagai semua bala kita kengla niang apari sidatu niang sanggau anak tang bala di seluruh tak ke di Selampur Batang Oyak di Pelilih Nanga Tamin DJ Mukah di Stapang Sekuau Bawah Celum Ngau Burak di Bayan Tasik Mujan Pakan di Serikai Bintulu Sekaluh Niah Miri Ngau di Brunei Ngau semua kita kengla niang sanggau anak tang penerang kesilik atau telefon ngagai Corina 019-8277-038 atau ke telefon ngagai Philip 011-2410-8585. Pesan ke sekali tu datang hari Gregory Impin atau Keboy ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengawal ngetah sulit niang apa hari sidak ia niang kalung anak ajan dekat diatur kena ke 1/8 hari 6 pukul 8 malam berpalan bak sablot 74 Austro Hard Pestiga Jalai Sebiu di Bintulu Pesan dituju ngagai kebablayan di Batang Jelalung di Tisam empat buah rumah Sungai Ti Jambu di Kerampak Selangkian Luyang Spak Setiam Sap Enyak di rumah Nyanau Enggak semua kita akan lala ni yang apa yang si datuk dipinta datai magang kabar belayan kejauh dipinta datai tumu kalau penerang kesili atau telefon ngagai anak niang enyak boy 0199919600 tau ke ngagai enduk gunin ngenak lumur ya 0128129593
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu dia mega berkunci ke info berita tetap gati kita lingat kami YFM segulai sejalai.
0: Ya mana pesan ke diterima ungkap ya sorry tu aku nguji maca ambis magang udah lagi aku maca bab rengkat ketiga pesan berat ke BCD terima kami ungkap ya lemai tu sazal lemai 29 dari bulan 7 lemai hari 3 tang kita menggal dulu. Gak lagu kedisada Ferris Leo, Ngenang Nuan.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, pukul 7.05 minit lemai. Aku macam baru pesan berenggat ketiga tu. Pesan ngetah sulit. Datari Anyau anak Jacob Nesan. Semua kawan pelayan kenalan ni yang indah ya. Nyak Gadu anak Setian. Minta kita datang ke rumah Luan anak Setian di Nangabat Sungai Ngemah di Kenawit ke malam 31 bulan 7. Nguan Ulit lalu pengawal ngetah sulit ngamuai entah balu kena ke pagi 1 bulan 8. Pesan dituju ngagai kabar pelayan babai anak Abung tau ke Apai Martin di Bintangur. Bala anak Suriah anak Mibang di Limbang sesama bala di Lubuk Tutung Nanga Niru di Nanga Ngungun Nanga Wuh Rantau Dilang Macau Kenawit di Pidai Nanga Buan Kapit Suung Lubuk Antu Sibu Serikai Bintulu Miri Bakung Marudik Baram enggak semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang kita kenala Niang Gadu anak Setian kalai penerang kesilia pengawal ngetah sulit tu tak telefon ngagai Anyau Jacob nombor telefonnya 017-853-1952 tau ke Ayeng anak Abung nak lumur 014-877-2502. Ngalian ke pesan kedua bersurat ketiga tu datai Riti anak Bujang hari ke Sidaya Sebilik madah ke pengawal ngetas ulit Niang Angela ia anak Kalum tau ke Indariti pesan dituju ngagai bala di Sungai Yuong Kapit bala di Bawan Batu Lukiang Ranan Jagoi di Kenawit Durin Sibu engkau semua kita ke Naulih Durintai ke Ditumagang ngetah sulit diadu secara sembiang kena ke pagi 1.8 hari 6 nguan ulit kena ke malam hari 5.31 hari bulan 7 pengawal diatur bak rumah benau di Sungai Yuong Kapit kalai penerang kesilit telefon ngagai anak ni yang tu Jelani Bujang 013-826-0436 tau ke Berayan Bujang 013-895-7196. Pesan ngetah sulit datari Walter Padang hari Lutong Miri madah ke pengawal ngetah sulit ni yang anak ia Kennedy Ngumbang kena ke 1.8 hari 6 pukul 7 lemai ngena cara sembiang pesan dituju ngagai semua kabar belayan ngau pangan kenglala ni yang anak ia tu inya ni yang Kennedy Ngumbang dibinta datang ngagai rumah lot 114 Jalai Duri Lutong baru di Miri kalau benar-benar kesilai telefon ngagai Gloria 0168525259 tau ke Senorita 0113512-0580. Pesan ngetah sulit data dari Apo anak bungu madah ke pengawal ngetah sulit Niang Entua ya Niang Lee Sin Jin tau ke Sima kena ke 1.8 hari 6 pukul 10 pagi diatur bak rumah bayi di Merio Tambak Karau Engkelili pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Luban Ulu Betung di Selindung Ulu Ngau Ilik di Marup Atas Ngau Baru di Stuga semua bala di Merio 6 buah rumah di Merindun 13 buah rumah di Semanjuk Bukit Tungku di Basi Empelam Tekalung Jalai Buntuk di Temuduk Seri Aman Batu Lintang Peruan A bala di Miri Ground A Seri Aman ngau semua kabar belayan kena boleh dirintai ke di Temagang penerang kesilik kita tahu telefon ngagai apo ngenak lumuria 0114322148 tau ke 0111683-8946. Pesan ngetah sulit Niang Joseph anak Dol datai dari Isah anak Dol tau ke Indai Sunita pesan dituju ngagai bala di rumah Saguh Nyalau di rumah Edmund Kalai Melipis Indai Tading Gausulan di rumah Gerai Rayah Ilik bala kebablayan di Bilat Berjawai Sangkung Nangadung Mujuak Jikang Ruyak Bekikiak Selaut Ulu Selaut Ilik bala di Batu Matup ngau kebablayan kena boleh dirintai ke di Dumadang Magang Madaka pengawal ngetah sulit Niang Joseph anak Dul tau ke Apai Nara tau ke Apai Katun dekat diatur pagi hari 6 1.8 barumah Trisi Nanga Selaut Tengah Bala Jawah dipinta data hari 31 hari bulan 7 penerang kesilat telefon ngagai Sabah Dul ngenak lumuria 0111 5186 485. Ngalih gagai pesan Nana Meregang tu datang dari gaun anak sanggau madah ke pengawat Nana Meregang ni yang entuaya Mirian anak janggung tau ke laku ba tuai rumah usuh merakai dadak di Indonesia pesan dituju ngagai kepelayan ke dia di Batu Lintang di Kumpang Pauh dua buah rumah Kumpang Langgir dua buah rumah Nanga Kumpang Rasau Kelampuk Bukung dua buah rumah di Kandis Sayat Suah Seramat Engkelili Bala di Lubu Antu Seri Aman Kucing Sibu Bintulung Gamiri ngau semua bala di Indonesia ngau semua kepelayan kena oleh diperintai ke di Temagang dipinta datai ngagai tuai rumah usuh merakai dadak Indonesia kena ke 1/2008 apa kamu diatur mengenai cara sembiang balai jauh dipinta data itu mu penerang kesiliat telefon gaya gaun sanggau mengenai lumur ya kusung 1939940947 pesan ke pedudi datai Ari Henry Nuni Plan pesan dituju ngagai ke Babelayan di Batang Air Sebawah dibinai Jalai Pasar Sebawah Sebungan Batang Air Pandan Batang Air Binyok Batang Air Jelalung Batang Air Tubau Jalai Ulu Sengan Baladi Sibu Penasu di Durian Bawang Asan Sibu Jaya Lukut Kenawit Baladi Kampung Setenggang di Bau Baladi Kucing Skrang Gau di Muka Gau semua kita kenglala Niang Agatha Doris Anak Nojem pengawak kita sulit Niang Agatha Doris Anak Nojem tu dekat diatur 1/8 hari 6 pukul 8 malam lot 1420 Lorong B3 RPR Sebiu di Bintulu Penerang Kesiliak tau telefon ngagai anak ni yang tu Easter 0148929385 tau ke Shelo 0194828291.

0: Begulai sejalan.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, berdepandingkan lagu Rima Wat Ngau lagu Ya Tungkat Semangat Ya Mawat Megas dikori semifinalis kita pentas Anugerah Carta Sapa Juara edisi ke-9 tang malamnya ia dekat mic lagu Dayang Bintang. Okey, kelimpah bala kebukai tanah berenyang band Arisa Wat Rock Terabai Jonas Johnny Aman main lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan Simpa Endak Bertampung Veronica Natasha Richard Lee Lelak Nicole, Cerita Tua, Rudy Peter, Duiti Lagu, Berdegak, Berserak Lalang, Gabungai, Atiku, Ikan, Nanayagi, Pengurindu, Dayana Shini, Singkang, Ngau, Winnie Albert, Aku, Kalu, Luang, Rambles Walter, Dua Lagu, Air Mata Bercerita, Di Rantai, Pengingat Manis, Pobi, Chloe, Di Empu, Nuansiku, Fazil, Lelengau, Darah Halina, Perahu Mid, Alex Wan, Midang, Belalai, Parung, Pemencik, Dibai, Vinwell, Masterpiece, Menyadi, Wat Rock, Terabai, Nicholas Frederick, ngau lagu Ya Biar Meh Aku Pergi Steve Shigan, Bebara Api Dendam, ngau lagu Donny Lang, Endak Mudah Aku Lengkak. Ya, 24 lagu, 12 lagu kedekat dipilih untuk ia pentas final Anugerah Carta Sapa Juara. Tadi pada live malamnya di FB kami ya. Sambil-sambil kita makan kuaci, makan kacang, kita medaknya live nih. Maxwell Franklin Saran, lagunya berlagi Spoon, Memori Sekunter Merindu. Udahnya kita mendingka berita lemai hari kami di YFM.

Pukul 7.30 minit lemai. Lemai peringat kami nak buka berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3 hari itu 29 dari bulan 7 tahun 2026 batang berita. Pansiat kes ke berkawal ngau anemia miet patu bisi bukti saintifik ngau saup hari agensi ke berkawal. Pengawal tingaga baru bangunan sekolah SMK Meradung di Nyau Udah Jai di Sadang tembuk bulan 9 tahun 2027. Isu raban orang di nyewa bank PPR Bandaria Park Bintulu patut diputar ke enggau berjimat. Kita semua mending ke isi berita. Bapak pemutus segera nanah ke bala anemia mietik diperinsak di Kemeluk tahu ke lesi nyawa ketegal perkara tindak ulih diputus ke nyak endang berguna ke sawup hari semua agensi ti patut mutus ke perkaranya. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ketu dikena nentu ke tiap itik kesnya sama dipansi engkau sili angin cara ti profesional serta belalau ke bukti saintifik. Pengawak dikena nanah ke raban sidang nyemega enda uliah kelalu berpanggai bab pengelandia orang bab bidang perubat ajak laban tu berguna ke kerja samari raban orang ke berkawul baga pakar patologi forensik pemesai pemansik polis penawar raya pemesari upis pengintu pengelantang pendiau mensia manyuah ngau raban orang ke ngagak polisi tiap bengkah raban tu ndang bisi ungkut pengawak ke cukup berguna dikena nentu kepala nembia miet uliah dilindung serta dijaga ke enggau rentang. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke Jakutuk di Kuching sehari itu tadi bak pengurami berjadi ke Convention Antarabangsa Pengawal Perubat Enggau Sains Forensics 2026. Teks Jakutuk dibaca Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Hui Hong Seng. Pengawal tingaga baru bangunan Tik Nyau Udah Jai Sekolah SMK Meradung di Bintangor di Sadang dekat tembuk kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2027 nyinila projeknya berlabuh di Pejalai ke kena 13 hari bulan 3 tu tadi. Penerang dalam Facebook Upis Kerja Raya Menua Sarawak madah ke skop projek tu nyerangkum pengawal tingaga 5 itik workshop siti bilik kelas hingga pengawal tingubah serta ngangkat ke pemanah makmal fizik ngau kimia. Projek tu enti udah tembu ilak boleh jidia ke palan di lebih likun serta lantang agi bak bala anambia belajar. Isu ti berkawal dengan raban orang ke nyewa rumah bak program rumah rakyat PPR Bandaria Park dekat diputar ke ngau berjimat serta rentang, kalai penerang serta gayau pendiau. Gaya pendiau tiap iku orang ke diau bak rumahnya dekat dulu diperunding ke sebedau ke ngagak sebarang pemutus. Speaker Council Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspia Awang Nasar madaka 22 itik kes di mungkur macam-macam isu udah dituku ke lalu tu nyengkam isu nyewa ke rumahnya ngagai orang ketiga isu pecah ruang bilik ngau pemati tahu yang penghidup. Nyalai isu yang patut diperunding belalau ke siti-siti kes serta ndak diputar ke ngena atur ke sebakar laban tiap iti kesnya endang endak sebakar. Ia maksud ke jakutu bak sesi merik penerang upis pemansang pengawal berumah HDC begulai ngau bala pengari orang ari PPR Bandaria Park di Bintulu. Berbangunnya Chairman HDC Abdul Yaakob Arbi netapkan sesi merik penerangnya diatur alai madah ke pasal atur kena nyewa serta hak engkau tanggung pengawal orang ke nyewa rumah. Sesi temaga uliah merik awak nduri sidaknya berandau ke isu ke bisi dibantai ke orang manyuh bagenturung rumahnya. Ia madah ke HDC keras dekat ngangkat ke pemanah pengurusan PPR Bandaria Park ngena pengawak ti nyurniah tiap itik serbana ngau sawut ke bisik diterima sidak lalu dekat berjalan ke pengawak ngintu pemanah rumah ngena cara berenggar-renggat
pemujur bak pengawak tu endang berguna ke sawup hari Semaraban ngambil ke PPR Bandar Yapak tau jadi genturan berumah di Likun serta nyamai Endur Diau. Sebab si datangnya Kaban Kunsil Negeri Sita Jepang Iskandar Turki, Kaban Kunsil Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming ngau bala pengari orang manyuh hari PPR Bandar Yapak. Kita ada tu benda-benda yang berita lemah hari kami di YFM Iban Kucing.

Kapitan Sri Aman, sorry tu tadi bisi ngatur program Hari Orang Tua Umur tau ke Geriatric Day 2026 Balobi Hospital tu. Sampai Direktur Kedua Hospital Sri Aman, Dr. Naqib Akmal Kasim, madaka program tu endang sebengah rejalai dikena sidang iri pemerhati hati ngagai mensia manyuh berkawal ngga pemisah guna nyaga pengerai orang tua umur kelimpah hari di ngangkat ke pengawak ke berpengerai dalam komuniti. Program terbegak bisa nyedia ke pengawak endur orang berperasa pengerai ngiri pelajar pasal perkara pengerai ngga pengawak consultation ungkup orang tua umur. Pengawak kebisi diatur nyerumbak program tu nyengkaum merasa pengering gumpal isi penanggul

Sampai uji bakat begal jadi keperluang endur ngiga orang baru keulih jadi pemaca berita ngau host program television. Empat titik perambu dikenal mansia baru perkara adat udah bisa dibaik ngagai UPIS Attorney General Sarawak ngambil ke di Serenih. Perkara itu dipansut ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Lebih ia kenerima penemuai Basar Rituai Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS Dato' Dr. Nelson Ilan Morsat Bawisma Bapa Malaysia. Empat titik perambu itu nyerangkum Adat Iban, Adat Bidayuh, Adat Kayan ngau Adat Kenyah. Penerang media hari Majlis Adat Istiadat Sarawak Madah ke tu undang sebengkah hari Jalai dikena ngemoden ke sistem adat ianya ngena cara reinterpretation ngangkat ke pemanah serta berjalai ke atur ke baru. Tu dikena nentu ke adatnya semampai seraris ngau ubah bagaya penghidup rakyat di majak dinamik serta moden. Perkara terbegak ngayan ke Perintah Sarawak semampai berbendar dekat nyaga pesaka adat pupu rabah bangsa kelimpah hari tenentu ke adatnya meruan relevan ngau guna kemayari. Sekurang ke gawatnya dijaga berbadi nyawa pengudah ia ke ngelantak sebuah pikap lebuah kemai motosikal dengan jalai mambung sikok Sari di Padawan Lemai kemari. Kepala Polis Pilihan Menua Padawan Pemangku Superintendent Barry William madah ke bab penusah tu kenyadi pukul 6 lemai Tommy Richard ke berumur 21 tahun di pelabak ke benuang mai motosikal nuju ngagai rumah jil Puncak Borneo. Ia di pelabak ke nguji ngeliah perengka pengangkut bukai tang endak mujur ngujung ke ngelantak sebuah kereta bangsa 4-wheel drive ke datar rimua di ngujung ke ia terpelantiang ke TC sepiak kibak jalai. Bercakap ngagai pengarang berita RTM Pemangku Superintendent Barry William madah ke Tommy Richard berbadi nyawa berendur penusahnya kenyadi ketegal ti balat bakal bakpala kes dipansik dengan Seksyen 41 Akta Pengangkut Bajalai Alun 1987. Angin bak tebal lagi kandang menua di Sarawak nak pukul 4 lemai itu tadi direport ke Jalan Pemerusi. Berlalu ke sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia bak website UPIS Rampak Menua 7 stesen pengamata Pemerusi Rampak Menua ngerika ke indeks pengamah angin antara 51 ngagai 89. Stesen tu ianya diserikai Mukah Semelaju Bintulu Semarahan Kuching Gau IPD Serian. 5 stesen tinggalku ke angin ke Berusi ianya Sibu Kapit Miri Limbang Gau ILP Miri ianya ngerikut antara 28 ngagai 45. IPU baca antara kusiung ngagai 50 ngayan ke angin ti Berusi, 51 ngagai 100 ditetap ke Jalan Pemerusi, 101 ngagai 200 endak manah ke pengerai, 201 ngagai 300 tau ngerugak pengerai lalu IPU kengelui hari 300 ditetap ke tau ngerusak pengerai. Kena ujung ke berita lemai itu batang berita dibaca baru. Pansik kes ke berkaul ngau anumit-mit patut bisi bukti saintifik ngau saup ari agensi ke berkaul. Pengawat dengaga baru bangunan sekolah SMK Meradung ti nyau udah jai di sadang tembuk bulan 9 tahun 2027. Isu raban orang kenyewa bak PPR Bandar Yapak Bintulu patut diputar ke engau berjimat. Yang ujung ke berita lemai kita ke lemai tu lemai hari 3, 29 dari bulan 7 tahun 2026. Berita lemai ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: サラマイスナビ YFM。
1: Statistik mandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah di deriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawas boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamanah, persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Perubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berperasa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkap tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
3: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 intik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, ba Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
3: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri. Music Iban.

Diana Shini Singkang. Okay, lagu yang main jam kita pukul 7.52 minit lemai, sadar lemai sehari tu ya, 29 hari bulan 7. Bala kita kebaru dah makan. Okay, berandau ngau diri sebilik. Bala kabar nagi dengar kami. Terima kasih semuanya. Ngaru ke program terang di dengar. Ya, tebal lagi dia tu dah boleh didengar ngena channel Astro kita 871. Okay, udah lagu hari ganyang asan lagi. Semina bertemu dalam mimpi nyotarai kita mati nyawa tu buah tamah angin. Lagu Semina bertemu dalam mimpi au mulai ke pengingat akan merindang bala aki ini anti uncle lagi ningat ke program kita. Okey, aninmu benung makai pinang jam kedai tu suraya ke berandau ne. Okey, udah tu limpang dulu maca pesan ba fanpage kami. Terus berindang gal kami ganing asan Semina bertemu dalam mimpi.

Lagu di sada niang kan yang asan ngal lagu ya seminat bertemu dalam mimpi nyapa bala peningkat kita va fanpage kami YFM station pemerintah kita ketubah yang nita sapit kandau MA sama juga sangat kami di seloi sebuti benon dengan wan minta lagu nombor indang kabarnya suri enti Maria Bingo menjadi Nora Piling harap kata perindang Agnes Indai Robin MA mana gari di miri lemah itu dengan wan minta lagu nai dinamik kena merindah dari impu meh enggak semua peningkat kita yang berjimat pulang lagi jangan lupa untuk bahagia kekiat sikit mai Junior Band selamat juga SMA terima kasih Andrew Jai Masing MA mana gari lemai tu benar dengan Nuan di Miri pesan ngagai bala kaban meh kang lalang kaban-kaban FB ngau grup WhatsApp ngau semua peningkat kita ke lemai tu ngarok ke tepi rindang Iban Binson di Sibu Jaya MA minta lagu Rancak ngapung lalu aku kena berindah dari impu ngau semua peningkat kita ke lemai tu ngarok ke tepi rindang Ellie Spencer mega ui benar beruntur ke kia bak pakut separuh lemai tu MA minta lagu Andrew Bunny James lagu lama buati di rampas seorang kena berindang semua peningkat kita terima kasih Brody Muyang selamat bertugas MA minta lagu Niang Jeffrey Nyaloi Kampar di pelepak ok Rose Liao si mega nyapa minta lagu Nubai Josephine Jalin kena berindang semua peningkat kita ke lemai tu ngarok ke tepi rindang Magang Mary Ubon Martin selamat bertugas MA minta lagu guna merindang kabar-kabar beruai YFM Iban Station pemerindang kita mana gari di pujung di pujut adung Miri kokia terima kasih ya, Salisha Ganyun MA di Pakan Ningan Wan semoga berguntur lemah itu kekia minta lagu Edward Pusah kena merindang Monica Giman Dominic Darcy David Rebecca Giman Selina Jura ini Dunut Mak Tasha engkau semua kaban kenglalang ngarak kita berindang Buri Nyalu sinyapa mega benung Ningan Wan MA Luisa Jogi pemega Richa Unup Ningan Wan di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Abang Kaya bisi undang selepak batu kena merindang kaban-kaban kengelala ok engkau semua peningat kita mendingkan lagu rancak dulu au. Lagu di sada Alexandro Dara Kumang Menua dan yang ingin jauh lagu Stevenson Biau Balai

Ya, sebab perlahan publik barang terbilang di benua Tokyo Aeon Mall, okey. Kira ke betapi hingga pengurusak kebalan dah berkau. Kandang benua Tokyo, Jepun dituntung penusah tanah beronyang ke mari. Ya, kalai perlahan tu kebendar ia baru dah dibuka baru. Kenyau ia ke betapi hingga penanggul sebakar berpenusah kenyadi. Kena bulan 4 tahun 2016, 10 tahun keudah bahawa wilayah Kumamoto Megak hingga pangkat mayanya 7.3 magnitude kalai bergunaan tu di seruri baru diangkat ke mana sebab tu sudah dibuka bulan yang kemari ya. Nyedia 200 palan kedai untuk berjual siti panggung wayang gau palan nirengkah ke kereta kuleh nyundur nyimpan kira ya 5,000 buah kereta bak siti jam tajap pihak. Pemerintah kenyadi lemai kemarin ke pangkat 7.1 magnitude. Orang pukul 4.27 minit lemai jam menuanya kemari. Udah ngujung ke bangunan tu. Betapi engkau penanggul ke sebakar pengrusak ti balat. Ngujung ke kira 13 ikut berbadi 50 bakal. Engkau lebih 30 ikut. Kira ke agi bedau uliah digigak bak palan. Beli ke barang Iron Mall ke rusak tu ya. Utai kenyadi di Tokyo. Kita ini agak berperindang lagu rancang lagu Bidayuh di Sada Snipers lagu medley sidak ya. Udahnya singgah sekejap ngagai fanpage. Nyapa bala kita ndak lama neh.

Lagu medley hari Senai vs Meja kita 8.14 minit malam Sanda lemai kita. Oni abar kita ke dia di bawah Ani harga di Serian. Okay, kapan kita di fanpage peminat YFM Iban PWI. So lemai gagal Jessica Iton. Semua lemai itu dah bekal hujan di bawah lemai itu tadi MA ke Kia. Kedua tu Lada Anak Anggi Enja berkasihnya Pak Rita. Sama tugas MA. Terima kasih Eva Vincent, Roy Kuang, sebenarnya program. Jessica Maria, selamat lemai MA Rela Suzy. Sama tugas di konti lemai itu MA ke Kia di Desa Ilmu. Minta sebarang lagu kena berindang kabar-kabar ke Ngelala Shasha Amanda Mega. Sama bertugas di Sibu ke dia tu Benandingan Nuan. Ui, mesti kilat lah lemai tu kukia. Nebah lagu Nada Guna Ngetan Nagi kena berindang bala kabar-kabar FB, bala grup PWI. Engkau semua peninga kita, jangan lupa untuk bahagia kukia sigamai. Margaret Unci yang MA Ningan Nuan di Sibu minta lagu Gwen Sanggup Aku kena berindang kabarnya. Ricky Ribot and Desmond James Anyau Stamos Dibis Your Love Mary Bun Martin Gau Nuan Bega. Selamat bertugas di konti. Okay, terima kasih kita ke udah nyapa di fanpage kami. Siti Enya peminat YFM Iban. Siti lagi YFM Iban Station pemerintah kita. Terima kasih bala admin. Kita mendengar lagu Berentang Lundai Nalamai lagu Kedisada Karen Libau Ngal lagu Yala Lengau Kenuan Nginjal dari sila senangkan kenyal lagi Subak Nuan Lawa-lawa.

Lagu kedua penudi Larry Silas dengan lagu ya Subak Nuan Lawa-lawa Anang lawa-lawa lah dalam penghidup kita ini. Tangti ya bak jaku Melayu kaban kita ti madah ya lawanya reti ya cantik ne. Kita iban lawa sumbuang. Okey, terima kasih. Bak jam ketiga, 8.30 lagi mendiang ke Manasal malam tu. Dungai, udah jadi tampung gau pemerindang malam ne. Apalagi kita kesempatan dengan kami, agi dengan kami. Terima kasih, Manyu. Okey, kapan tak? Kadang-kadang dua kali meh didengar sada nyawa kaban kita tu berjaku bar radio. Laban keduanya bala kami nyawa dah berkejang ngagai selangau ya. Enggak program. Pentas semifinal Anugerah Carta siapa juara kena ke hari 6 tu 1 hari bulan 8. Kira ke meri temgati ngagai bala kuleh nyingkang ngagai pentas semifinal sudah nyingkang ngagai final ilak ne. Okey, terima kasih semua. Pagilah kita bertemu baru, tidak salah ingat pagilah rentak ngali hari pukul 3 ngali hari ne. Engkau pemerindang malam-malam pagilah malam tu kita belalak engkau hati ke cukup ia lantang. Okey, tindak jenak boleh mimpi ke mana. Engkau lagu kebelu dia Michael Jemat Sayau Bungai Layu Ngapa. Bakal selama pesan DJ MA ngagai semua peninggal kami. Ya ke semua peninggal kami. Ninting hari, ninting jam. Nyukung kami di YFM. Jangan lupa untuk bahagia.

ada pulau Msaro Tapan Nyemanggai, ada punjuang kalambuang tiung terbang nyak manua sapa menyetika kulaba jalai tetunjang sapa rumah teka kutujang punggang penyambang nyak gemanua raja ada ngangau nyawa nempalang nyak gemanua.

lalu nganau kumanga bejau nggo parau guncangrang talu nyada bujang

rumah diwae, entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang. Entik tahu madaka tahu niwae awak kena debat ibu kejaku kaya nampalang kati rumah dia tahu dah tujah tiki tunjang tahu menduk tahu hai sama mu lentura batang niki medik jalili darah kumang entalu bega guaye ya bajalai bakenjiang nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki laladi tangga ajarang lalu muai lalu sama belak batemu duduk berinjang duduk muai duduk barasuk baka penduk saruk sang kajang nama pejalai di mengkae kumang nantang.

kini ke Pak Jalaye di wai nak ngabai siku na ngalang nai nadai Pak Jalaye bukai makut wai amang kepai lebu ngundang aku tekak baran sawu ngigak jaya wo leman pamandang aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambi nilan dia tinggi tajar sekali tutuh aja lepi jaro de batang aku turun dekam mula tidak capunga balayo laja sengayan siga engkarawaya lelang aku turun dekam bedawo tidak punggak tak jauh nunda pulau madang atapang intinya bemua malu tudaku dalam pedu kandang lempuang di keduan tidak punggak dengan datilam pajak gelam kapuk arengang inti di bisi anak namri aku tedai si gagunang mansang awak keja mawang bujang nantang awak kekali yang jantian kalili yang pulau limbang awak kekali yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai ai kasih sayau sayu sayang apeda darah daun jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang-pang utang kamanya dia ketika mawa niaya ujang daun jabang nti dapan suhu ngau bulu harate temiang dini agi pang Allah serang sayang daun sang kubai.

Nu serar nguat lumuat na beban

nyimpan da bungkan. Nade bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan. Nti pucuang mata duyung kami nade bisi ngempuang ngadunguan. Nyemak kebakanuan. Tukanya digelanyang manang ngentabaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam. Ngau di ngulih ke pemedih dalam badan. Ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi basimpan. Ngau di balian basari-sari.

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jelingga mandi nanga uang mencegi tenyebomua malu silu supan nati

nan tai ai pulai nguyang ketijin talu de kebo ya pintu bandara Malapi ya lu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alu de tungkah mia da rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkae benda ngabai ngabai mancang lari nti nyobra rumban pajalai nu sudan maria kelam pelaga tuci timpran nyapan na sempat asid nunjan jalan iti nyak baru tinyo bejalai bamayamai panegara kaki e tanjung nyembeda putuang putu hadai tinti yang penyedemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nak daringan sung sangnya nalaki ain tiba berapa nanti bisa gitu peda abi besi nti jalai kumang mengkai ngadegi baru pae kena ada titi dinyerate da buki telah lagi tinggi elah lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nunda batu tu mabok kepiu tu bakali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buang laki ya tinggi berasa lemi dapati tulang kaki nya baru ya nenya bemua nyelmi dapati pun kaki nya mawa.

Entana de bujang, entana de lebu amain, ini mengadai karuang mengumbuang menti, nona de munas lali ngau manok sabuang nyerak, nona de makeraba sam kampuang. Nganuat wan ko sempet tuat kaya nga ubuang nuan ada kela-kela nyerumbak pernama bulan bega gantuang dan wan lalur sunggak nga mandi kai buntu tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besamik ngurni ikan ada uang.

Kalau ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai bekiloang, lalu ada pangkoang, ka sebang pangkoang, ka goang. Tempat peka gendang, kulihat jelu walu toang. Pie yang pudara de yang cukup dituang urang tetuai pudan tanya nyalai ranyai balang bar kuang urang tanemiak tanya baka jengkak benong bakal goang urang ta daran tak bunga tual sega gempuang lalu bekelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap bekecap lalayang abuang.

Nu atuh mangga derah bakal kipah wilon bega gantuang nu atuh mangga laju bakal peluru tenuju pulau buruang nu atuh mangga lasit bakal sumpit lurus di timuang nu atuh mangga laju lancar bakal silar ular teduang nama nu atuh mangga jampat bakal kilat ngalamai petang linuang nu atuh mangga semetup bakal gugup guntur betati goang. Bisa rituba tubai mang kuluang muno hari poh barajang rujuang. Nti bulan turang nyengkalan tengan kembuang titawan turang nyampun cukup dituang ilat nur tandang. Urang kegelenggang langgaila mujuang dian nunggu pipa desakak jalai tujuh beta tuntuang. Nuan tuan kemana tuan raja tuan ngai aguang nata mengasih di jari tunjuk ujuang bisa tertapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terduang ngipak resakak jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terduang renguang renguang mantok mangkan juang makai ba jalai ngai hai ye makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang bra ni buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang banir babanir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menunjuk ke bulan tegak leman tengan kembuang ujuang rinjuang rinjuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dabuang daya samankah medak ngepala nampai merah renuang dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngagoang nyak ngai puan dibuan turun jelu betang ngaluang ujuang renjuang renjuang kapadoang buruang lang ma nyengai ngai hai lang menya nyengai ngai udah ngami doang dah jung orang kampuang nyerah ngara rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungkuang agung baru muji tuan haji tungku gemamna

Tanah dia lebu ama inai mangadai karuang mangada nganduat nunggu sepetuat kain ubuang jera menti nuan ada munasali ngau mano banda mental nuan dala bental perut segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerubak keleman bulan tekeleman dengan segala alur sungga nuan mandi kai sungai kera rapa sungga kili besamik ngerni bunsoba ayah sungga kulu bau resu garu laka lalu baik pulai ke jementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang satu wai entenya duduk berarintai panjale ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka jera raga.

bekalala kabulu nuan tua gayu keliang laja bulu nuan tak mengasih do basa ambir banda nama nuan tak mengadreh baka kipah biluan merarika nuan tak mengalaju baka peluru hai yesa napang banza nuan tak mengalasiat baka sumpit lurus segala-gala nuan tembang jampat baka kilat ngalamai petangra raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan tembang bisa ditubai indu tuba tembang muno hari poh ba rajang ba bunga

Udah nyampan dengan segagalan, ti tahun tu udah nyampun cukup dah kira. Ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becar rangka. Dian nuan munuh hanga munsuh hang mayuh hang deka reja ngembih keka aminih. Bansa ngayang mayuh nga bansa nuan ngayang atas sikit dah gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku gemamna jari nuan mangat sidi nyawa nuan mangat bisa baka pasilar ular nga naga nuan tamangat da

Sayang sayang batang bawang melalanya tumbuh dega lenggang punjuang ngalingga urat nyampo penan negap beserangkap ngumat batu ngabaja bandir bebandir kasingkap pinggai mirah ngajera batang tegak gunang baka bentang tajo naga pucuk telalenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala buldan tengengeman nunjuk kebulan tekeleman malam pranama.

nyala ujuang kaguna mansia nya urang batuntung go bintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padir maing.

diri. Udah muji raja Tuan Haji Tungku Gemamna, baru muji kepala mentan Tri Jogah Linggi.

0: bakalala ka bulu luan tua nga gayo keliang aji
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai
2: Bisi Maya Jaku tipansut ari mulut tua kumai tua jaku tundi jaku main tang ndak semua orang ulih nerima jaku ti ndak belebas ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai ngasuh hati orang ensiban
3: mulut kita itu sigi lembut tang jaku ti dipansut ketua ari mulut kadang-kadang lebih tajam ari pisau sekali nuan udah ngeluak ke jaku utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita, Bak Malam Anugerah, carta sampai juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 Renggat Semifinal Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba Kaban Konsel Negeri N59 Tamin Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak
4: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban
5: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar ACSJ ke-9 Melati ke Industri Music Iban

0: sejalai.
1: Perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, ndak ke kita boleh padi. Setibang pe batu kenyalang, tindak dua tandang, ndak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang, ndak je ku iban. Lebih banyak dia kacau kemenis, dah raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, antu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu, disebut dia, nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buyan nurun, ngelaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja, dak ke lelaki mesti nurun. Ya, like, aku nenun puak tu, beketan tunggal, tegar, berjalai, remawa, negung, tucung, bukit, bungai, nyawa, kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengan yang sedan. Kaki jangkau, rekong rengau, nyawa, kangau-kangau, kak ngiga atau nabau ngeraran. Semuanya, jakuk perancang, jakuk ketiban, tajam, nanya kenya. Nyalai, tu mana benar.
2: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
3: Agi hidup. Agi besau.

Minang lagu hari Ricky and Rosan ya. Mai jam kita pukul 9.22 minit malam. Lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam. Kita malam hari 3 ke malam tu ya. 29 hari bulan 7 2026. Kali bakal selama malam hari 3 kita bergulai hingga waktu Sam. Nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Lebih lagi malam hari 3 program kenang diantik bala peninggal kita. Ianya program ngenggam semangat. Jadi minggu yang kemari program tu nadai dikeluar ke Tegal kita ke Ngintu hari Sarawak. Jadi mayuh ke Madah Kediri nganti minggu tu ya. Jadi malam tu program ngenggam semangat dikeluar ke bakal selama. Kalau kita boleh bercerita, nusoi cerita about program tu ke malam tu lagi ya. Harus telefon ke di sedia bakal selama buka peninggal 082-258-633 atau 258-634. Macam-macam cerita meh ke boleh ditusi kita about program genggam semangat kita. Lebih lagi kita ke udah kalau betapi ngau penuh sah akan untung kita angkanya penuh sah angus kita ke berbadi pak jalan alun kita ke gawa pak menua orang sobak kini ke bisi napi penuh sah kalau lenyau tai ngau macam-macam eh cerita kita ke malam tau lagi ya. Okey, jadi terima kasih kita ke udah buat tisi radio mega ke malam tu. Kalau dia tahu program kita di YFM mega boleh didengar kita buat channel Astro 871 pulai baru. Jadi kita boleh mendiang ke program kita hari channel Astro mega dia tahu. Kelimpah hari RTM klik. Ngau mega kena frekuensi FM baka selama di Serata Menua Sarawak. Okey, berperinah ngau lagu Rejimi Nyayang bedau nyambut ke ngau ribala peninggal kita.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wut mansak belakang pulau nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang petuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya. Bak YFM.
3: Okey, jadi sudah datang meh bawa program menggenggam semangat kita ke malam tu peninggal. Jadi kita ke dekat nusi cerita malam tu. Tahu telefon ngagai konti YFM kosong 82258633 ngau meka 258634 ya. Jadi kita nguji nyawut kangau ke terubah hari peninggal kita itu. Ya, halo, selamat malam.
1: Aku tak Imbros, Sam.
3: Oh, Imbros. Ada tai baru Imbros malam tadi. Selamat malam, Imbros.
1: Mana cerita tau ke?
3: Oh, pihak ni. Ha, mayuh orang ingat tu, Imbros. Oh.
1: Oh.
3: Ya, nama tak ke tu sini ni, kenang malam tu.
1: Jadi tu tadi dua bengkai tu, Sam.
3: Okey, oh.
1: Tau, lalu sebut tu, Sam.
3: Okey, lalu bengkai sama dia, Imbros, oh.
1: Oh, kak, jadi tu tadi ngemnya cerita kami hari sibuk tu cuba kami tu kan sudah kurang ke Singapore mah tu mainnya.
3: Oh, kawak ke Singapore.
1: Oh. Mainnya apa lah kami siam? Bisa ya ke lima iko? Bisa kami sebelah coba. Lepas nak sama menua siam.
3: Oh, hari bukai, hari menua bukai kedua nya ne.
1: Oh, bisa kedua tadi hari kami hari kenalan tadi bisa. Bisa ga tiga ikau kami.
3: Oh.
1: Denya hari sin hari uya nyen kedua.
3: Oh.
1: Oh, denya tadi. Ketau ke sem.
3: Okey. Oh.
1: Kami semua tadi cukup maya tadi apply kami ga pukul 9 lebih ya. Flight kami hari sibu.
3: Oh, pagi.
1: Kucing kan usung kucing dia.
3: Oh, kucing kita. Oh.
1: Oh,
3: ngetu kucing dulu.
1: Oh, ngetu mayanya siam. Tahun 2000 2000 mangnya coba.
3: Oh, transit itu dulu meh.
1: Oh, transit mayanya.
3: Oh,
1: jadi udahnya tadi siam.
3: Oh.
1: Kami datang de kucing dia tadi. Bisa ke bawa kami situ ke kaban kunya tadi. Luhian nama ya.
3: Oh, oh.
1: Exercise ngau tu tadi.
3: Oh.
1: Jadi kami dia tadi, udah datang by airport di kucing dia. Konsul megang bawa lah.
3: Oh. Nurun ke.
1: Wah, udah konsul memegang.
3: Nurun ke airport ne.
1: Nurun airport.
3: Oh.
1: Udahnya tadi siam, udahnya tadi nanti tu saya udah buka udah ambil ya udah tengah megang tengah pelayannya aja mereka berdau dia. Dengar tadi, aw kaban kusikon tadi, ikan nama luyan tadi. Aduh berau kusikusia ya, di ni nama deh nak pulai deh, nama deh udah pulai magang, udah pansuat magang orang, nama deh kati buka tokek, kau yang mana kau?
3: Nama muka namanya?
1: Nama muka tali. Tali pinggangnya deh.
3: Tali pinggang, buat no duduaknya.
1: No duduaknya siam. Nama kedai, aku noda berubah umiah makan orang noda dia. Nai buka kia kita noda kia kita noda kia. Nang mau kumuka tau, kau yang nak
3: kau. Oh, ya telefon kenuan ke bekeni?
1: Ah?
3: Ya bekeni ya madah kenuan deh.
1: Aku baru kang lebus mua pintu bilunya aku.
3: Oh.
1: Lepas kami dua, dampir zaman dia deh tim.
3: Oh.
1: Dia nyata deh. Mina nyawa ya aku teman saya yang bukuk ya.
3: Oh.
1: Aku dia. Jika dia muto muka ya, aku dia lalu kecil kopi ya. Lalu ini ya, aku tahu.
3: Oh.
1: Kalau yang ada yang saya tahu, aku dia orang dia ambil semua. Aku dia ya.
3: Oh.
1: Dengar tadi, ada kucing tadi. Lepas biluan baru ke kami. Ada kucing yang agak Johor baru dah sem.
3: Oh, agi Johor kau tanya.
1: Oh, ke Johor. Hmm. Jadi dapat Johor tadi kerja lah tu ke kerja landscape kami dan bagi orang kami semua nak tu orang agak kami tanya sem.
3: Oh, aw. Oh.
1: Jadi ke nak nemu muka tali pikir yang biluan tadi. Tengok apa punggul dia ni lah.
3: Oh, dininya.
1: Aba nak jauh ngau. Kita titi sira dia apa chat dia ada.
3: Okey.
1: Ah, udahnya tadi sem. Betul kami semua. Jadi aku tadi tengok orang aba aba cuak-cuak yang dia. Ah, dampiang aku.
3: Ah.
1: Oh, kami yang cerita tentang bekerja masa dari sem kami semua.
3: Ah.
1: Mulai ke bangsa Bengla, bangsa Thailand, Iban,
3: betul.
1: Lepas aku tadi ke memancal nak, sudah aku tadi orang menemu memegang tengah nama nak, memegang luri, mungkin dia pet luri. Dampa nemu orang semua, nemu sudah aku, nampak saya temu mainnya sem.
3: Tahu.
1: Tahu. Sebenarnya tadi aku tadi nak nyamain ke tu aku orang naik magang pegawai ke Indian deh tiap.
3: Oh, okay.
1: Lepas kembali kami ya coba sikit sikit nombor dua sebesar di Singapura landscape-nya.
3: Oh.
1: Jadi tadi siam tadi sila orang punya tadi lepas kami ya bersaid kami tadi. Abah Singapura apa ngada nore tempat oleh santai-santainya ada sen. Aduh kata dia sebenarnya orang itu tadi bala induan bala semua bala kami kerja tadi. Aku lalu tukar bengayang. Lalu nikah ngaya jambal. Ngaya tu semua aku mainnya sen. Bukan berbulan tadi, tapi hati aku tu malu benda orang nemu bagai ingin. Bila tadi, lalu beriba sama aku, beriba tanya, kitanya ada jampanya, ada sem.
3: Oh, jampanya.
1: Oh. Dia mau ke aku bila, bakal kelas jampa atau kelas tiga tadi. Tapi tiba-tiba aku tadi, nyu kak dan benda dia punya nemu tadi. Nak berasa air dia tadi, gustan ni mian aku sem.
3: Oh.
1: Kalau dalam tiang api, dia nemu pemesai tiang api ke tingginya, Tim. Apa? Nasib punya nak ingin aku, Tim. Lepas aku gustan ke belakang dia.
3: Oh.
1: Ribas ke belakang, Tim. Aduh, Tim. Aduh, pangkak. Tiang api, tiang api ni ada, apa semian, jalan besar dia.
3: Ngelantai tiang api.
1: Nasib orang ada, Tim.
3: Okey, nanti orang
1: bisa. Tapi orang bisa, Tim.
3: Oh.
1: Ngelak aku sem, berbayar kena lalu tahu kaku nak berbayar nak uliah mayanya, kadang nak dijual orang.
3: Aku kes minat nak bayar dijual orang kini nuan.
1: Aku nak mungkin.
3: Aku nasib ada orang ne.
1: Aku
3: nasib kena ada orang mayanya.
1: Nada sem, nada orang.
3: Aku berani ke toke nuan ngasuh nuan mayanya ne.

0: bersaya dia tinggal. Lalu lucut dia kaya angkat korek satu.
1: Ya.
0: Rupuai hanya taban kaku dia jempat ni sem. Taban kau kian lucut tempat no pala kami ni jempat ni ada. Sampai dia tahu sudah nanti mau sem.
1: Oh, nanti orang berdoa. Halnya. Nanti orang berdoa.
0: Nanti yang berdoa. Tapi aku bisa sebab dia yang kau sem.
1: Aku ne. Apa?
0: Berita aku sem. Sampai dia kau mamat ni sem.
1: Aman. Oh, nanti orang muda tadi. Nah, nama mah kena orang kau tuan, eh?
0: Banyak, meh. Aku sebe dibuai buat kami, meninggal kami, kan, Sam? Aku, Sam.
1: Oh, dah, nyak. Lagi kan, tuan, mengkai, nyak?
0: Badau aku dan Sam. Nanti, terakai murin tadi. Orang kena dibanyak tadi, sebe. Maka selama meh, dia buat ngegak dan banyak, ya, Sam.
1: Oh, nanti muda tiapi ketumbang, nyak, ya?
0: Tiapi ketumbang tadi, Sam.
1: Oh.
0: Lu begau, murin, nyak, Sam. Dia mau... tanya menijal kami abah saitnya tadi siko menijal kami nama tanya dia ambunya hari kita hari Johornya ya mana hanya aku
1: ne tak sudah nak nemu siapa ke numbang kenya
0: tadai naden mu tunjung juang begau muriang dia masuk dalam bedau tanya nyu angkat kenya aku nak ngau angkat kenya aku Orang orang mengangkatnya bala grup kami dia aku nyuk buka zaman tian tu.
1: Aw ne lari mana?
0: Lari ikut tim. Aku ikut dia lemah orang tu. Jangan tetap megang aku ikut dia.
1: Oh aman. Aw nadeh madah kurang menua ne.
0: Nadeh sampai dia tahu sih dah nan mau. Tahu sampai sih dah bersih ni ngah.
1: Nemu
0: lebah tu.
1: Nemu masih dah ya.
0: Nemu sih dah bala kami lebah iban kami menyanyi tu bah bala ruya.
1: Aw.
0: Lari mangeang mayuang ke bala tu deh kaban ke udah ngap gula itu ba
1: kau demo nadai murang iga de lagi tadah tembo tanya dien
0: oh udah ya sem
1: au ne au
0: nama siko aja sem malam
1: ah siko ko aja au nadai kaban malam tu solo malam tu au nang au au goret go head aja
0: au au nyamen ka yamnya
1: tadah sem okey. Okay, Imbros. Okay. Terima kasih, Imbros.
0: Sama-sama, Sam.
1: Okay. Peninggal ke terubah kita, Imbros. Sebab apa gula dengan kita ini. Bawa program genggam semangat, ya. Okay. Ya, peninggal ke terubah kita ke malam tu, ya. Jadi, ngarap ke Mayu Hakim, ya. Kita ke Bukai. Dekat nusi cerita abah arus telefon kita okay, nguji nyawat kangau tau ga okay, halo selamat malam.
2: Selamat malam Sam. Pancu tu Sam.
1: Pancu
2: Arimiri.
1: Oh Pancu Arimiri. Oh, selamat malam Pancu.
2: Oh Kediri diajak malam tu Sam.
1: Kediri tu nadai kaban tu.
2: Nadai takut,
1: nadai takut sendiri. No, takut. Nama otak nakut, Pancu. Nanti bisa lagi. Payu ke? Nadai pindah no malam tu?
2: Nadai segi. Nanti.
1: Nanti program tu, meh. Amat, amat. Dimiri dah di ni, Pancu.
2: Batudan tu, DJ.
1: Oh, ditudan dia. Okay. Nama tu dah. Bisa tak ke? Kunci kau peninggal
2: bukai ya? Anu nyap tunggal ko ngasuh nusi cerita ya.
1: Aha, okay.
2: Kedaun tu lama tu tadi.
1: Oh, au.
2: Seduai ya, kamu terumput nurun kerja.
1: Oh, au.
2: Batu dan luat ditumpu menya.
1: Au.
2: Duai ke ngambi injin ngagai rumah ini, ngagai ini ya kia. Kali duai medak bercermin.
1: Au.
2: Temeda antau atas cerita dua ya.
1: Nih, namanya siang malam.
2: Malam pukul 4 pagi.
1: Oh dini hari.
2: Oh, pada dua ya cermin.
1: Cermin ceritanya nih.
2: Ya, bak ya pada dua ya cermin cerita. Baju putih buat panjai atas perabuan cerita dua ya.
1: Aiy.
2: Pada dua ya, anak pansut tua ya, anak pansut dulu ya, pada dua ya dulu. Nak dua ke ngerakamnya ngena hari semer ceritanya nak uleh peda.
1: Au ne.
2: Au.
1: Nak uleh record sedua ya ne.
2: Ya.
1: Oh.
2: Dia nyak punya

0: Kedua yang ambil ini rumput yang agak rumah ini ya kia. Dan yang terbaik mesti nyari pada agai.
1: Tahu ne. Namanya senang suah ngacau luarnya.
0: Nadai dua nurun kerja pukul 4 pagi kena akan ambil ini rumput kena. Tunjuk dua cepat ke antu. Atas kereta dua ya.
1: Tahu ah.
0: Kenyit dua muda.
1: Baru tu pancu.
0: Aku baru berdau bisi berdau sebulan tu dah. Yang asal aku telefon dia ngai telefon malu ke.
1: Aku ne.
0: Aku nyajak mandi je.
1: Aku oke pancu. Anuan pun ada cerita.
0: Anuan. Aku bisi aku cerita subak DJ tu madah gigit ukui subak DJ kami sedih liatnya.
1: Oh aman kita ke alu bunuh kita ukuinya subak ne.
0: Ya.
1: Aman.
0: Aku bisik, aku dah mana jari dah.
1: Oh, aku dah gerai ni. Nadai nama-nama sama?
0: Nadai.
1: Nadai, aku bayar mana?
0: Aku.
1: Okey, Pancu.
0: Okey, selamat malam, Sam.
1: Selamat malam. Aku terima kasih ni. Okey, ya, peninggal kita Pancu hari Miri yang hari Tudan, ya, pelabur aku. Okey, bisik peninggal kita itu kah? Halo, selamat malam.
2: Okay, selamat malam Sam.
1: Selamat malam. Berita cukup mana atau aku nyebut dulu nanti salah lagi. Spawi, okay?
2: Betul.
1: Ya. Spawi itu ne.
2: Oh. Selamat.
1: Nama kebarnas ya. Oh, okay tenda. Terang.
2: Tenda kelak betul nak. Uyuk kopi itu.
1: Nanti aku ke Seriaman ya lah Spawi.
2: Okay.
1: Bilang ika non kian.
2: Aku je nurun pisang bersih jaya dia aku.
1: Oh, kedai non pun?
2: Nuar dia aku.
1: Oh, dia aman. Oh, di Sri Jaya dia.
2: Oh, di Sri Jaya dia aku. Kadang-kadang tu dia aman dan aku tengok nuar berkebun. Dia aku dia.
1: Aman.
2: Jadi. Malam tu sem.
1: Okay.
2: Cerita tu terbaru mat sem.
1: Baru ya?
2: Baru meninggal itu.
1: Oh. Aku bisa ninga kita di lingga dia bisa bisa empat bayar lah banyak ne.
2: Oh bisa mah.
1: Baru-baru tu tadi ya.
2: Oh.
1: Jauh hari kita ya.
2: Jauh.
1: Jauh. Okey. Oh.
2: Jadi cerita aku malam tu siam. Jadi 3 hari sedang kaku.
1: 3 hari tu kudah.
2: Tiga hari tu kudah. Jadi kami 3. Dek wai ko ujuk walaupun dia orang komedi ini edito.
1: Au.
2: Kebun kami 3.
1: Au.
2: Dek kebun sawit ko diri dia. Enggak tu jauh dari rumah tapi se. Nak tes pun minat nak kerja ni.
1: Au semaya.
2: Au semaya. Udah yang anu. Kian kami 3.
1: Au.
2: Pagi lah dalam buku 8 kena kami 3. Tetai kebun. Jadi orang tes pia ko nya kaban ko nya. Hari cita yang bisa nono namanya kayu kara kita ya deh kayu kara kita ya
1: kayu pun kara
2: apun kara kita ya deh.
1: Oh okey
2: bisa nono dari mati nya.
1: Aau
2: lepas aku kan bisa nono bantara kami dua nya.
1: Oh aau
2: aku tengah kut payah hari semangga yang kian kena nono nya.
1: Aau nama mengasuh nono deh Spawi
2: lepas ngacau antara dia kalau saya nya. Kalau mak dia udah ada kontenan pasar lah, mak suap saya dengan aku.
1: Aau.
2: Mesti tiga kali, mesti kongkut dengan saya angkat aku. Saya hari pasar ni.
1: Aau.
2: Udahnya dan kuat dua yang nyabi angkut. Lama dua yang kuat yang mereka saya nya kerja dua bukan kerak ya. Udahnya tu no, abang mak dua no no yang aku baku cian dia.
1: Oh.
2: Mak dua no no, udahnya nama dia. Turun kami 3 rupiah yang sikit dan tunuh di berubah.
1: Oh, pun karak.
2: Karak. Berubah.
1: Oh.
2: Gampak pilih berubah lah. Jadi, turun kami 3 kebuan kian.
1: Oh.
2: Jadi, aku tu tadi, mai namanya, mai dandan sawit ke dalam dia. Nggak jauh aku ninggal ke dua itu banyak. Jadi, dua nya, sisi jalan itu.
1: Oh.
2: Jadi, ucuk punya tadi. Mai kubi kayam kita yang nak kontrolnya.
1: Oh, au.
2: Banyak. madah gay aku ya aku tu main kubi kena ko main kubi ngaduk kubuar saya ba ba tengah-tengah jalan.
1: Kena
2: dan main dia dan tu betah aku ninggal doi kian baru aku apa kau rob aku pergi aku pergi tinggal aku kisah dia madah tu kena madah gay ko papa kau ya nama kau aku aku pedak kerana tulik ya.
1: Betul
2: lah. Renap punya hari itu ke kono ya.
1: Aau ah.
2: Kayaknya renap ke aku cipnya ke aku.
1: Aau.
2: Aau ke ya. Sikit renap. Kayak kundang awal renap.
1: Aau.
2: Mbak ke aku tudah kunyak munyi ke.
1: Aau. Ini maya ucok nanya?
2: Bisa 5 tahun lebih ya.
1: 5 tahun lebih. Aau.
2: Aau. Dah nak kode. Mbak ke aku juri ke aku yang tadi. Mau aku ke dalam kian. Masuk aku ke dalam sawit dan memuai dana dulu ya. Bisa temunyi bak kudian lah. Kan bisa pasal berkati kau dengan nak bak tahu ya.
1: Tahu ni.
2: Nasib bak kena kau tengah hari ya sem.
1: Tengah hari.
2: Tahu.
1: Tengah hari raya.
2: Kau sebelah sering kat kau.
1: Tahu lah. Hai.
2: Berkati kau. Nama pecut. Lalu tiku dengan siapa. Kau dah aku setiap nak bayar ke kaban ke. Aku nak bulu aku nak angkat.
1: Tahu.
2: Oh. Nunggu aku saya air kayu dalam kian. Oh, betul saya nak keluar tu. Ketik aku dan.
1: Oh, au.
2: Oh, dah nak saya bapak yang ada bindai yang aku tenggam semangat. Saya mendah ada sepulai dengan saya keluar kian.
1: Au.
2: Atau dia nak aku. Pada lu main dua pulai ke rumah kita, okey?
1: Au, ah.
2: Sekali aku dia malamnya ucuk. Benda boleh timbul.
1: Oh, ne.
2: Benda boleh timbul semua malamnya. Maka apa pelik aja. Yang namanya. Kumai itu ngigau. Nak ke ngigau.
1: Au.
2: Naga ko ibu aku galaban pedang lagi dekat kuandaga ini tu aku. Kurangnya malam tadi, taman nak tinduak ni dia malam tadi. Gasak dia.
1: Oh, ngai tinduak.
2: Ya orang ko baik mereka bab ngai ga nyonya ga orang tanai ni niat nama nua to. Pun tahu ya. Nya orang dia makai ni ulah kira. Aku selalu makan malam kebun ni semua tanya nyai kena. Namanya bisa kaban ko. Balai ban ya rinya. Mimpi ya. Mimpi rusaknya ke babini ku ya.
1: Mimpi rusak ke babini.
2: Oh ndak jauh hari kebun aku nya. Kia amai kenapa yang temenan. Nuntuang aja kenapa yang lalu mati rusak ya tiba ya.
1: Oh ndak jauh hari pun karal antara.
2: Ndak jauh hari nya. Satu dek yo nya rusak tu. Bedon tu ama minggu tu tadi oh mat eh.
1: Hau ah.
2: Oh.
1: Hau.
2: Ya mak ngomong dah kede. Kalau ilmu tu nyai bekebuannya.
1: Aman. Ngenang kepungkara entah deh. Nanti tanya. Ana nunu ya.
2: Udah tu nunu nya sepia. Sepia dah. Ya lupa punya ya.
1: Hau ah.
2: Nah, kemudah kaban ko kapak nunu ko ngecau kita kono ya. Ngai dia ningap nunu aku lah tadi kan nunu tu nunu ko ku ngangkat uliah ko kono ya. Nunu ndak ku nunu ya ndu ai ngabe. Kaban ngecau yang ngangkat sawiat kena bae yang ngecau nuan nuatan nuan ke dewe. Bos dah yang mayok kawiat yang tidak tigar ya. Sekali nuan sampai belastan tidak ya.
1: Ya. Kati ucuk nun tarik dah gerai sepawi.
2: Kau malam tu
1: kerap ke?
2: Malam tu
1: nak tu? Bisa baik deh. Apa sorang meh?
2: Anehnya tu bisa main goreng
1: lah.
2: Pedak. Minyak orang pun mau dia di kita lah. Malam tadi amat tinggal tinggal mana bini aku kesak tu amat kai.
1: Nadai dia ngang larau tay?
2: Nah, daya mesti aku lawan tu tanah di malam tadi. Aku tiga sini, ya muda. Naya dia tu tunduk ke kue nya.
1: Yang aw ah.
2: Memang mutai. Nya mak kue, nya mak nak kumu, nama mutai nya.
1: Aman.
2: Nya jangan macam tak kau nanti malam kita itu penuh muar mujur jurus megang boleh petipon baru minggu situ lah.
1: Okay, Spawi. Terima kasih, makasih Spawi.
2: Okey,
1: ya bertemu baru bak minggu ke Bukai ni. Okeynya Spawi ke malam tau ya. Siko peninggal kita dari Seri Aman ke Suah Mega bergulai ngau kita ayam. Okey, jadi peninggal pukul 10 malam kita ngetu nalama mendiang ke berita. Kita nguji beranau ngau Siti tu lagi peninggal kita itu. Okey, halo, selamat malam.
3: Halo.
2: Selamat malam, Sam.
1: Selamat malam, Pak. Siapa tu, kawan?
2: Lama dah ngadai kena sebulan dia dengan kau buat program. Lumayan tu leban rumah panjai dia pis tau. Masa radio tau ke kadang ada lain tau. Kutu datang dari rumah panjai tadi Kucing di tu.
1: Oh, ada Kucing tau di tu. Okay.
2: Aku tu Aki Siko de Pantiang Nampari.
1: Aki Siko ni.
2: Pantiang suah ke kunggau lemak tu deh.
1: Ya.
2: Aku tu nusui cerita dalam tahun 1976 nyo.
1: Okay, lama mak tu deh.
2: Lama yang di menyanyo suah miang kabang. Jadi kita itu segi dia buat madang kabang lah dari negok langkau tau ke serunggu ukurannya. Jadi mayanya aku nyalain kabang nyalain kabangnya. Jadi kira pukul 10 lah paginya aku putus tadi main ipar ku ipar ku lagi niat lah mayanya. Jadi bini ku jadi kami dua itu ngigok kayu alam air. Namanya nyalain kabang oleh kita lagi ini. Jadi main senapaikan mulai itu tadi. Dan nyelam aku. Angkat lu langkau kabang ku si lu buat. Ku bayi orang dia tu lu buat nangam ruji bongno kami kabo dia ni. Jadi aku tu lepas narinya beno pancau mata panas. Angkat aku nya tadi melungguah buat batu saya sih. Kedau aku nak kau pengesail lebih. Angkat nya tadi nanti cemang kalau timbak nya le apa nya kenyian aku. Tapi timbak aku buat semak ke rumah palau. Jadi kat pun rakyat senapang aku tu. Ya, angkat lebih narik kau buat air aku narik lebih tebiang. Puas-puas kami mereka tariknya tadi lalu putus tali senapang tali tansi kena 200 pawan. Putus ni. Banyak banyak kemian kabang aku pulai. Jalan kau kabang gigok ke kaban kau pun gigok. Angkat mayuah kami gigok padah lah banyak ni mayuah kabangnya belum mendang kabang ibu dan kabang terimpu deh. Angkat madah kayo aku ipar aku. Jadi gigok kami tapi angkatnya lebih tadi lalu dia temu ipar ku.
1: Temu ke ni?
2: Bedau ipar punya hidup dia tu. Ia nak kumbai orang apa cikgu jungan dan taban. Buat rumah ikat kantan sungai jirak. Jadi ayok ke kenyau punya dan tinggal lama dah. Jadi gigok-gigok kami angkat lebih tu tadi lu dah temu ipar ku. Nak udah cimak yo. Angkat lu lam tu dah kulkusin. Mendak lebih dia mencok aku bal ke aku lewat lapang kebang aku. Angkat lebih dia tadi. Lalu dekat bo nama kaki mua lapang punya. Angkat lebih dia rumuk sejam ke aku ngau tali senapang bo kayu alam air dia. Nyok ngaku ni kayu nyok. Nama aku ngejut. Asal ke ulia kepala kebantuan. Nama nak ngejut. Tan ke ni beli tapang ku nyok dan melihat jari ku dan lebih
1: aku dibeliat ya nuan tadi
2: aku dibeliat udahnya aku dengan oke kita tolong si dok angkatnya yuk ku subok lama ke tinggi-tinggi lagi lalu nyagu ke kayu nyok jadi lagi ke aku irau ke naik ke lebih tak ngetuap angkat nyok dan lu datai ipar ku nyok perjuangan ku si dok nyok lu cimak ya semua kat je napang angkat kayu nyok uliah patah ke yang ngayok punya subok angkat lebih lebih ke sisi biang yang main tarik kami. Jadi lebihnya tapi seruai nak ada yang kau aku gagak lebih bisa ini yang lain boleh hidup kita lamai
1: lamai nya dia beliat ya
2: lamai jadi mana ya kot lamai jadi ni begau kami sebuat mok medang kabangnya lebihnya mana yo gum sai jadi bisik ni rau ku laban bawa yo Pala ipar ko ngusul labi niya. Ya biyan to ko cerita si dia yo.
1: Oh, aw kena ke?
2: Dan suah udah ada tindak orang kau senapang patah nak mati.
1: Aw.
2: Aru ni dia jaga dia pangku kita ini gancai nya. Mayo bakal bo belakang labi nya deh.
1: Aw ne.
2: Aw laban suah ambil si dia mimpi nya dia antu. Si no ayo ku siku. Yo ini udah mati.
1: Aw.
2: Sekali udah nimbak nak senapang patah bo. Oh, naik cido aku.
1: Oh,
2: nah, dia nyok-nyok ke lebih.
1: Oh.
2: Banyak dami mimpinya. Di sini rau aku.
1: Oh, sama berantau lebihnya.
2: Oh, jadi lebihnya tadi. Lo baik kami dalam kaum kabang aku. Dia kami ingin tu lebihnya. Jadi, saya lebih. Lepas kena ada kalau, nada ditimbang punya nyok ni.
1: Oh.
2: Jadi, lebihnya. Dia bagi kami tubuh 9.
1: Oh.
2: Semua kami ke bawa madang kabang. Kau bukan ngau deh.
1: Benda jauh lah ni.
2: Benda jauh lah. Jadi lebih tadi dia timbang kami 29. Isi 7 keti.
1: 7 keti. Siko-siko
2: isi ya. Jadi aku bisa mirau ni dengan sidok madah ke. Kadang-kadang engkau tak bisa lebat lebih tu jadi antu lama. Manyuan lah tubuh dah bakar tu ni. Jadi kau semangat kau sampai dia tu. Umur tu ni dah tua. Nadai ke nama-nama. Banyak nasib kita lah.
1: Jadi
2: dia lah. Kau baik ku. Enggak semangat abang ti si dok. Nau aku. Mesti mati ku. Laban-labinya.
1: Laban dalam air dia.
2: Laban dalam air.
1: Amat.
2: Jadi. Apian. Jadi. Nama ni kerubung keriang labinya. Atau aku taruh ipar ku. Apa ye. Cikgu Jungan ya. Dia tu nabi lagi selepas rumah panjai sudah sungai jiraknya subuh dan ngut. Dia terang subuh. Tahu oleh anak mit umur 3 bulan mandi deh.
1: Oh,
2: saya tak tak ada timbang tang jangkok ku tu timbang dia tu. Lebih dari 50 kilo jangkok ku lebihnya.
1: Nama antara 4 kita antara Kesika lebihnya.
2: 4.
1: 4 ni.
2: Tidak ada bagi kami. Tak aku bisa kirau ni ngobala ayo aku bala ipar aku madak ke lebih jadian tu nyok bisa kirau aku
1: lepas aku dah makainya
2: dah makainya banyak lebih jadian tu aku sudah ya aku mimpi
1: laban keberantau meh kok
2: engkau tak ukai lebih nyok jadian tu telah menyejap ku dan mu nyok aku
1: amat
2: dan tu tak irau kok
1: amat amat nadainya nama deh
2: nadai nyok mesin
1: kemana nak cerita nanya Kesika mana nak cerita nanya kok aku
2: nyok mah cerita jadi itu bisa peluang minggu bukai lah nusai cerita main lah. Kalau kami rasa tua ngasuh kena saya cerita yang ini anak dari kami jadi kuaku jadi kita ngasuh kena saya cerita kita tulis mana-mana kaku
1: amat
2: banyak dan jadi tak sebut ngapa jadi tidak nak dibuat nak jatuh kalau kebetulan saya sebut aku tiba surat yang aku maca kuaku ini mesti dah ya
1: amat amat ya
2: dah terima kasih Sim.
1: Okey sama-sama bisa cerita nak ngalau ya tu sih ke Okey. Okey, Kesika. Okey, sama-sama. Selamat malam. Okey. Okey, ya. Nya tadi Sika di Kuching itu ya angka bisi nemuai kita ya. Okey, jam kita itu 2 minit melalui pukul 10 malam. Jadi itu maca dulu berita malam. Komuniti forensik nyadi ke pugu besai sistem keadilan menua tajak pan suah nak nerima prati hari mensia mayua. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke pangku pengawal sidaknya kenyang kaum pakar forensik pemesai perubat ngau saintis forensik berguna amat nentu ke tiap bengkah pansik di pejalai ngau profesional serta berpelasar ke sains. Atur tu berguna ke daya pengetahuan diri, integriti, objektiviti ngau penyino kelimpah hari meri sukung ngagai ruang bilia orang ke betapi ngau pemar penguji ba penghidup. Teks jaku yang dikenatai ke Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Sing ba pengerami berjadi ke Convention Antarabangsa Perubat ngau Sains Forensik 2026 di Kuching Sarito tadi. Berapa ngonya Dato Amar Dr. Sim madah ke penyulut dalam teknologi digital pemintar tiru AI diagnostik molekul ngau teknologi pengimejan moden muka peluang baru dikena ngangkat ke penau ba perkara perubat ngau sains forensik. Ia nyemetak madah ke bidang forensik patut angkun ke innovation di seriris ngau pemansang sektor nyaga pengerai ti jampat tindak ngeruga standar etika ngau penyulut perkara saintifik. Transformasi teknologi dia tu bempu pangkup ngawak ke berguna benar ngenegap ke mayuh macam perkara forensik nyengkaum patologi forensik autopsi molekul ngau pengimejan forensik. Atur tingguna teknologi antara fokus ke di keranau kemaya convention ICMF 2026 tinggempuruk ke pakar arimnua atau ngau terabangsa. Sarawak komited dekat ngemansang ke modal mensia ti berkualiti dengan maya macam program pelajar dikena ngada ke rebak ti berpenau di setiap ngau aspirasi Sarawak Maju Makmur 2030. Komitmennya dipandangkan dengan pengawal berjalan kemayuh bengkah inisiatif perkara pelajar dikenal tentu ke semua nebiak Sarawak, ngembuan akses pelajar di sebelah serta nak tinggal area arus pemansang. Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Sagahwiin madah ke pengawal nerenak ke modal mensia di berkualiti ndak boleh nak berengkah hari bangku sekolah dengan pengawal pemansang ke penau Innovation Digital ngau menegap keraban pengajar. Aturnya ngembuan tuju dekat nentu ke nembiak ukai seminat nyulut pe akademik aja tak muka ngembuan ulah titaunya di teladan serta napi pemar jemaah hilak. Ya maksud ke jakunya pe pekit forum nembiak madani Piala Pusingan Tuai Pemegang Menua Sarawak Renggat Sarawak 2026. Teks jako ya dibaca Sapit Sekretari Mendam Opis Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak MEITD Caroline Cleopas Joseph. Ba pengawal ke sepaka Tuai Direktur Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Datuk Dr. Hazami Jahari madah ke pengawal ngangkat ke status jako Melayu nak boleh nak seruran ditegap ke. Ko ia yang dikenal untuk ke jako bangsa mengkang relevan serta berdaulat nitih ke perkara 152 Constitution Perintah Besar. Pengawalnya mereka diricah ngau penatai Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuan Ko Jafar disempulang binia Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Ku Dato' Dr. Hasami semancai 70 tahun kau dah ditumbuh ke DBP seruran mandang ke pangkuk pengawal jadi institusi ke relevan napi mayuh macam pemar kemaya rito. Nyanaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: sejalan.
1: Nak mama agi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
4: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukan.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut mangsa belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai aku terima sama yang aku tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat dan tuya. Pak YFM.
3: Okey, data baru kita ya. Bak jam kedua program genggam semengan kita ke malam atau peninggal ya. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi bak jam ke terubah tadi bisi 4 ikut peninggal kita yang ke bertelepon Imbros Pancu Sepawi Risri Aman Ngomega Aki Sika. Jadi ngarap ke mayuh lagi meh kita ke dekat nusi cerita ke malam tu macam-macam cerita ke ngasuh bergenggam semengan. Okey, bisi peninggal tu ya. Baru telefon kita. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam kaban. Siapa tu?
4: Tu empat
3: lihat tu, terus empat lihat
4: hari.
3: Oh, siaman. Malam terus rumah.
4: Lebih dah.
3: Apa? Tahunnya kemarin. Bisa ini terus rumah.
4: Bisa.
3: Tahu.
4: Tahu. Tahu. Tahu. Tahu.
3: Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu.
4: Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Udah lepas sekolah sebab tahun 1983.
3: Lagi dikingat kena.
4: Habis sekolah SPM sebab. Lalu nama tu. Sebenarnya habis SPM. Berbaik malah kami. Tanya si ko kini dah tahu. Aku ke Bintulu, sekedar si ko belah ke Miri, si ko belah ke Brunei.
3: Ke Gawak, ya?
4: Belah kami. Awak ke Gawak.
3: Awak.
4: Ya. Ngiga duit kena lampu pelajar baru, pihak aku jaku. Aku lu milih ke Brunei.
3: Sebel,
4: mainnya apa aku, segi Gawak ke Brunei kan.
3: Awaknya main mesti roti tiah kena.
4: Awak, ya mesti pulai mainnya bulan 11, ya, mesti pulai.
3: Awak.
4: Udah Christmas 29 bulan aku lalu nitiah kia. Mayuah ke kami bisik empat ikau balari menua nitiah kia.
3: Nak kediri kenapa ne?
4: Nak kediri dari apa ikut si kau ngau dengan si dari lipatnya inti yang ngau apa gun. Sebab bilang ngau kian. Hari kuci yang kami kena biluan aku udah ngagap paspornya. Lalu kan nanti kita ikat berjalan ke luar negara. Tujuan dulu yang tujuan hepatitis B ya.
3: Atur mayanya mana ne?
4: Atur mayanya. Udah tujuannya kira bisa 2-3 hari kami berangkat. Kalau lama tu, padang bila lama sebab kau ke dia tu nyen sepiak nyen dot TUDM.
3: Harinya terus direk ke Kuching ke Brunei.
4: Dari Kemiri.
3: Dari Kemiri. Kemiri.
4: Kemiri. Kena biluan kemirnya Twin Otter ke 70-annya.
3: Ya, Twin Otter.
4: Paginya lebat hujannya ke biluan kabis patutnya 6:30 berangkat. Lalu delay ngagai 7:30 baru orang rasa lepas. Kira dalam ruang udara Bintulu ke jam. Kami depan kak ke kudi. Udah ke baru depan biluan lah. Kalau depan biluan dah, baru habis sekolah baik depan biluan.
3: Terubah depan biluan.
4: Dia pilot tempat dah. Soalnya ikat tali pinggang dah. Dia duduk mesti ke Nyerungkuang. Soalnya Nyerungkuang.
3: Soalnya Nyerungkuang, ya?
4: Soalnya Nyerungkuang. Lepan biluan dah ke nurun ke diri ke paruah kian. Lari ke Ari Jai dah.
3: Baru ya
4: dah lepas ya. Dah lepas mere jaku gerah kena. Tengejut mebiluan dan nurun ke baru akhir. Apa spek kau? Tak ada lagi kau.
3: Asal ketebabut nanya. Nyantua.
4: Yo bisi asal kat kemi kata gila.
3: Lepasnya
4: ni ada kejut ke sekali ke baru akhir. udah lepas je mana baru dia kejuat ke baru ke baru akian.
3: Okay, ne.
4: Okay, ko nak nombor gig ko. Nyo. Kita ketara. Lama kena kalah kena.
3: Au ah, raya.
4: Udah gebilon miat, udah gari yai.
3: Au, rawah mo kita dalam.
4: Au. Au, bala belain dau. Sikitnya nya jeraya sida.
3: Okay.
4: Udahnya nyo udah tai ba ruang udara miri jo pagi.
3: Au.
4: Kami nyo udah landingnya.
3: Au ah.
4: Ada miri, lalu orang gaya terminal, beli tiket, lalu orang gaya suka tujuh. Dengan lalu bertukar bas, orang gaya kalau belayat, lalu nyemberai ke seberai, kena speedboat. Lalu orang gaya seria kami. Tadi seria, lalu ke dia apa, bala di Kampung Jabang. Dia. Kira bisi seminggu lepasnya, baru bisi boleh kerja.
3: Kerja di Bandar Brunei?
4: Lah, berseriak dia.
3: Berseriak dia.
4: Mula aku gawak buat penaga kelab dia.
3: Gripe-gripe
4: tu dia. Baik-baik bala. Kadang-kadang naga gripe rumah guruka ke berseriak. Kadang-kadang diam ke ngadu ke jalai sekolah Chonghua buat lumut saya ko. Berlumut. Ya, mari enam hari minggu punya ada kerja. Baik orang berikan. Sekali kami berikan ke jalan labi kian. Bisa sitik taman ke jalan labi ini. Udah aku takut ke air. Bukan takut lama. Lama aku ingat airnya bisa lintah.
3: Sini mau lintah tu mak kian. Kelimbang ke Brunei kian.
4: Dah baik sudah ya muka. Kai ya mata lanmu ko. Kak dah ngai korat dano orang. Ini aja lah pukat. Aku harus pihak, kawan aku harus pihak. Ini dia pukat. Lama ada kuliah.
3: Singgah lintah? Ladai?
4: Ladai kan, kena ke ladai lintah. Ya, ladai berminggu sisi. Baik ada berikan dia. Kami berseria dia. Pendong musim penghujan dia. Kampung yang ampuh. Nyak mah ngetan pukat berkampung. Kutai ke takut ku kampung besar. Kejap ya ke kampung besar dia lintah sisi.
3: Bayar
4: siti enggak ular. Tiganya. Udah kepukatnya panjai. Dah kita nanmu menua orang leh. Nanmu menua berkeni cara berkeni dah taiba menua kampung puangnya. Tujah kenyal bunyi ku tai genggam semangat lari pukat nikin.
3: Kau pernah ni tiak orang ne.
4: Tiak kurang. Kan dah ngai kena orang ke. Kita gagi dia ada. Baru habis school.
3: Bukan nama ada tu rumah ne. Tu nyung ngenang ya. Nanti tunggu ke Limbang ke Batu Danau ke Mayuh Malintah nama Mayuh Kerbau.
4: Kerbau. Kerbau.
3: Kerbau.
4: Biar kita jalan sida matah jalan labinya Mayuh Malintah ujung kian. Okay. Ya, takut ke?
3: Takut ke kelintah ne?
4: Ini menjelikap sebelahnya.
3: Aman.
4: Lama lintah kerbau tu nak bakal lintah bukit tu min.
3: Aman.
4: Lintah kerbaunya besai.
3: Besai. Besai tunjuk jarinya. Besai jarinya.
4: Nangi mespek ku bakal kampung pai semukat, utena pai semukat ke.
3: Aman. Kenang ke duit Brunei bayarnya tukar duit kita berapa?
4: Seringgit 70 sen.
3: Seringgit.
4: Sedolar
3: seringgit 70 sen duit kita.
4: Seringgit 70 sen bayarnya. Lagi betul tu berga. Air biarnya sintau biarnya sebutul baru RM2 20 sen duit Brunei.
3: $2
4: $2.
3: $2
4: 20 sen.
3: Udah
4: kemiannya baru lepas sekolah. Belum tu nemu girup. Ya lemah-lemah pernah aku. Mincang sintau ke tuke kami. Lemah bincang sintau ke.
3: Si sponsor Aau. Kita.
4: Sponsor lepas kena mulai lelak ke ya. Kadang-kadang hari enam je baik makai ke.
3: Aman. Nih. Tinggal pengingat aman eh. Itu rumah.
4: Tinggal pengingat.
3: Bisa kalau ke Brunei lagi udahnya.
4: Udah lepas yang nadai aku ke Brunei. Bulan 4 aku pulai hari ini. Lepas Rizal Form 5 keluar banyak. Lalu nadai kira lagi. Lepas ke lalu ngakai Singapura semua. Bisa ikan biat kian.
3: Ne.
4: Jawab tadi kita Brunei.
3: Aman, aman. Aw, tang aso ke bengam semangat tadi. Maya ke depan biluan nya me.
4: Aw melepas biluan.
3: Aw
4: kasih ke depan jet kami.
3: Nada nyangka dari hidup kini.
4: Aw nada nyangka dari hidup saya sinya lap ke dah kini hidup lihat.
3: Aman, aman. Targa.
4: Saya terjun kena dia niki pamagi niki ada tu berasa ya nurun ya lama kita nak terbang dah.
3: Aw ah. Hey, sekelabuh pucuk kayu ne turun ya.
4: Oh, ya kita
3: agak mirip
4: sama
3: salo
4: terjun dari
3: pucuk kayu lalu
4: pak ngai lah. Tak sanya.
3: Aman. Okay. Sudah tuilah baru
4: nyambung ke nyanya
3: Maya Singapore lah. Ah, tahu terumah. Okay. Tambah
4: ceritanya lah.
3: Okay, terima kasih terumah.
4: Okay.
3: Selamat malam. Yang tadi tuan rumah yang paling ngenang lebuh ke depan biluan Maya Rijai. Oh, Mayanya ngena twin water aku ya. Ya macam-macam eh utai ke di tapi kita lebih lagi lebuh kita ke dekat ngepun ke penghidup belalang kawak penua orang ya. Okay, peninggal kelima kita tuan rumah paling ke malam tau ya. Jadi beranau ngau peninggal tau ke? Hello, selamat malam.
5: Selamat malam DJ.
3: Selamat malam, wei. Siapa tu dah?
5: Tok Sam tu.
3: Sam. Oh, tamang tu ne.
5: Oh, tamang.
3: Hari ni no Sam.
5: Tu hari kucing.
3: Hari kucing dia tau. Oh, nama baru telefon atau ne?
5: Baru telefon. Oh,
3: kan. Baru. Ya.
5: Tang. Kan
3: suah ni suah ninga program tu lah. Oh, aw aw. Nang asal hari kucing pia, Sam?
5: Sigi asal hari kucing.
3: Aw aw aw. Okey. Okey, Sam, nama tu kak kenang dah.
5: Bisi sigi cerita lain. Kalaknya di dalam 2013
3: tu lah. Aw ne.
5: So lepas tu tubuh kumpul.
3: Oh. Mendak tu. Jadi benuan pu mana?
5: Kira kena di mayanya. Entah aku baru nak daik. Pegawai kami ni nak pulai. Pulai ke menua. Tengah ke semunjan kian mah.
3: Aku semunjan kian.
5: Tengah semunjan kian. Maya nyai ya malam pertamanya. Nada boleh tempuh bau.
3: Bau
5: banyak
3: dah.
5: Kira bau kita punya ada nada lain bau kan?
3: Aw bau.
5: Tapi sebetul yang nada sebenarnya. Sebetul dua minggu sebetul yang nada. Ya bisa mata. Kamre batu apa beti hanya. Kuna nemu hari ni nada batu.
3: Batu apa beti ya siapa ya?
5: Baca batu kerangan atau warna putihnya maka asal pihak aku pun benda.
3: Aw ne?
5: Ya benda. Aw teto perige kira inya tadi pangka anak ipar aku kan. Aw. Nah saya tadi saya ngenang ke cerita inya tadi bisi bau tadi kan. Bau
3: buat kita masih awalnya.
5: Bau kita masih awalnya.
3: Aw.
5: Teringat kejakonya tua aku tadi. Amai kaya sebetulnya itu nadai seringnya. Dia mengasuh mulia ke batu. Bat di sini beti yang buat ke kibak. Nanti nak ingat tu. Ada ambil kata ipar ko. Ipar kumpul nguriaknya. Ini sih aku mama amai.
3: Ipar nuan ke kak dia beri enyak ni?
5: Anak ya tadi. Beri ke anak ya. Kira pengkak ucuk ya. Udah nyadah dia uliah ya tadi. Utainya tadi bakal kan sepuntan nanti bau lagi. Utai dia ambil hari petiah. Petiah untuk niang tua aku nya. Sikit bakal batu putih ke ni. Kumada batu putih. Sikit amai batu.
3: Bukan batu sebelah sungai nya meh.
5: Ya tu warna putih. Mereka tu masai tunjuk. Masai kukut. Tunjuk anak.
3: Out ni. Nuan pun ada Sam?
5: Aku pun dia. Kami sebilik dia megang. Nyak kong membayar tanya hari entahlah besok nak percaya petia dia percaya pun petia
3: aw ya aw dengar
5: Ya, mengudah pengudah yang nguliah kayaknya tadi nah gentu dalam kayaknya di uria mimiat saja. Uria uria babetiah mimiat ya.
3: Wow, batu.
5: Kena lunga kini mendata uli uli menijah ada kini itu enggak sedam.
3: Aw aw aw.
5: Yang uli ke batu.
3: Maya ya ke Maya ya ke udah nadainya. Nih Maya ke baruai ke bekeninya.
5: Sikit ba kena rumah rumah tua aku nya. Nama tu kediri ari urang.
3: Aw aw.
5: Ke kediri mentari. Aw. Lagan tu jauh lagi takah menua. Takah rumah sikit-sikit.
3: Aw.
5: Aw. Tak kediri.
3: Aw.
5: Ya maka malam keterubahnya kami Hindu nyai ya.
3: Bau.
5: Bau. Tak ada boleh tempuh bau. Sampai orang nanto berani, mungkin nanto berani nanto.
3: Aau, ya, noleh, noleh lali ini ya kau kita.
5: Aau, lari lari.
3: Aau, noleh lali, lawan kalau bau. Ah,
5: tapi sebentar dua minggu sebentarnya sengi ingat aku yang bisa mata. Kau ngasuh betul beri gay ujuk sano, ya. Nyebut anak anak ipar gue nyata deh. Ingat, nan kira tinggalai menyebagi aku.
3: Aau, ya,
5: mudah, mudah, mudah.
3: Betul.
5: Mulia ke batu hari batunya sisi, ngau baunya sisi.
3: Ah, udah dulu lihat ke batu, nanti bau lagi.
5: Nanti bau lagi, kurus nggak bakal tadi sepuh. Kau nanti pergi, nanti apa nama bau dalam.
3: Oh.
5: Dan bila nanti betul, bro dulu lihat kena bakal tu, sama nol lihat aku nak tu berani ngimbai dia.
3: Oh, lalu bau,
5: bau.
3: Ya, ya mati di rumah, mati di rumah, mati di rumah.
5: Ya, mati di rumah, lepas mati tua ya.
3: Aman, di rumah di hospitalnya. Main ke, nang dijia orang kau kena bau, kau deh.
5: Nyama, lepas itu kita mati di rumah.
3: Oh.
5: Atau dari buat orang, nama tu pasal mati. Kena, lepas nak mungkin ni tidak ingat tu nyarinya.
3: Kenang ke batu tadi, Sam. Nama gunanya bisa ada, gaya kini.
5: Aku nanya ipar ko, lepas kanya arti ayang ngoinya kini, tak gaya kau. Ni bisa aku natua nyarinya.
3: Oh.
5: Ni ketiga ya batu nyarinya.
3: Oh.
5: Nak gentu kan nyawa tu, nak aku berani nyo nyo nanya penanya ya,
3: oh.
5: Tapi nya tidak main nyadi itu nak.
3: Aman aman, aus. Nau lihat padah kurang, menyata derti.
5: Nau lihat padah kurang, kan nyantara yang ngoyen kini,
3: kan
5: juga saya ambil mimpi kini kenapa kini kita kena nampu.
3: Yang kaman, aus.
5: Nyaja cerita aku.
3: Okay, mana mah cerita Sam? Okay, bisa cerita bukai lah, tahu ke mesin ni?
5: Ya ya ya.
3: Okay, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Okey, nyak tadi Sam dari Kuching, Tamang. Keterubah ya bertelepon ya bah program kita ke malam tu. Okey, nak berasa 10:30 malam lagi panjai jam kita itu ne. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu. Sagak lagi kita ke bisik bercerita. Sagak lagi nyame nyawat kangau ya. Okey, hello, selamat malam. Ah, oh, selamat malam. Ah, oh, siapa tu dah? Oh, ah, ne. Hmm, ah, okay.
6: Okay,
3: okay, okay, ah, okay. Madah kenyawa nantu terang kau ya. Okay, peninggal kita ke Bukai 0822-2586-33-2586-34. Angka bisi penanggul menyata tadi ya nak tu terang di dinga. Okey, tang bak aku di tau terang ke cerita dinga aku. Okey, hello.
6: Hello.
3: Ya, hello.
6: Ya, hello.
3: Selamat malam.
6: Selamat malam. Tu bangau tu.
3: Oh, bangau. Duan ninga nyawa aku bangau.
6: Bisi ku ninga.
3: Bisi ne. Okey. Jadi
6: Bayang radio di sini.
3: Hari ni non to bangga.
6: Aku tu hari jalan ulu sebawah tu.
3: Hari ulu sebawah. Hari pintu lau. Hari pintu lau. Sebelah tu kalau bercerita non.
6: Kalau bisi dua kali sudah kan. Kemula kliak bisi. Tahun lebih tu dah nak dengau.
3: Ya nyonya ingat banyak tadi. Bangga.
6: Kurek kurem ke ningah kurem. Nyamai gaya ke.
3: Aman. Okey, bangga datai baru malam tu ya. Bisa ya. Dah dekat tu si tu.
6: Aku nusi cerita tu baru aman. Tu baru dua hari tu dah.
3: Apa? Baru
6: ni? Sudah rempu.
3: Aku
6: tahu berbuah macam ni.
3: Okey, aw.
6: Ya, aku tahu orang segi berkebun nanas di si jalan luan jalan ulu sebawah. Berkebun nanas
3: kebun,
6: dia.
3: Kebun besar ini.
6: Nah, jadi ngelain sana aku.
3: Oh.
6: Ngobini aku. Nuang nanas bak di si biang di si jalan jalan ulu sebawahnya. Jadi bisa pukul 4 berkebunnya aku mulai kediri lagi langkau nanas kemeduai deh. Nak jauh hari jalan luar nyak meh. Mulai ikut keempatnya. Jadi lebati kengai jenuh ngai nak gawa. Pas waktu tancuat baju kasut aku. Kak nganjuang tawang nanas ku dah de beli orang. Apalah ya nyak. Baik pulai tanam baru.
3: Pawang ya nyak.
6: Pawang ya nyak. Ngerti ya ke jara-jara yang nyak. Udahnya nurun aku mak raga. Tiga aku tungkat tuga nanas kunya. Tangkuk ketangi. Udahnya tadi baik aku tuang nuku dua tuang minyak kena sabis kereta ke tanayaknya deh. Sebanyak nak aku dua mada nanas je aku nak ulah dua nyongkuang bekam orang.
3: Ya meh. Dia fatal.
6: Dia tuai umur aku dia tahu 72 tahun.
3: Apa ayah ayah bangga to.
6: Ngai nak gawa.
3: Amat.
6: Nurun aku katas ke mada nanas kian. Uje aku pawang nanas dalam raga aku nya bisi 20 te. Temu me pawang nanas aku nya tadi. Jalai aku pedak aku buah nanas. Nanas sawiat aku nya bisi gaman tau. Tu alu tunga aku dia. Akan pantap aku. Udah nyamai aku pawang nanas si te. Laman aku ke bisi ni gai tugal ke panjai senyap pak nya simpan ku tepeh ku dia. Dua ku atas tuangnya. Laban nanas tau pemain udah tuai pawang nanti nak pantap buai urat lama ianya. Jampat kak berbuah tapi buah yang min. Ajar penyan sedip kenyak mia. Udahnya tadi pantap aku atas teh ku dia aku mangai ke kayu entari. Laban lama tau sedip mainan kenyak lama aku mantap. Awang nanah kena kepeh kunya.
3: Peh nuan ke sekalan pe.
6: Bukai kayu nya pangai kata peh.
3: Kayu nya tadi.
6: Tunggal kunya. Tanya aku ning jalan ke. Udinya sri tepantap aku. Pe kita semetu kena patuang. Rebek aku tanya panjai aku. Awang nanahnya putus. Rebek aku tanya panjai lebak aku ke. Ngena kasut panjai nya deh. Pada kundi dia dilihat patung aku. Lalu aku pampul no sarung jari aku ke jari aku kendal sarungnya deh. Darahan tadi abis ya. Udah nyak tadi. Lama aku nutup abis kelihat aku nyak tadi. Bisa semua lima minyak baru aku berundi yang kena aku tahu lagi. Waktu aku dia.
3: Maya nyak nuan siku aja nih.
6: Aku gak siku aja. Jamnya udah kak pukul 5:30.
3: Lemai.
6: Lemai.
3: Apo?
6: Di kau mati, ambil darah lagi. Udah nara yang saya aku mati. Nada orang nemu pasti kudian. Udahnya dengan tak kerus, kuter datang dari belakang aku. Kata aku manu aku. Baru kak lanjau manu aku nya. Itu kau datang. Aku nemu kedi ngabas aku. Kau untuk manu aja berada kau manu kedi rey. Punya paling ke kaban kian ke sun ngeseh aku kuat kuat ke mana nak nak daya namu je kuat iban dah. Ngeseh kutuk keliah kutuk kuat kuat ke kia. Dia nyap jalan ni mana nak yang tadi. Nak pedak aku aku dah udah dugau tan ke nyak ke abis keliah aku nya. Jadi jari mu ada kiba lagi. Bisa asal jari. Tuk aku mansuat kena.

0: ta ban ka ko kita tai lang kau dien ko tai ko dien
1: au
0: udah nya tadi buka ko baju ko nya tanjang ko
1: au
0: ngompreng baju ko nya tanjang ko patuang ko nya nanti ko na lama bisi 15 minit ko duduk nangi ke darah nya tinya pansuat baru
1: pansuat au
0: au uji-uji ka ku angkat tak berat sa tubuh aku
1: au
0: au udahnya tadi baik aku rada aku ngutugal aku ngutangi tangkuk aku betul lagi baik aku melawak nangkak leh aku menyebut betul lagi waktu aku dian mulai ke diri
1: au
0: udahnya baik aku berjalai dua kali ngetu baru aku datai bak langkau
1: au datai ke nuan langkau
0: aku datai langkau ngangau ke bini aku
1: au
0: nama dia aku ya
1: au
0: tu tulung aku teliah aku aku untik ya
1: au
0: lu dik tu yang penuh buah aku ya laban aku nangi kelaban kami serumah empat tahun pun tahun tu kemarai
1: mesti
0: udah mati
1: au
0: de tantap ingin rumput patah jelanya
1: au
0: marai orang saya mati ni aku ku 11 ya tantap ingin rumput
1: au mabuk darahnya
0: mabuk darah ya nyu pukul 3 baru temuan ya nya
1: ne
0: ya kenangi ke ku teh mentenya ambil darah ne
1: au au ya
0: gaya nyu rumput meda darahnya
1: Oh. Nah,
0: kenangin aku.
1: Oh, nasib gini tu air medak ni.
0: Ah, medak itu teh langkau di tau. Ya, mia lalu nuluang muka. Nah, nasib aku bisa. Kita kena mungkus penyak dia. Dia beli dia pemasai. Kalau baru dekat dan juga hospital. Aku ngai.
1: Oh, nama ngai?
0: Laban aku dulu sobat udah tutup luka buat betis aku. Dia mayan tidak di hospital dia.
1: Akai.
0: Udah pesat utuh. Udah nyak serai. Nanti doktor urat ya. Bolehnya buka baru ga nanti doktor tulang ga. Pakai tulang.
1: Au.
0: Mari kita bersiranya ingat.
1: Ah kai. Mayo hana.
0: Ya aku nyung airnya.
1: Au ah. Katanya
0: dia uliah ke aku berjalan air tapi lagi berbalut patuang tu dia tahu.
1: Namanya nak Jayet deh.
0: Ngai takut aku gagak serep kena.
1: Ah kai. Ngai ke
0: kau beli ubat ngena ubat masri aku tu dia tahu.
1: Au ngai ke kuman deh. Ya. Nak nyok nak hospital ne.
0: Au.
1: Ngai ke kuman ne.
0: Ngamen ne nak pelaku udah rangkai aku tahu.
1: Au ah.
0: Jom jalan serep beli ya. Uriang dia tahu tapi lagi berbaluat.
1: Au ya. Au nadai berjayat mana?
0: Nadai. Harap ke mana ham tu.
1: Aw ya meh, aw ah.
0: Aw nya ja meh, ku nangis okay. Ta mati nak ambil darah ku ti ku dian.
1: Badau menanti nuan ke diri, sampai temu meh kene.
0: Aw, aw nya kenangi ke ku.
1: Ya.
0: Okey nya ja meh.
1: Okey, aw terima kasih
0: ya. Ya baru ga.
1: Mana ha cerita ranya? Kesal singa, aw. Okey, aw terima kasih neh. Okey, selamat malam. Nya tadi ya bangga. Nusi diri ke teliah bak kebun nanas ya? Jadi kak pendak sama berjimat meh kita ke kerja pengawak di tanah lebih lagi kita ke megai duku ya? Utai tajam aban, utai ke bekenya nak di sadang kita nyadi utai ke bekenya meh jadi sama nyaga penglikun kita empu meh lebih lagi kita ke gawak ya. Okay, peningat ke tujuh kita ya bangga hari ulu sebawah ke malam tau jadi lagi panjang jam kita itu peningat kita ke KBC cerita macam-macam cerita meh ke ngasuh bergenggam semangat bakal ngayak bangga tadi tau kunci ngau peningat kita ke buka ya. Okay, uji nyawat kangau ke Siti tau. Okay, halo, selamat malam.
2: Malam.
1: Selamat malam. Ya. Siapa tu dah?
2: Banyak. Membership.
1: Siapa wei?
2: Malaya membership semua itu.
1: Oh, membership. Hari pedawan.
2: Tatai hari pedawan.
1: Hari pedawan membership ni tahun dah ni rugi dah bayar ni.
2: Tak
1: pernah. Okey, Tatai. Nama berita, Tatai?
2: So, lagi Kak mesti cerita penyamun
1: tu. Oh, cerita penyamun baru malam tu.
2: Memang. Sebab cerita penyamun tu, ala aku sikit. Ini lagi kan, Mbak. Sang perorongan, 8-6 lah tu.
1: Oh,

0: tau cerita nak nak mai senapang.
1: Ah, nadai mai senapang.
0: Tam biasa nadai mai senapang laban ngibun buarian.
1: Oh, au. Oh.
0: Buarian kelabu, buarian labu ah. Ba bukit dia sama rian kami nya. Ya labu dulu mah. Bata buah kelabu dulu. Buah pun dia kai bedau. Yang kami ya, segi dulu labu lah. Dulu kami lah, biasanya. Aku ke di rumah ya, masanya lagi pom tiga saya itu. Saya ujang tahun pom tiga.
1: Okay.
0: Kan mah aku ke diri. Segi biasa mah. Bayar duku aja, bayar raga. Nak apa malam?
1: Nak apa malam ni?
0: Ngaga namanya, nama Langkau. Langkau baru kuliannya. Segi bayar bekal apa nama. Sehari, dua hari, tiga hari. Nak daya pun. Ya ke empat hari. Empat hari ke lima hari. Harinya, udah biasa tunggu pagi datang ikan. Ngumpul-ngumpul warian. Mayat nurun lagi. Simpan baru rumah. Ibu akunya, tanya Niki baru ke Bukit Ken. Buat tiga kali lah ngumpulnya, udahnya nyoka tengah hari. Lalu, Ken lagi aku ke Bukit Ken. Berkah makai. Makainya belawak. Nah, saya itu bisi lawak lah. Ikan pusuk yang cantik.
1: Pusuk lawak.
0: Ikan pusuknya, ambil aku. Kabar was, campur aku dengan Rian, isi Rian. Serian garam itu mana garam besi baik. Seriannya ke Rian orang mana dia ke labu beda masa Rian. Nya ada tepuk ke bawah, ke pusuk Rian, ke bawang buah putih, ke bakongnya. Tuno, adanya. Nak nemu perut nak ke gagah hal ke? Kita nganjung kembali perut.
1: Pedih perut.
0: Tu, net nak tak? Buka apa tancut? Buka apa tancut? Ngena tancut met aja. Ngena baju, ngena tancut met. Kabar kan kehilai lagi ya. Dah mama agak tumbak nama, dah muai tanya. Baik aku rukuk sebatang, tenuk dulu kau. Baik sekian. Kau tak rukuk aku nya. Kau tak rukuk, tinggal apa langkah dia.
1: Baik bekal kian.
0: Jadi nya. Emang peluang rukuk ni baru mau 15 tahun. Bapur Rian mah udah bisa duit nyawa Rian
1: meluku.
0: Ya. Udah insap buat batang ambil. Bapak perutnya pun udah kira udah nyamai. Cuci megang ngadu-ngadu dari mana. Kalau aku muta ke diri nyangka pun Rian nggak langkau aku nya. Udah aku hari jawab puh bisa orang.
1: Benda orang.
0: Tang ngai nya orangnya. Benar duduk dengar kecangok duduk sesengok dua iko. Iko nya nak aku pada mua pada belakang aja. Siko nya pada aku mua ya nang lala. Saban nang lala pada gari sedanya. Nya bakal gari dadu deh.
1: Pian eh.
0: Baru dia aku nak dai buka itu gerenti penyamun si dato.
1: Penyamun kenuan?
0: Maya harun dia nak dai buka penyamun si mulih pala.
1: Penyamun. Seduainya bisa meda nan.
0: Nah, aku belalai bapa bas dia.
1: Nak meda. Nak meda. Belalai.
0: Meda aku pam sikunya nak pada mua. Sikit melakang ke aku aja. Jadi yang mulai nak pada mua. Sikonya pada aku mah. Mau benong makai asi bungkus daun aku kuai kedua itinya setinya orang makai setinya di sini lah istilahnya. Makai senya Rian muda dia pan ansur aku beruang. Okay. Kuto kan lari ke diri lagi kangen atas cermin. Ini kan lari dah. Dia panjang aku nya tinggal ke Balangkau dia. Kak penangan tu sebenarnya. Andainya hari-hari ya mah. Andainya kali harinya. Nanti udah habis makai dan ke makai. Harus sikonya. Terus nyau ya. Dah makai habis membasi ya terus nyau. Ya pada aku mau. Ikin nak ngalah.
1: Makai asik nuannya tadi sedoai ne. Makai asli
0: saya, namanya. Ya, makai asli akunya, si bekal akunya.
1: Makai bekal nak dari.
0: Lawak kan ada lawak, lawak buah-buahan. Dah, punya dah makai. Kalau bukan gua ya apa kaya? Ya, dah beredarinya lah. Resiko yang ada. Saya tahu. Ini anak buah saya. Kalau dia datang nanti, saya cakap dengan dia, kamu pergi, saya tunggu. Ya, ini ada di tengah aku. Tangku benda-benda mua. Lagi benda belakang. Bedanya berdiri ya. Udah makai tujuannya, udah makai risikonya, udah ngari ke diri, udah babasnya, ngayu tujuan bukitnya juga. Ngayu, berdiri tertegi dia. Ambil ya ruku akunya. Lalu tujuan dia ruku. Ngisap ya sebatang dia. Nah, gaya hari. Nya baru ya pusing semua. Malik ngagai aku, nya sembunyi wa babasnya. Lalu pada aku, ayah kumpulnya.
1: Ayah nuan.
0: Ayah aku untuk ke gawas gadu bas menjual.
1: Ukai penyamuan tadi pia.
0: Kenti nak kemas danya penyamuan. Kira ukai penyamuan lah tang nama pengas danya dia. Nangga nemu. Kedua itu aja. Jadi kami sebabnya tahun-tahun tiap tahun di sini kalau orang ketemu bekal-bekalnya segitu kemas penyamuan sudah. Dan yang bila termada ayah bekal ke nak daya saya lilih saja misal sebatan dan ambil buaya siapa ayah baru kutak ruku akunya saya buka duduk ayah dia balangkan pada situ aja kutak ruku aku beli dua itu kutak ruku ambil ya dua-dua ya letter pun diambil ya lalu diri ya nak lama terus ya nyawa lagi kalau ayah aku punya tahu pengawas sudah terdadu no, jadi penyamun tak kena orang kampung nak pulai aku terus pulai aku nampak nak makai mana makasih lagi terus pulai nak kena si ke ibu aku naik bala inai nak kena si yang 2 tahun baru ayah punya bisik pulai itu ya. Aku kalau muda nuan, bani bukit nian, bukum Korean kita ini je. Hei, nada aku ke ya? Segi muda nada, muda lihat saya nada. Mayanya, mana dia tahu? Nanti dia tahu bisa telefon sih mereka muda. Mayanya, ini sih.
1: Aman.
0: Orang tahun 92 kenya.
1: Lama ni sudah.
0: Dan ya, abangnya selalu deny. Aku ngai gak selalu nanya-nanya ya. Mudahnya kira belas tahun lah. Di sini orang ketemu ya baru. Mbak Nur kira madang Riannya lah. Madang Rian tua. Di sini orang meda ya. Jangan ada orang. Ketegi berdiri kena orang meda ya. Orang yang melalai. Tersi orang dua kali orang meda ya. Lagi gaya nang aku. Hanya sebuah aku telefon carinya di sebuah salah apa sendiri kawah kemando ke naskah boleh amat makin balas sedaknya training nak berpadah ke orang pun menua tiba-tiba balas peninggalan kita bukai tiba-tiba amatnya segi amat tak aku nya ok salah mata aku segi nanti ayah aku pada aku nya
1: ayah nuan banyak
0: memula segi enggak semangat memang nangis nyamun segi nangis kami menua orang tahun 80-90 kayaknya.
1: Mayo penyamuan mayanya.
0: Tanya mah sudah ayah ampu. Pula ayah benua. Nanya ayah. Nang aku
1: lah.
0: Ya ada cerita aku malam tu.
1: Okey, tatai. Mayo cerita penyamuan, Wan.
0: Dua aja. Kena aja. Sabutai, nadai. Duanya aja.
1: Okey. Minggu baru ya, cerita baru. Okey, selamat malam tatai. Okey, nya tatai ari pedawan ya, ambo ko bidayu tatai tu ni. Okey, 6 minit ke pukul 11 malam dah berasa ya, nya jam ke penudi. Okey, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, siapa tu?
2: Hello.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Besok dengar eh?
2: Si Iman, tuku tawari ulu binyau.
1: Oh, Iman, hari ulu binyau. Okey, Iman.
2: Nampak dia?
1: Terang, terang nyawa nuan.
2: Rumah kumpul di sungai.
1: Di binyau dia ni. Terang nyawa dari Iman, terang.
2: Terang.
1: Okey. Jadi.
2: Kamu saya senyap tadi je. Kamu saya aku kan ngasau tadi je.
1: Ngasau.
2: Masalah kampung. Lepas menua kami turi kampung magang di
1: buah. Ni.
2: Ayo lagi mengu jelur lah. Jelur apa? Jelur macam jelur ni.
1: Aman. Lagi bisik jelur.
2: Lagi dia tu lagi bisik.
1: Lagi ngasau ke kita dia tahu ni?
2: Aku nak main. Aku di je. Jadi aku ngasau.
1: Kedirai. Aman. Okey.
2: Aku ngasau untuk rumah kami pukul kira-kira sejam yang nak muta yen. Yen hanya lima aku kalau ngasau diri aku.
1: Kena perahu ni.
2: Perahu. Udah baik aku memang ikau mainnya. Main senang pang. Terawam matang kuah. Bawa segala perahu. Kalau sangkut artinya, sangkut semua aku baik kau babak biarnya. Mau tahu aku pagi-pagi ke lubang-lubang air dengan tebian air. Dulu ni, aku main lo semua segelah biarnya. Air sekarang ni, buka di
1: sini. Bak di ni tadi?
2: Malam dulu, mungkin lagi. Buka sungai sebelah.
1: Sungai sebelah?
2: Sungai sebelah. Dah mau ke kami di tahun, mau orang kan. Baru ni ke kampung. Sama orang nak pati ku. Mati baduk nak baduk. Nanti baduk nak baduk. Kata ku baik pun datang. Abang tu tu dah aku rusak dia je. Rusak lelaki. Baru dia kena tanduannya.
1: Rusak ni?
2: Rusak. Apa yang rusak? Bila aku sebenarnya ni. Sebenarnya tadi. Aku kena aku nembak kata kemunuhannya. Tak macam. Kaki ni ke. Munyak kaki dia. Mujang tapi sebut dia. Mujang ni dia.
1: Tanya
2: di uji mbak aku di nama tenang betul sampang aku di je.
1: Banyak
2: terombang aku namanya semua nama sini.
1: Tengahnya di meletup.
2: Tengahnya meletup lah. Tanya semua aku sampang.
1: Nai.
2: Aku sebenarnya mai buku letup mai sangku aku kembang punya dari tubang tinggal sebelah itu. Maka aku kira mau ni setengah jam tu kan dia. Banyak kata aku spray kin ke merai sebelum 5 kali ini merai binyo on spray dah jauh aja ke. Dah jauh sampai ke biang kata kian sebenarnya merai dalam kau sungai nak lihat aku orang macam merai teman bumi nya. Dah tu orang ni mak ya aku tu dia macam tapi bagi dua gitu tiga tapi aku dia. Kayak si orang dulu sampai dia buat nak lekau dia. Dan di merai aku baru. Sampai merai aku sok baik kan. Aku merai sok merai. Usah merai merai aku dua tiga. Apakah belakangnya nang udah antan belakangnya aku lihat dia. Lihat aku lihat nang usahnya deh. Baik sangkut kian ke menurut aku yang berlain kemudian kita lihat tangguh alamak kaya tangguh pembuang kenyak dan ini pembuang kenyak. Jadi kedua dan nanti kita menurut aku satu usah besar lagi. Hanya dan berlain sebelah baru bagai ke sebelah baru
1: bagai baru
2: bagai baru yang lain minta ada uduak kondor. Uduak dia tu aku kedal dia jalan ikut nyok pelengkap mau dia aku dia tiba bingung kusok. Dia bawa dia ke babi mau dia tu kan babi apa rusak dah.
1: Nak
2: rusak ada yang ni dia tu buat bahasa dia kau mendek kau kaki kanan mesti buat nyok kau tak Ya anak rapi ya tu iban tu. Maju tu buat ya. Banyak tidak dia. Banyak tidak dia. Tak lama sangkut tak baik. Alam air dia, saya itu dah di tahun lama lama dia tu. Kita buat ni je. Bukan sebab aku tadi.
1: Aw aw aw.
2: Tahun 2025 sebab dia je. Bukan 10 orang.
1: Tahun yang kemarin mana?
2: Aku kemarin berapa lama nya ko?
1: Aw aw aw.
2: Sebab aku saya tak tahu dia jadi aku. Aku nggak tahu macam dia tu. Dia berdaun kepada dia rosak pun dia.
1: Aw aw.
2: Sudah kebalau dia tu. Mana yang kena cakap dia? Rosak nanti. Ini yang macam mulai bodoh aku. Kain rosak aku. Kita mau support dan nyau, sangku ada nyau.
1: Aw.
2: Kau ni, kau mau rosak?
1: Kenapa yang tak meletup?
2: Kenapa nak meletup? Sangku ada
1: nyau. Apa berantau? Berantau pelapa aku rosaknya.
2: Tidak, nama masuk aga di tempat masuk aga di dalam buku dan yang lagi nusai puni nusai.
1: Awak.
2: Jadi aku nak tadi dah lihat aku kuman. Ada saya pergi buku latu. Mereka lepas kali ke buku latu aku nyaw. Putih kau dia ada yang bunuh sangku.
1: Awak. Awak.
2: Tangan nama tu buku lama kali.
1: Awak.
2: Dan yang tadi kau noi nom dok tang kecet maku di je bakap bakap aku sok dia aku di je
1: bakap berusaknya
2: bakap berusak bakap macam jam mesti bakap di je selesai
1: tu apa bunyi ketua rumah lingginya tau depan depan rusak tau au
2: bukan bukan rusak dah khusus kau orang benda khusus soalnya apa kita ini ada
1: au tempakap dia manuan
2: au labang sinyal lemak kampung tawas
1: boleh.
2: Orang aku baru DJ tumbuh aku DJ sinyal ke DJ dua kali aku kena pot DJ dua kaki nya.
1: Kaki ne.
2: Nanti nak kena bawa biri aku DJ DJ. Macam mati
1: kan? Kena biri yang luput.
2: Luput. Cakap biri dia terkenal labang ni aku hidup nanti tak bakal DJ deh.
1: Aw.
2: Dan aku baru hari dia ni dia orang tak aku saya aku pas nyok aku ke maka berkong ye ja.
1: Au au au okey.
2: Dan bab tu bab melak kenal dengan aku ni atas dia baru padang lebelat saya dah ingin ke sungai dia.
1: Okey.
2: Sebelah muka saya. Udah dia udah tahu dia ingin jawab tau.
1: Ngain dah nong lepas ke lusa ni saya au kan.
2: Saya aku lusa di saya mari dia jual laki.
1: Rusak nangai galari jauh ni. Nangai
2: nangai
1: deh,
2: ha? Nangai lagi. Kalau nak udah tak, dah tinggal udah aku nyawa dan macam dia punya.
1: Awak.
2: Berkah nak cai cai, aku berkah dia. Aku bawa sungai saya, aku sungai binyuknya.
1: Awak.
2: Aku bawa empat jam di sini. Dengan saya punya udah tahu orang aku. Namun kita tak tahu. Tulen seni beli udah aku mati pembeli dia. Jiko empat buat empat mira empat, mau orang aku rasa kita dalam Trump kait kan ke bukan nak? Yang ada mentua kita buat buka. Jiko aku sport baru dia nyogo.
1: Aw.
2: Wah mau aku bersengaja jam ni. Trump aku baru bunga yo dia jiko dalam kayanya dia.
1: Aw.
2: Kalau aku nak dalam dalam kayo dari dengai kayo dari. Belai muda akan tay. Bukan mau buka utuan. Aku nan kayo ngai kelpas. Nak puas di DJ, lanyut sekali dia nyok, lembut-lembut dia dengar. Saya randau DJ, bong luar gaya air nyok dia, randau belahin.
1: Awah.
2: Bagai berandau. Ambil kau randau yang besar, saya cuman nak, randau orang aku. Buat dia air, kau nak semua. Lu pawat ke dia, aku cinta berkuat dia nyok. Lu rendam kai bap.
1: Oh.
2: Aku nyari ke aku. Awah. Buku, buku nyari sana lagi, sangku hanya nyari lagi.
1: Orang tanggulin
2: juga,
1: randau nya mungkin anuan nang tanya ya, kuliah
2: kayak. Randau nya pernah kekuangnya deh.
1: Aw ah.
2: Tanya tang kekuang, lamok lembut gelmas tu je. Orang
1: tak. Oh. Aw.
2: Udah banyak menangan ya. Tanya yang depan belakang, bunuh enggak ya bunuh nego.
1: Aw.
2: Oh. Mau jauh ke, mau besok konsepot kata, konsepot depan, jauh belakang, lemai kau ni deh. Itu berdau dia kini dia.
1: Uliah no amur rusak antara.
2: Uliah lebay lemah tu. Mereka DJ. Banyak banyak tu DJ. Saya om di bakonya melakukan bak kemerahan. Siapa kau pengen aku main? Bukan kau.
1: Awak.
2: Lepas kudanya, lepas kudanya pun lepas rusaknya banyak deh. Berdau dia latihan kerja tay deh. Dia latihan ke depan belakang. Baik bandar kini punya mai. Jangan lupa bapas.
1: Bukan kenapa kudanya ni? Begau mudah-mudah nuan boleh rosaknya.
2: Eh, lain tu orang lah bang orang tu minta, udah minta terbalik. Tapi ni kerja di sini.
1: Oh, aw.
2: Dia, kau ni di sini dia bentar pelat untuk usap tumbuk rosak. Kau ni ya.
1: India
2: rosak. Yang kau aku
1: ya. Aw.
2: Nuan tu kau bahkan cuma lingi ke mana aku.
1: Aw nya.
2: Dia aku nak
1: dia. Aw.
2: Aku nak ni.
1: Nama. Amannya di taiknya. Au, amannya di taiknya. Ora kena panu sa. Au.
2: Dia tak buat bedal tu dia belak dia.
1: Au.
2: Dua penyo dagen sewu nyampau masa itu isi nya.
1: Ah jual nan sapa ne.
2: Dua kum tolo ke ke bawah ni hari Minggu. Dua aku dua.
1: Au.
2: Tolo ke sa tu dia itu.
1: Oh, agi mayon dah ke tanya ne.
2: Agi mayon tu dia mno itu ba mno ngari orang kami pun. Mulu dari nama kita pala mno ne itu.
1: Nak tangkap orang nyual tapi kena
2: kami kau belalai di jari kalau bersetia dari pandang kau kulit kau kalau iya tidak ada ketagihan
1: aman aman ya meh
2: tangkap orang meh babi ni tahu semua meh lelabi ni tahu jeluh bukai ni tahu munsan pelan dua
1: aman
2: tangkap orang meh tiktiknya terang-terang tidak ada bersetia orang nonmu
1: aman aman aw
2: ya aku boleh usahnya aku pergi di jari ya sudah gerai itu dia pusat itu tumbuh kaki rusak bukan kaki japi dia
1: ini ya rusak tenang ya
2: kayak belakang mau ada ujur belakang kaki dia
1: apa iya
2: temu penggulang kaki dia cuma menunggu kita cuma menunggu ke balik labu dua kumpul kumpul
1: jadi
2: cuma masuk dia itu lagi aku masuk dia jadi indah
1: sama keriang orang lapar rusak nih iman
2: lain tu kalian tu je, kau saya aku lepas tu je. Aku depan, depan belakang tu je. Nampak itu lah kayu tu je, curuk ke aku.
1: Aku orang tahu. Kau mau main tu, nak uliah tu lah rusak entah deh.
2: Kau kira aku mau uliah tu lah, kau nak dia kau nak dah. Kau buat lah mau, buat sengetop aja. Nak masalah. Kamu nak sengetop dia rusak besar.
1: Baik
2: lah tu lah, aku nak rusak je. Tandu aja. Kita bisa lelaki bisa.
1: Amat amat.
2: Pulai ke rumah baru aku ambil buku rumah dia tu. Kita baru aku tak kalau ya, mai tanduk aku rumah ni baru aku ngemau tubuh ayah baru aku niti ya, isi ya diri kulit diri, kaki diri. Aku ni kau mati je. Tu sebesar tu kira kira tempat di baru mana pusatnya. Kena mobil yang jauh tu je, lalu soi keliang.
1: Amat luput, okay luput nyau.
2: Nyaw
1: kau enggak,
2: dia
1: kena mobil yang, tapi belum. Okay, man. Ya. Okay. Okey, mah.
2: Kita kami ke
1: Temunggu Rinyo Subedam si Rinyo Galang dulu. Tahu tu sinya lah imbah minggu baru ya lah.
2: Minggu sebab dia buka di minggu dulu
1: ah. Minggu dulu kita gintu hari Sarawak lah bonya.
2: Amat.
1: Ya.
2: Nada dia ku menya.
1: Nadai. Minggu baru tu lah bisi.
2: Minggu baru bisi lah mula.
1: Ya. Telepon lah ni lah ni.
2: Ni tu rumah di Jenggau dia.
1: Tua rumah bisi penanggul lah imbahnya meh. Nada udah ngau kita.
2: Lama udah ngau kita.
1: Aunya meh, mesti penanggul. Aau, aau.
2: Nada DJ, sama kau saya bersayang yang kayak balo. Kita CB dan lem ke lem berdua tu DJ.
1: Aman, aau. Ya.
2: Kau dah kau kunci salat, bina rata, minta ampun DJ.
1: Ya, betul.
2: Sama kau saya bersayang DJ, lama gaya nyamai DJ.
1: Okey, sama-sama mungkin Iman.
2: Okay,
1: mau ingat sama aku ya, mau lihat
2: dia
1: punya. Oh,
2: aku
1: dah depan rusak, aku dah. Oh, bukan rusak, aku tak
2: bisa
1: dikit. Aku
2: Dah mula sepuluh kaki
1: yang nyawa DJ Cimudi yang kuat. Kena ngunyah pucuk kayu. Pucuk daun.
2: Pucuk daun. Madang. Menikah. Kena ngunyah.
1: Tandu air
2: Cimudi.
1: Anak ngerapi.
2: Kita ceban. Udu anak
1: ngerapi. Memang luang dia. Nunggu
2: aku kena kakinya.
1: Tiap-tiap je. Okey, man. Okey. Okey.
2: Ya. Terima kasih
1: aja. Okey, bertemu baru minggu baru elau.
2: Oh.
1: Okey, ya selamat malam. Ya, tadi peninggal ke 9 kita ya, imban ke malam tau. Okey, ngasu sida edian ya. Agi mayu jelu ko ya. Ya meh cerita ya ke Laban ngau rusak tadi. Okey, tau bisi peninggal kita ke Bukai tau. Halo, selamat malam.
3: Halo,
1: tu peningar Ramuka tu. Oh, Ramuka. Siapa Ramuka tu? Wei.
3: Program kita tu nak main dengan kami tu. Nak serang Ramuka tu.
1: Oh, nya meh bakal peningar tadi bisi madah kena terang meh.
3: Nak terang mah. Orang telefon terang jadi ngapa nak terang?
1: Nyawa aku nak terang ni.
3: Nak terang.
1: Nya meh bisi siko nya madah tadi. Ke madah ke nyawa aku nak tu dengar ko.
3: Ni aja dah.
1: Okey, okey. Terima kasih. Hau, hau, hau. Nah, aku nak nemu nama kebuah ni. Harap ke nadai penanggul meh hau. Bisi sidak ke bertelepon dulu agi tadi madah ninggal nyawa peninggal aja. Tang nyawa aku nak entu didingal ko. Okey, nadai ngawak terus kaja program kita itu ya. Okey, hello. Hello, selamat malam. Oh, Akik Leo, tane. Akik Leo, dek ninga nyawa aku, dek Akik Leo. Bisa ye ne? Laban dua iko orang ke telefon tane madah ke nyawa kita ke telefon aja dinga ko.
3: Oh.
1: Awah, nyawa aku nang bisa dinga nan tadi?
3: Bisa
1: terang ne.
3: Terang.
1: Awah. Aw. Okey, Akik Leo, anang igak tu rumah ne.
3: Nah,
1: tuan rumah bisa penanggul nak boleh ngau kita dulu tang ilak bisa yang ngau ilak deh.
3: Ngau rumah rumah siang ini.
1: ngatur dunia aku deh.
3: Ngatur dunia.
1: Tahu dia tahu ngau orang keselangau kia
3: ya. Ya,
1: ya nanti kita ke di Selangau dia tahu ke bertemu ya tuan rumah kita. Okey, okay, Leo lama kan nak temu dengan orang tu ni?
3: Boleh ke rumah, nanti lain rumah.
1: Amat, ya tak. Tau, jawab mimpi ada radio ke pelabak aku? Boleh, kini? Okey, kan ngawak. Okey. Tau, baru terang?
3: Ya.
1: Okey. Nama tu depan rusak ke tak? Okey, nyo putu sakit Leo. Telepon baru Akil Leo ya. Nyo putu asnya tadi ni. Akil Leo tu pan suah bergolai dengan kita. Okay, harap ke nadai penanggol meh ya. Laban bisa muka ke WhatsApp ngaji aku tu di tahu bakunti itu nyamadah ke nyawa aku kurang didinga aku ya semina ninga nyawa kita aja. Fred tu neh, Fred madah ke munyinya meh. Tang aku nak nemu dini do Fred tu tadi. Okay, hello, selamat malam. Ya, hello, selamat malam. Okay. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Mana.
1: Selamat malam, Ibu.
4: Oh, balat dar, no terang, jekut, Mana. Dengok kami di ruban itu.
1: Awalnya,
4: kami bertelepon ke pengendiri kami itu, bergaul.
1: Amatnya, Mas Ida, yang madah berkenyak magang. Nama kini, ne?
4: Saya, Mana, kami itu asal-asal ke nganti.
1: Berkenai ke dengar kita?
4: Jadi orang ketelepon ginuan
1: terang.
4: Jadi ginuan tenada ya nak tenada itu kedingo.
1: Ama kebuah ne.
4: Saya aman nak paling tadi dingo aku kita terang ya.
1: Tak
4: mau dah nak terang nak.
1: Ya
4: jawab aku tadi pada. Kena kenalan muk nanggul kami kerino aman tu deh.
1: Aman.
4: Kau kau aku kenuan. Pakoh tidak telepon.
1: Terima kasih ibu ne.
4: Terima kasih
1: Mayu Hau. Okay, harap ke nak tu panjai mah ke penanggul tu lagi deh.
4: Okay. Kena nan mo dana.
1: Okay. Ya. Mayu Hau sila ya mesej aku tu di to.
4: Aman. Bye.
1: Okay, bye. Selamat malam. Okay, nak nemu nama penanggul ne. Nyawa aku nan tu terang di dinga. Kau kan dinga nyawa peninga jak sida ya kau. Okey, nguji tok tarik. Okey, halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
5: Halo.
1: Selamat malam oi. Bisi dengar oi? Halo. Ya, halo, selamat malam. Okey. Ya, halo, selamat malam. Okey, nak dengar awak. Ya, hello, selamat malam. Hello.
5: Hello.
1: Selamat malam, wei.
5: Selamat malam, Sid.
1: Selamat malam. Makik Sebri.
5: Selamat malam.
1: Akik Sebri ni. Hello, Akik Sebri.
5: Hello.
1: Bisa ingat aku, Nuan?
5: Bisa, kita yang man.
1: Terang ne. Okey, hari tadi bisi penanggul kini dinga non nyawa aku.
5: Nanti aku masih ada yang lu tu saya nyawa adanya.
1: Dinga no apa dia okey ka?
5: Aku dulu tu kuat layan aku.
1: Pia, lapan mayu ah peninga madah ke nyawa orang ke berlipun. Bisa ko nyawa aku kena dai.
5: Okey sebri.
1: Okey sebri. Nama
5: Hello, terang dengaku.
1: Terang ne. Engkau apa sekedar dua orang tadi nak tu terang. Okey. Sebenarnya nama cerita
5: mana? Nada penanggul dengaku.
1: Nada penanggul ne. Okey. Jadi cerita nuan malam tu deh.
5: Terang mana dengaku?
1: Terang ne. Okey. Ngaki Sebri tu pan bisi penanggul telefon baru non lagi Ki Sebriau ngambil ke terang didinga. Pelaba aku kita ngetu na lama ngetu mendiang ke siti laku angka telefon tu angat kini angka meh. ninga ke lagu hari todi tu dulu. Udah tu lagi kita tahu telefon baru angka aku meda-meda tu dito dulu ya.

0: merindang kita dulu ngau Siti lagu hari tudi ya bersumpah masuk neraka. Kena kita menggal program kita ke malam tu laban ngetu dah lama tadi peninggal ya laban bisi peninggal kita madah ke bisi penanggul mendiang ke nyawa aku tang bisi mayuh ga sida tu WhatsApp aku madah ke bak sekedar ndornya nadai penanggul ga ko angka bak sekedar ndor ke bisi penanggul nak terang nyawa di dinga ya. Okey jadi terima kasih ke respon kita malam tu peninggal. Mayuh kita ke ninga program tau ya, rindu ke program tau. Terima kasih mayuh-mayuh. Laban bisi udah madah ke penanggul muka ya. Okey, nguji kanggau tu. Halo, selamat malam.
1: Iya, halo,
0: Akipita. Oh, Akipita. Aku kan nanya nama terang nyawa aku, Akipita.
1: Oh, terang dari tu di pintu lo
0: tau. Oh, engkau tu ngak keruban kia pelabak
1: aku. Ya, aku pasti ninga orang kia kau sadanya.
0: Oh, laban sidak yang madah. Nyawa kita ke telepon, terang. Nyawa aku kena terang kok.
1: Bisa aku dengar saya kesebut terang. Jadi bakmi itu terang
0: lah. Lalu terang nih. Aw banyak mana? Aw oke.
1: Mana lah? Cara tidak saya bisa dengar mengkata ada pelian ke dia.
0: Aw nyam eh? Aw nanti.
1: Kenapa tidak disiku dia?
0: Engkau mat nih. Tang bunyi kok kita. Cuma kasih meh ke respon sidanya nih kita.
1: Terima kasih banyak yang tanda tadi mayuh pun ada dengar.
0: Betul.
1: Yang tanda saya juga pun program tau.
0: Ya, mayuah mereka.
1: Kadang-kadang boleh kedengar radio atau pun ada kedengar. Boleh buka entah saya dengar.
0: Kau mat mana awal
1: mayuah. Dia ganti-ganti orang. Kalau orang yang perasa tu lah. Tadi lepas nanti dengar sepia aja. Itu kan jadi kecerita.
0: Amat.
1: Kalau kita ke bepangan tau deh. Tepat sepia jari ini, ini nyekat nyati.
0: Halo kia, boleh kia nih.
1: Boleh kia.
0: Aho, aman. Okey, kita nama cerita nepan rusak, kai?
1: Aku ketawa dengan nepan rusak. Aku ketawa dengan bubirilnya.
0: Aho, nama umur kita.
1: Jadi, cerita aku tahu, saya cerita nepan rusak.
0: Aho.
1: Cerita tahun, ujung-ujung tahun 70-an, kami lagi sekolah rendah. Saya cuti ujung tahun.
0: Aho, nih.
1: Jadi kami tahu lama rumah kami bas nah deh kami semua aja rumah panjai deh bas sungainya.
0: Oh,
1: awal. Jadi kami enak pait berbita ini mainnya tadi.
0: Oh.
1: Jadi kami tahu tadi si orang tendak tu ngetu dari rumah kami kena lihat tadi tu dua biji kau sebelah sana. Ma pulai bisi main. Oh, kami tadi tu pasak ni nanti.
0: Oh, tak udu diau di tanah menyekurane.
1: Nggak ada berculi-culi ya, nggak ada utai, TV nggak ada, ini berpilih ya, kami di TV. Jadi kami itu, kami itu siang hari, kami nak nangkau. Jadi kita pergi kau, katanya. Karena ada tempat temu, cuma kami ada kerana.
0: Tapi sari-sari, punya, ne?
1: Nggak bisa sari kenyang pula ya.
0: Nama terdempak dah. Okey, pitanyo nanya dulu. Nama terdempak.
1: Oh, mayun kal nak ala buah putu mutai buah langgai manua mutai buah teri mutai.
0: Bekubal mutai.
1: Buah kubal mutai. Buah hilat mutai.
0: Au.
1: Kadang buah sembahnya kau lagi kak.
0: Au, kempa.
1: Tapi menua sampai kusi punya. Jadi utainya mana pakai? Jadi jelu sih kak. Nadai lapai bisik nol dia. Nak ngacau kita ya.
0: Au, jauh.
1: Dia tahu yang jelu ngacau kita. Nol rumah. Udah ada kerja kita. Nama kita ngacau ya.
0: Rumah.
1: Kita ke nyempit kedua. Buka ladang. Dari uji kita. Aneh buka ladang. Ngemana ke ladang tahu. Lapa kita bantu nyelai kumada ke dene. Paman beri perintah subsidi ladang. Dari 300. Kan masai ke. Tanya tuat dari ungu 2000 wai. Nanti ku nak 2000 wai. Nanti rekay bakat tegak 300 ya. Lelek dia ya.
0: Amat.
1: Bukannya jual tuat enya.
0: Amat.
1: Kenyang tempat perintah beri 300. Kenyang kenyak ketemu kena. Bukan kenyak pakai angka. Tidak minta bu. Tidak boleh pelina.
0: Ya.
1: Kalian pakai kursi. Saya kaya ngak kaya kursi. Kaya kami itu. Kaya kita. Udah kari leh. Bagi yang kerja kenyang. Okey, jadi cerita tu berketau. Jadi kami nanya tadi. Udah boleh sebuah cuti. Kami turun dengan nak fikir. Kami ngadu kepala payip. Luci kepala payip berlebih tinggi. Jauh lebih sejam berjalan.
0: Payip perintah ya, ne?
1: Payip berlebih tinggi itu tadi. Payip paling luangnya hari airnya.
0: Oh, payip. Kita di rumah panjai.
1: Payip rumah panjai. kami tadi cikit terlalu cikit ter mukinya, tapi kami tadi memang baik pula anak garam mengtekan kau tadi. Baik, mang saya baik sekau kami. Sekau tadi kumpan, lepas kami tadi hari pun atau bawa uang yang tadi. Kami sikitnya nyimpannya dia, kami mang saya undangnya, undangnya itu sekau. Kau kami. Mayu kami ya deh, tak leh ngene ngene mak nami kau, anak ni pakainya. Jadi banyak kata saya pelak payah, ni boleh ni yang tadi mulai yang tadi. Saya pelak itu tu cik pelak payah, pelak payah tu saya dia pun lupa yang lalu musuh mat, lalu bang jalan lalu di naik tain.
0: Rau kau kita ini.
1: Rau tain tadi, jadi sudah tadi. Hari ni pelak uang, hari ni uang payah, tapi si batu ancau. Saya lebih satu kaki batu ancaunya, mana mana landai. Jadi tadi laban tak jauh adanya habis bulu halus mantap keruas kami kang lulun lulun lek kuliah kami nya terus sampai piknik nak bakar gitu teh dan kami lulun ni nak batana tu nak sunyi lagi batu ancau di kami lulun batu ancau ni kak kami batu tadi dia kami lulun ni tadi kami kayu jerkai otnya bisi ayo kala nyerkai
0: lulun kawa batu dia
1: udah itu api batu anjau gali kami nguan nanti kemang saungnya gali mana belagu lagu nantu apus merada sama mudah yang tadi tak benung kai tanyi no gali tak meletau mau tai dia
0: kai buluh hantar dai
1: ukai batu ancaunya angat tak meletup
0: anak-anak batunya ke meletup
1: batu kena tapi anak-anak nunung batu ancau
0: oh
1: ne. Batu itu mesti lapis karena macam deh
0: oh how
1: tak meletup ngau tungkau dah pedai kata
0: ne
1: tak meletup bahasa ibu ni aku deh
0: how ah
1: nah salah bakal dia ingat orang kena cuan bercuan ke penuli yang nak kata-kata nanti penuli ke saya nak sekali ya bumbunyi si dua tiga kali kami itu kepaknya sungguh kau ngapa
0: kalau
1: enggak nanti kami semak dia bisik cemerung saya perut pelabak kau
0: kaya
1: dia nunggu kepin batunya hancur kau kemarin ke dia bakal kas taruhannya anehnya aku pekat negara balang anehnya memanduk saya bapak tuan jauh tidak ada tanah ambil tanah dulu tahu
0: kamu meletup apa ini?
1: Tidak meletup bisa lapi artinya
0: cah lah bapakku kalau hangat ini?
1: Kalau hangat ya ini jadi buam ya ini memang macam
0: banyak kita jauh ini ke kita?
1: Beritahu tadi nanti dia kalau semak dia nak kena lah dia ke atas ke nanti dia lelengnya nyadi ke kena kalau empat tadi dikit kata bimbingan dia banyak nyerkai ya pambal nadai itu kanya pada ruahnya betul hari yang nadai no labah yang ngek unik punya kau tak putih sebelahnya punya
0: cacal ke belah
1: jarak kami tadi ngerja pengawaknya jadi perajal tadi anak-anak mu nama-nama anak-anak nanggal kutai ya batu tunggu ini mu ninggal ke cahaya kata
0: saya nama ya kelalu hangat
1: kelalu hangat tapi ya kayak mana bisa rapi ya sebetulnya rapi keluarnya kayak meletup itu benar bekau meletupnya dan ini pula yang ada penemu penemu kelia tadi ini hidup kediri macam
0: amat
1: nemu ini cerita aku tadi jadi meri senyap mesti tak kena tu dengar apa tadi udah terpelian sama jatuh tadi mana
0: tahu tu nyu mayu hasil dah WhatsApp ketua hari miri hari bintulu hari
1: udah mana
0: terang terang magang gak kok
1: jadi
0: hari betuang betul madah keterang ibu tadi hari aruban engkau apa sekedar luar jauh laman mayu hasil dah dengar tu dah kita
1: jadi pihak cari saya tahu tadi nanti nyu mana magang ni nak nemu kita yang cibisik pun saya nemu kita melihat kela ini betul ya
0: betul
1: sama enggak yang enggak mendalisiko dia
0: nari tahu yang kok minggu
1: Suhu marah. Nadai turun nadai. Cabut lagi bisa.
0: Tu minggu baru bisa kapan ni lah.
1: Okay.
0: Terima kasih Kipita.
1: Okay, sama-sama.
0: Ya bertemu baru. Nya tadi Kipita. Tu pelabak ko Akik Rio. Tu halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Nadai nyau baru ni. Tau ke Akik Seberi tadi ni. Halo. Berdaul ya, okay. Ya, 11:35 minit malam. Terima kasih kita ke Agik ba TC Radio kita ke malam tau ya, mendiang ke cerita dari peninggal kita. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Agik Seberi ni. Putus dari Agik Seberi.
2: Minyam putus.
0: Tau. Nak tahu empat itu mata pelawak aku.
2: Kanan mau mega, nasihat mega.
0: Uji aja main eh, ni. Jadi.
2: Terang dengan aku.
0: Terang ne.
2: Nada penanggul aku nengah bah dia. Gak dia dia telefon aku si tehnya ke pasangan aku.
0: Nada ke nama-nama ne.
2: Nada nama terang nyawa usah terang nyawa dek terang dengan.
0: Baik. Engkau bas kedah luar punya ke sebenarnya.
2: Tapi murah bisa pembelian ni.
0: Nyawa aku nak dengar ke nyawa peninggal terang makan.
2: Terang. Dengar aku terang.
0: Dua-dua terang ni.
2: Terang.
0: Okey sebenarnya. Ngai ke putuh haro lagi. Nama cerita kita dah malam tau.
2: Cerita ngasuh.
0: Tuai. Ngasu.
2: Ngasu menua kami deh. Pegas bawah megah menua ibu saya. Ngasu sikonya itu. Sikonya beritang. Tidak kita bukanya. Kami yang bukan dia bukan.
0: Baru berapa? Baru berangkat bujang mainnya nih.
2: Dengan Miko. Dengan Miko kami. Jadi dah ngaku-ngaku. Bang. Ngingkuang. Banyak sawi yang. Bisa saya bukanya. Nak ingat ke. Sudah kengau tubuh. Kengau yang bisa dengan Miko kami kena. Kasu kami tadi. Kelia. Ukainya bisa mau buka. Paman nak bumai.
0: Paman nak. Baba, kampung
2: nak bumai, tapi naya bawa bukai, bukai nangi ke kebun.
0: Aman.
2: Kebun ada anak, kebun sawit jauhnya. Nanya, lebih nyari lemai itu dia bau om. Bau om paginya tu mau mega, tu mau ya mega.
0: Kau
2: tujuh ke lapan kena nuhun. Lebih menua kerja, bukainya nangi kena dai babi.
0: Ajar Ahmad
2: kambuang pai kursi Ahmad yang nyudah muda antar pai kursi nama teknya jauh
0: Ahmad Ahmad
2: ni nyanya panggil wah sini pak ada deh bala bertunggal bala ipal bala ayak dan nyanya ngehak bertemu dah titiknya kami kerja-kerja yang kami dua anda dari nipak mahin dua orang nipak anda dari ngai ke babi yang lebuah ni ngau ngau belak ke mahu dua ya kira tengan ni dunia kedua ke nipak tidak hanya tanya lah mahu dua
0: ya
2: tinggal tahu ngetan bah pihak nak nak jauh kami nak jauh kami ke mahu dua bah gagal dia kan dulu mesti nyanyi ikon ke berita dengan tadi wah tinggi nyu tua si temenu orang kami kan mia nama ni tiah jam
0: penemu mayu haki mako deh
2: emang emang sedua apa mah gap ngapa temuda ngan lainnya benua apa nya babi nya kak dia kalau tengok lainnya sikit tertemu menua dengan dia bisa temu nemu bisa sepan ni.
0: Awa.
2: Dia ngetan pas sepan ni. Ini semua bisa sepan. Datang, dia datang kami bersepan, bersaing sepan lah. Sama lama nak pan.

0: Nanya, tak ada bang satu wayang awak. Wah, ayok ke titik kami yang tak ada data dia. Pedak udah tu dah beritahan ke dia helikon. Ya dulu.
1: Awak.
0: Eh, mai sana ya, mungkin kenapa?
1: Aw,
0: kenapa di tayar? Dan kami ke mai dua ni.
1: Aw,
0: ni aw, tinggal ya, tak menyuang.
1: Oh,
0: tak, tak menyuang oleh suhu apa?
1: Eh,
0: ni tiba tangan kenapa kami kenapa?
1: Aw,
0: wah nama hanya tiada. Wow, wow.
1: Ular.
0: Oh, wow, dua hanya tadi kedak kini lah. Mulaan tadi kedengar kami benua ngah. Kami kena gaya tadi. Bising kaya udua. Tengah udua kaya apa. Mengah babi nyapak. Nen tu kita kena kedua ya.
1: Oh.
0: Ini nak antara nyawa antara salah udua.
1: Oh. Okay.
0: Ipak babi bak jalan. Babi kena uan kat mandai asal sepam.
1: Oh.
0: Jadi udua tadi. Ni tiah ke bau babinya tadi. Mengah jalan babi. Tetanggap ya. Tetanggap ya dia. Lu berlihat ya dia. Apa? Ini nak lu ngetam.
1: Au kuenya tadi.
0: Au kue.
1: Akai. Au. Halo, Kesebri. Halo.
0: Dah, ngiluang babi.
1: Halo. Halo. Okay.
0: Dengar tetimak berita tadi. Temletuk apa?
1: Ular tadi.
0: Kami sudah mua sawah, ya sudah madah sawah tadi. Dengan pedata menyuruh duhi uhal tadi.
1: Oh, ne?
0: Tanuhun, atau sepan kena kami kebihinya.
1: Okay.
0: Iya ke sepan, tinggal kacangnya, dah kena kami depan. Bisa 10 kaki, bisa pening.
1: Oh,
0: Empat jam tadi empat minggu balas kayu buka.
1: Halo. Aw, bisa aw.
0: Bisa.
1: Aw bisa aw.
0: Banyak tu. Iya deh. Tentu wah kayu kena kami kebiri nyambatan kebesaran tadi. No kami kebiri nyamakun tadi. Ia lagi dia kelihat tak kuat way. Mata gegetal patu bang.
1: Okay. Agi dua pulang tadi ya.
0: Oh.
1: Udah
0: mata bakal itu wayang. Itu wayang bakal dia tahu. Jadi nurun ke bahu aku benua dengan sawahnya mantap apa.
1: Ya. Apo saya nak sebrei tu ne. Okay, hau nanti bisa awak lagi. Tahu kenuan telefon baru ke sebrei ne. Lebannya putus baru kat telefon wannya. Okay. Ya, peninggal ke 11 kita malam tu ya. Ke sebrei lagi mekang-mekang ceritanya tadi ne. Okay. 15 minit dekat pukul 12 tengah malam tu lagi bisa siku dua lagi boleh tu peninggal kita akan ke nutup program dengan semangat kita ke malam tu ya. Jadi aku lagi nanti kita ke buka ke bisik bertelepon tau berdau kita akan ujung ke awak kita ke malam tu ya. Okey, sebenarnya okey sama ngelalu ke kita semua peninggal lemai 1 hari bulan 8 tu ilah. Hari 6 tu ilah ya, lemai hari 6 tu ilah sama-sama meh kita datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Meda pekit semi final ya ACSJ ke 9 ke diatur ba Dewan Serbaguna Selangau. Kita hari Selangau, hari Sibu, hari Mukah, tau datai babala Mayuah, 8 Mayuah. Penyanyi ke terbilang ke dekat pekit malamnya elak ya. Ke milih 12 titik lagu ngagai final ACSJ. Okey, tak bisa peninggal kita itu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Siapa tu dah?
2: Hari suang ini cia.
1: Ini cia, hari suang. Hujan, pe ini cia?
2: Oh, hujan.

0: Bangat hujan?
1: Nang tu bangat nama mesti dengar pak dengar dengar dia
0: nak. Ah mat, nah nih, sampai tino ini cia.
1: Baik, mungkin kerjakan tidak dan dengan kita
0: tadi. Ah mat, ya.
1: Lama sudah.
0: Oh, telepon
1: ni.
0: Oh, aman aman. Okey. Oh. Ya, jadi malam tu deh nama tekak kenang deh ini cia.
1: Oh, kunci cerita sudah ini ke suhuan juga deh.
0: Oh.
1: Jadi ini punya suhuan dan dua dua SC balut namanya belum banyak ngoknya.
0: Oh ah.
1: Sudah dua apa rumah dia berat lo buang dua lo amanya lo pelihara.
0: Oh, lo burung cira.
1: Aw, babi. Punya pulau mai. Merak babi. Ini pulau nyok sisa, bani. Merak babi, lu tangkap ya. Babi, babi cuma air ini. Pulau merak tu pulau mai. Punya merak sisa, geng.
0: Aw, mayo nak
1: tepuk. Tanwa sisa, tangkap ya. Aw. Dah, nyawa sisa ya.
0: Aw, aw.
1: Dia dia lancat ya.
0: Aw, aw.
1: Alu baik dah ya, dia dah ya, ya babi yang hosanya.
0: Aw, oh.
1: Saya dah dengarnya, masih dah ada beli tay, kita ya. Kamu tu minyak ni awak mesti. Ya, harus sedut punya. Ben muka nak.
0: Aw.
1: Agak ingat, ni awak lihat sikit udah saya je, dah cukup punya.
0: Aw.
1: Sampai saya nak.
0: Aw.
1: Aw.
0: Ya,
1: kita ada ya, kita turun punya. Aw, sikit dah, tu kita kita.
0: Okay.
1: Udah pergi ku tu suruh bayi sini.
0: Oh, okey.
1: Oh, jadi aku betul kerja bersikir lebih dia coba deh. Mulai ku ngarinya. Kali ku babilik baru waktu lebih ku. Angkat anak ku ke sikoknya, asinoknya. Bapak, menempat ni. Angkat ya gila telefon, nama orang tu.
0: Oh.
1: Nama orang tu. Mereka senyak ya. Nama, nama. Antuk punya cerita.
0: Oh, cerita antu.
1: Oh, mereka buat tanya baju buah ya. Kaya bak siap dindi yang kami nyabak. Lihat bawah. Kaya ni tak emak ke sini.
0: Oh, ne?
1: Oh. Alam setian ya. Senyak, bumbu kembangnya. Pada kata siap, misalnya senyak. Ini nyade ya, ikak ya. Ikak-ikak ya.
0: Oh.
1: Tidak ditutup. So, aku nak mutai, aku baru panjang dengan aku. Tidak ada dengan aku, aku tutup. Banyak yang tidak pecah di sini. Semua engkau tutup aku kan.
0: Oh.
1: Tidak ya, hanya dua ya. Ini yang buruk dua yang tidaknya.
0: Oh, ini.
1: Kali, saya senyap bahu ya, saya puan bahu. Tidak maaf ya, bahu. Saya bahu, saya nyangat.
0: Bahu ah. Nyelait nah.
1: Aau, bayar lah bilik, ala bilik kami ni, tak kelak. Nama utai kepu nong dua ya, madai kedua ya, nyelam kepu. Ni semua siap, kedua ya madai kepu. Utai kama mak ko nantu kena. Tak, mudah mak bisa bantai juga kayak tanya bu.
0: Aau,
1: maju kesiannya, tanya. Nanti aku kulima, aku masak dapur, kian kerja lemai. Mesti itu sama kerja dengan kami.
0: Oh.
1: Mesti tidak ya. Aku mayang dek isan, kau yang isan punya kau yang kerja dia. Dengan lain dia tu.
0: Oh.
1: Mayang tu ya. Kalau kumpul ya, bila kami ke mayang dia.
0: Oh.
1: Bisa enam ikut ni. Agar bila aku siap mayang hostel kami semainya.
0: Oh.
1: Banyak dah semua mayang. Banyak, mesti ya, yuk tinggal bulu pokok tidak atau tidak ya. Banyak, bisa berapa bulan nak sini. Mesti itu agak nak cuba pejabat ke ya, dia mesti ke ya. Saya dalam sepuluhnya mak, ya anak saya ya.
0: Oh,
1: nak menemui aku, mana ya. Ya, mudah nyamak. Entah lama dia nyamak, oke. 3 bulan sini.
0: Oh.
1: Entah nak mahu nak menemukan kan ini ke punya ini punya kita ayam kita madai ya.
0: Oh, ne.
1: Hao.
0: Oh, kasih lah.
1: Ya, dah. Anak nomor 2, anak yang rico.
0: Oh, aw.
1: Ya, mahu. Baik tidak ya, punya. Entah madah punya ini.
0: Hao,
1: entah. Punya mati di luar dia. Kasihan. Boleh kerja lemah. Boleh kerja lemah. Baik amat dia nak saya bahu kerja di bahu.
0: Aw.
1: Tapi tak boleh cakap kita ini tidak ya.
0: Aw.
1: Baik amat dia. Nama tadi baik amat dia. Minggu ada ke dunia anaknya. Nak kita tak boleh ke saya. Anak dunia.
0: Aw.
1: Jadi malamnya. Lawan juga nyanyi hati dua. Itu dua sini.
0: Aw.
1: Tidak ya tidur, enggak tidur.
0: Kita
1: mengelap tidur tidak boleh mau tidak ya. Angkat intinya dini ya pagi mana saya baik kerja, mana saya segera ini akhirai, ada saya tepat deh Facebook dini ya mana mana. Saya yang enggak ngerti ini, saya enggak ini jatai masa kini ya. Mak, kuya, nama, bapak, enggak ada nih, kuya. Kuya mudah nyak. Nyau ini lah yang sang diam. Mudah ya, nyuk. Lain, enggak ada.
0: Au.
1: Pagi nyak. Malam nyak, men.
0: Au.
1: Itu juga enggak ada di sini, nyak. Itu nyak, masa, nyak. Kepuan, nyak, aku terbunuh kerja. Kepuan, aku sambut, ku. Mak, mak, ku bini, ya. Ku ini apa, kuya. Nada ya pak, ini pasal aku ni, orang saya nak punya, buka ya sepunya. Aku walau saya tapi sepun kuni nak sambut orang, sepun kepikok nak sambut tu, nama mesti tahu aku. Nada dia aku dengar, nih nak tapi kena yang mau mana. Datai tanya, nyawa saya sama aku kerja, nyawa kerja kami nyawa. Nama saya dok, orang itu. Nada tinggal orang sepuan ke aku, itu aku sepuan hari ini. Aku nyawon, tak kena sawat ya ke aku, ini yang nampak itu. Tapi saya tanya diri ke aku, ini ya. Nyabek maku dia.
0: Oh, ini.
1: Ini sepuan ke siapa anak sawat, sepuan ripa aku, mada apa aku dia nak sawat ya. Ini semua saya tidak. Semua saya, datai. Sepuan aja anak tu kan muda utai yang tadi. Bini ikat ya ini sepuan. Nak semua dah kaya tu. Udah dengar kami. Tak ada satu kiri yang bisa. Karena ikat kuah hulunya aja. Tapi sepuan dia. Ini buah kian dek. Memang aku tidak ya. Ngono anak aku nyak. Atau mi muda semak dek. Nyawa dan muda kian. Itu kan mung tu. Ini apa bisa kanya dia. Aku tak mung. Sapa-sapa. Ya mudah diberikan. Atau dia ikat, punya dia kena ikat. Banyak menterunnya. Bisa banyak ibu deh. Ya mudahnya. Tengah mudah. Tahu lah menterunnya. Lama usah deh. Tahu lah ya. Banyak. Anak sati deh. Ini sati kok. Banyaknya, kok banyak itu kata nyai dia. Kaya bisa berita anak mana, kalau anak dia diam ke tidak. Kaya itu. Nama saya dia, kaya itu. Bisa berita anak mana, kaya udah. Dan ingat kita, kaya itu.
0: Kaya
1: ini dengan adik, kaku, kan kita semua. Nek yang apa ya, ke tidak ya. Nek pun ada itu buat.
0: Kesal ni ke?
1: Tahu kalau kesal sih. Maka dia tahu kalau nak buat sini bisa penyakit tu buat begitu tu buat.
0: Bagi
1: punya rumah.
0: Ya.
1: Nak nyamai ni aku pun. Dulu dia nyak aku dari ni nak tu dari dulu dia nyak. Mada kami kuai ke.
0: Aman.
1: Bulan 11 mada kami kuai nyak.
0: Dia
1: nyak-nyak. Nai aku kan tinggal kami. Nyak ni ya, tak bulan 11 ya.
0: Di resbili ya, mak yang kau deh.
1: Resbili ya, mak yang. Banyak kan nyamai mak tu.
0: Namat.
1: Ini punya salam tu sayang aku. Mada aku tepuan senyian deh. Mada aku tepuan senyian. Nak sibu deh. Nak, aku nak dari aku. Kami sabar kan. Ya, tidak nak sejak mak. Mak aku mau kita. Aku nak sudah ya. Nak ngai ni, kepada kerja. Oh, no tidak ya. Nama tepun bahu, nama tepun bahu tu ya. Tanya, kau yang mana aku? Inai nak tanya sakit saya, kau yang masuk hospital. ibu dia. Ya,
0: wow.
1: Ayah amat aku ya.
0: Hmm.
1: Apa dia kita deh ya aku.
0: Hmm.
1: Ya, ya dunia.
0: Au.
1: Kita enggak ada kita.
0: Hmm.
1: Au ni aku ngono ya.
0: Au.
1: Ya me. Ya gak kami mainnya di sini tin. Sepun baru ke. Nak si jengja ini pulang, pun nama dia nama kita nama dah ya dek, anak gue makan pun gue, sebut si jengnya, pun naya.
0: Aau.
1: Nyak nyabek makan dia, membeli orang bola kesemitian dan mungkin kita ya. Kesemitian.
0: Aau.
1: Banyak mainnya, nanya main apa enak, aku tu dia jauh betul. Biasanya malam, bisa kau sebut senyap.
0: Oh,
1: mana sih naik, udah narai.
0: Ya, kasih mana?
1: Hmm, aku cipte kan mungkin.
0: Aau.
1: Aku boleh aku cipte nyakinya dulu.
0: Aau.
1: Hmm. Nah, cipta.
0: Aau.
1: Cipte kian, ini kan kami sudah tu deh, narai, narai jalan, tapi jalan sibuk kian, dia narai sibuk kian.
0: Hmm, aman, aman.
1: Tapi jalan kan sudah nak siapnya ni.
0: Aau, ya.
1: Hmm.
0: Aau.
1: Kita lama,
0: kita
1: lama,
0: mana main? Okey, ini cia ne.
1: Ah?
0: Okey, kaku.
1: Aau.
0: Lepas jam kita itu panjo ke ambis ke
1: mana? Aau. Banyak jam ya. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih ini cia. Aau.
1: Aau.
0: Ila bukulai baru ke kita minggu baru?
1: Aau.
0: Ila mesti
1: baru
0: ke? Aau. Okey.
1: Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Okey. Jadi nyak tadi peninggal ya. Kira ke ngujung ke program genggam semangat kita ke malam tau mehau. Jadi terima kasih Mayu. Kita ke udah bertelepon malam tau ya. Kita ke mendiang ke program genggam semangat mega semampai nyukung program tau. Harap ke program tau nang dikeluarkan inti malam hari tiga meh. Ngau macam-macam cerita. Okey. Jadi bertemu baru bawa ke Bukai Peninggal. Selamat berlelak semua. Selamat malam. Okay.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Nganai bala nek bala puak ke? Nata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
2: Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang
1: bala
2: ini Indo. Tang aku siti aja aku perangsang hari ni yang aku ku sebab. Nyesal aku ninga aja aku perangsang. Takut aja aku perangsang. Sebab dia nemu. Sebab ni aku kalang ajar aku. Dek, ya. Mesti belajar mamai. Mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak kena yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang kerja aku. Ya, dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi. Dia menua ulu. Hanya guna nesal le. Induk ke dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
2: Hanya kepada udahnya tadi entua bisa pila.
1: Ya. Ini baru mana empurau lian dulu lah.
2: Hanya kepada. Okay, ni yang aku kunci kunci muzwa. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanya aku
1: begini gim menua lulu.
3: Anana, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kenera.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak ke maya orang, ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, miri.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas. Rengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke Ronia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ninting hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Sepenggoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngaduai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus kepala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siko lembiak, bengal, agu, nak uleh berjangku, tangi yang uleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Oke, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

dalam setiap pis tentu menyumbuh rudi yang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang menembukai mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, MyFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balan depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

kes culi tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzik dak ngak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nadai orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lama mat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, Jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang Jaku ti dipansut ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam Ari Pisu. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malatnya.
0: Bah, yo. Amat dikenung. Haram, lupuk tu.
1: Ada eh. Tak berundi yang kedini, kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk, main umum.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sedia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diri jawab kita nya, segi lembau kau lagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Wey!

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiah kati. Oda mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Tengkol hati tak kau sakit jantung semengkah hari penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum. Sesaya setiga kali seminggu, dalam tibuh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil tak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundia. Pesan tu

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga WFM.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

tentu kita suah medak troli dengkah bak Sungai Pandut, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke bak nur nak numpang jalai orang bukailah. Mu meh bisik orang ke

0: Wah, sawat nuan teleponnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau kole baru. Lagi uleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Aku tadi, tadi engkau aku ditu, dia tu nemu nak lagi. Bangun ni, mai kena ban pen kunya. Kemaris kunya pan ada ditu lagi. Tu, segi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

0: Okay Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.
1: Kita suah kenapa orang. Orang yang bisik kereta, kak meli. Orang yang bisik telefon culi, kak gameli. Orang yang bisik kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi,

0: nak mama agi. Dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengeraran.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, ngiru.

0: Timang Krabatawas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Bukai seminar memedis ke fizikal ajar.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Sejalai. Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 30 hari bulan 7. Aku Pendeta Joseph Jai sekali lagi dekat berkongsi lo kita jaga Tuhan ke datai dari Gereja Methodist Iban Sarawak. Dalam sharing pandai kita atau ke sampai pandai kita ke pagi itu. Bacari buku kudus kita pagi itu dari surat Kelusi bagi 1 ayat 3 datai ngagai ayat 12 bunyi itu ko ya. Sampai terima kasih. Kami seluruhan beri terima kasih ngagai Allah Taala tiapai Yesus Kristus Tuhan kita lebuh kami besampi ke kita. Laban kami bisik ninga pasal pengharap kita ke Yesus Kristus ngau pasal pengerinduk kita ke semua nembiak Tuhan. Ketegal pengadang disedia ke kita di surga. Kita udah ninga pasal pengadang tu suba dalam pesan ti benar. Dianya berita mana ti udah datai bak kita. Bakaya ti berbuah serta ngeremai di serata dunia. Bakanya megak berita manehnya udah berbuah babala kita kenyawa rimaya kita keterubah ningaya lalu belabuh merti kaya semua pemenal pasal pengasih Allah Taala. Kita udah nemu pasal pengasih ya ari ipaparas orang kesama bekerja ngo kami kedekrinuk ke kami ipaparasnya orang ke tetap hati bekerja ke Kristus ngari ke kita. Lalu ya, udah madeh ngagai kami pasal pengerinduk kita dalam Roh Kudus. Nya kebueh kenyawari maya kami ninganya, kami nak ngetu besampi ke kita. Minta kita dipenuah ke ngau penemu pasal peneka Allah Taala serta ngau penemu, ngau semua penemu dalam, ngau kuasa, ngau pemberhenti, tidak tai ari Roh Kudus. Ngamik ke kita hidup nitih ke jalai Tuhan. Ngerinduk ke atia lebuh kita berbuah. Ngerja semua pengawak ti mana. Serta manseng dalam penemu pasal Allah Taala. Awak ke kita digagak nyadi kering oleh semua pengering. Ti datai ari kuasa ya ti bermulia. Awak ke kita sediatan nan ke semua pemerintah ngawati tiliat lebuh kita ngau ati tigaga. Meri terima kasih ngagai apai kau udah ngasuh kami berkunci ke pesaka nembiak Tuhan ke diau dalam penampak nyak munyi jaku Tuhan awak ke Tuhan merekat ke baca kita. Bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus sebedau kita ninga jaku Tuhan dalam magi aram kita besampi dulu. Tuhan Allah Taala pai kami ka di surga pagi tok kami ka ninga ke jaku nuan baru jale buka pikir undi yang ngaparaga mati kami lalu bejaku menuan Tuhan ngagai semua kami ke pagi tok awak ke kami tau nemu nama utai ke dekat dikunci ke nuan ngau semua kami bakal ke pagi tok. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tau ka batang penemu ka dikunci kaku wah kita ka pagi itu ianya selalu berterima kasih ke Tuhan. Bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus pagi itu kita ninga pasal surat ke ditulis Saint Paul ngau Timoti ngagai sidak nembiak Tuhan di menua Kelusi. Enya pasal sampi terima kasih. Sampi terima kasih ngagai Tuhan tu ngeneng ke pasal penalu penegap serta pemansiang pengharap nimbiak Tuhan di menua Kelusi. Sampi terima kasih tu pihak mega ukai semina ngeneng pengering pengharap bala nimbiak Tuhan bak menua Kelusi. Teng sampi terima kasih tu tahu megak dikena kitai ngeneng ke perkara bukai kebisi meransang kitai kering dalam pengharap
Bala menyade dalam nama Tuhan Jesus. Sampai terima kasih tau dan sitai hari sampai kepatut dikemerat ke kita dalam penghidup kita orang Kristian. Kita ukai semina bersampi minta ajak bak Tuhan. Dan kita megah patut meri terima kasih ngagai Tuhan dalam sampi kita alaban Tuhan. Au ya udah merekat ke semua kita lalu merekat ke megah nama-nama utai ke dah disampi ke kita. Bersampi itu pengharap sampai itu yang penghidup kita orang Kristian. Tidak kita kurang bersampi penghidup semangat kita dekat Allah laban penginginan kita impu. Tidak nanti kita selalu bersampi penghidup roh kita dekat keren. Laban lebuh orang tak lebuh kita bersampi. Kita yang ada yang Tuhan bisik ngau kita. Kita yang megak ngada yang lirai empu. Ini tadi dalam kita kehabisi Tuhan ngau kita. Kita kering alam kita tadi ngerja ke pengawak kita. Laban sampi itu ya sikit yang meri ke kita pengering dalam penghidup roh penemu ngau penau kita. Sampi megak nyaup kita berani. Anu ngak semua utai terdekat nyadi dalam penghidup kita. Laban kuasa sampi ya besai dari semua utai. Lalu kita nak takut. Sampi itu tau ngasuh kita penuh penemu pasal penekak Allah Ta'ala. Serta ngau semua penemu dalam. Ngau pemerti yati kedatai hari Roh Kudus. Bak ayat 9. Artinya tadi sampai itu yang bisi kuasa kebesai ketau nyawam kita. Orang ke selalu bersampi penghidup ya penghidup kesemek ngau Tuhan. Penghidup ya penghidup kebisi pengering belama. Lalu sidak dekat lantai ngati nyalaman Tuhan bisi ngau sidak. Kita yang patut selalu bersampi bala menyadi. Meri terima kasih ngagai Tuhan selama semua teh kenyadi dalam penghidup kita utainya tadi nyadi nuna ke penekak Tuhan. Retinya tadi dalam penghidup kita Tuhan meh Alfa ngau Omega. Nyalai bala menyadi pihak mega kita mesti bersampi ke pangan diri. Lalu awak keretinya tadi kita nyawup pangan diri. Kita ngangkat ke penghidup pangan diri. Lalu kita megak meri pengering ngagai pangan diri. Bakal sempo tu tadi sampi ya tu tadi lebih lagi dekat ngangkat ke penghidup bala nemi Tuhan di menuh kelusi. Nyarai sidak terperansang lagi dalam pengharap sidak. Pengujung ayah bala menyadai arama kita selalu bersampi ngagai Tuhan nak milih sampai terima kasih atau kesampi kabukai kabenti yang keberat kita selalu bersampi lalu terus bersampi ngagai Tuhan awak ke Tuhan merekat ke kita damping kita lalu meri pengering dalam pengharap ke semua kita tu jaku Tuhan awak ke Tuhan merekat ke amin. Sampai semua kita Allah Ta'ala pai kami ke di serga meri puji besai terima kasih ngagai nuan Tuhan lama nuan udah berkongsi ke jakut nuan ngau semua kami tu ianya dengan pengawak bersampi. Terima kasih Tuhan lama nuan selalu merekat selalu meri pengering lalu pihak megak selalu meri ke kami penemu dalam nuan ke dikena kami ngerja ke semua pengawak kami. Nyalai terima kasih megak ke nuan Tuhan ke selalu mai kuasa nuan lebuh kami bersampi kami enyak ngasai nuan bisik ngau kami lalu kami megak Tuhan enyak kering dalam pejalai penghidup kami. Terima kasih Tuhan awak ke jakut sampi nuan seluruhan awak kejakut sampai kami seruran didinga kenuan lalu diberkat kenuan sekali lagi dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuh bulan dua jaku canuan, dama ga bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ga ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Usai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan berintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Kami, Lori dan Gita, mimpi ngari bermacam lagu.

Janji Tinggal Mimpi dari William Awing ya. Lagu dikenangkan kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi, kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tau. Terima kasih tumu pagi milih YFM jadi ke pemerintang. Lebih lagi kita kenang udah tumu angkat Dani ke pagi tau ya. Tentu kita ke nyedia ke diri dekat nurun kawak ke bisik mindah ke sarai tau. Rupiah muka nganjung anak ke bersekolah. Okey, jadi begulai kita bak awak pengerak pagi hari 4 ke sarai tau ya. 30 hari bulan 7 2026. Tak berasa nyau hujung bulan 7. Tinggal 2 hari okay, kita dekat nyingkang agai bulan baru bulan 8 ke di Kumbai kita mega bulan kebangsaan. Jadi harap ke kita sama meh nyingkang nitiah ke jam nitiah ke bulan tahun kita ke nang jam 4 amat bertukar. Okey, hanya di ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi yang tentu merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah disedia kaku pagi tu. Biar maka berita-berita ngau maka program-program ke dikeluar ke ninti yang pagi hari 4. Nang bakal selama bak jam kedua berengkeh hari pukul 7 pagi tu lagi. Awak nur maca pesan berat ngau maka pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi bakal selama bergulai bak 2 pagi wak ya. Hanya ke tusun tau ke rintai segmen penggerak pagi hari 4 ke Sarito ya. Di bedau berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah pagi tu. Untuk merindang kita dulu ngau lagu hari Dave Victor Induk Bangsa Dayak. Terus segulai sejalan dengan kami di YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Statistik memandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 intik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 intik lagu, sebina 12 intik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
4: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Aku ukai luluang hari wini albat ya. Yang megal aku ke mujur masuk akhir renggat semi final anugerah carta sapa juara ke 9. Tinggal 2 hari lagi ya. Bala semi finalis kita ke dekat berpekit malam 1 hari bulan 8 2026 tu ialah Dewan Serbaguna Selangau. Malamnya megak kita dekat nemu pemutus 12 itik lagu ke dekat dipilih ngagai renggat ke penudi ACSJ ke 9 tu ialah ya. Jadi anda ingat peninggal kita boleh datai babala mayuh ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Kita di Selangau, di Ampu, Ari Sibu, di Muka, ngau meka Ari Menua Bukai meh engka dekat nyukung bala semi finalis kita ya. Lalu pihak meka pekir tu ialah meka dekat di tabur ke terus hari Facebook ke YFM Iban, ngau meka hari radio YFM malamnya ialah ya. Jadi malamnya ialah kita dekat nemu ni bagi lagu ke dekat dipilih ngakai renggat final atau ke renggat ke penudi ACSJ 9 ya. Akhirnya tadi ngelansak berkawal ngau ACSJ ke 9. Jadi itu mai kita berhati ke dulu maka berita-berita ke Bisayan bah surat berita kita ke pagi tau ya, berita ke Bisayan tau. Kalai atau berkawal ngau pekit forum Nembia Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Sarawak. Kalai merik pengagati ngagai SMK Kubuang Limbang ke udah bergelar champion pekit forum Nembia Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Sarawak Renggat Negeri Sarawak 2026 ke dekat ngari ke Menua Sarawak ngagai renggat nasional ya. Di SMK Kubuang mujur mai pulai prais mata duit RM2,500. Lalu bapak penduduk nombor 2 ianya SMK Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab langau meka penduduk nombor 3 ianya SMK Kabuang Betuang ya. Jadi pekit ke diatur DBP Pampang Sarawak tu dipasu 50 bengkah tim dari Selampur Menua tu kalai 5 tim ke Pemadu Nyulut nyingkang ngakai renggat ke penudi ya. Okey, lalu prais ngakai silap kemenang disuak ke Tuai Pemegai Menua Ampu hanya Tuan Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jafar hanya Siti Ri berita ke BCI Ayan Pak Surat berita kita lalu Pak berita ke Buka itu sebuah palan sains Sarawak udah dipenyadi ke di Kuching Lemai

Hari premier madah ke Palan Sains Sarawak tu dekatnya di Palan Makmal Antarabangsa dikena negap ke kerjasama pansi ngau saintifik apa lebuh kenapa ubah gaya ri dunia ngau mayah macam penanggul jemah hilak. Palan tu dikarap kulihnya di plaza rungkup bala saintis berkunci ke penglandi penemu ngau innovation ya. Okey, lalu Abah Jakob ke di pansut ya kemarin megah Dato' Pak Tinggi Abang Johari ngarap ke mayu hakik raban saintis ti berkualiti ulih di keluar ke di menua tu. Di aturnya dikena mantau menua tu betapi ngau pemar jemah hilak lebih hakik ke berkawal ngau penglikun pemakai ya. Okey, hanya maka bak berita ke besik di keluar ke bak surat berita kita ke pagi tu. Kelimpah hari mayu hagi berita bukai ke besik di keluar ke. Jadi berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita 7:30 pagi itu lagi ya. Okey, lalu kita ke dekat nemu maka topik 2 pagi Y. Tahu ngelawa Facebook ke YFM udah di post aku dia tau nama ndak topik kita ke pagi tau kita tahu komen udah tu lagi pukul 8 pagi tu lagi maca komen bala peninga senentang topik 2 pagi Y kita ya dari Rem Jana kali ke pulai.

0: Plastik Mandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: ia ngelak di hari taik itu kelebagi rumah ia itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi kita baca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari girang anak ugam atau ke apa kingkung. Jadi pesan tu madah ke anak ya Nicholas anak girang ya. Nicholas anak girang tau ke Las udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagi lah. Ianya malam hari lima ya. Pak rumah Sidempu. Ianya pak rumah Westin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Paligian. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 6 tu ilah 1/8/2026. Jadi ia pesan tu menuju Kaban Belayan pak rumah Hati, rumah Saga, rumah Hambun, Semanjai Jalai Kemena, rumah Hambau, rumah Dangih di Bedengan, rumah Jambai, rumah Ligam, rumah Riki Agan, rumah Lunin, rumah Daji, rumah Dorita, Kaban Belayan, Bak Kelabai Tubau, rumah Engga, Bak Tanjung Taruh, rumah Gendin, rumah Malang, Bawang Ulu Ngau Bawang Ilik, Kaban Belayan, Bak rumah Luku, rumah Jantai Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Nicholas anak Girang, Nicholas anak Girang tau ke Las udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah Sidempu inyo ba rumah Westin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Palingian. Lalu dekat kubur ke pagi hari 6 tu ila. Jadi penerang ke sili lagi kaul ngob santo kita tahu ba telepon ngagai Veronica anak Girang ba lumur 0173026244 tau kenuju Junikel Girang 0112514 1426. Jadinya tadi mega pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Lalu pesan kedua tau ianya hari Priscilla anak Michael Beda madah ke Inaya Jane anak Acun, Jane anak Acun ya tau ke Inai Mabin udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai ba rumah Sidempu ianya rumah lumur 17 Jalai Batang Lupar Kampung Resak Seri Aman. Lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi. Ya. Penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngakai bibi ya. Berumur 0174065685. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ber Sungai Tulang Miri di Kenawit, Melugu, Selepung, di Seratuak, Sibu, Kucing ke Kaban Belayan ke Bukai. Kalau pesan tu tadi madah ke Jen anak Acun, Jen anak Acun tau ke bini ni yang Michael Beda tau ke Inai Mabin ya udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidempu ianya ba rumah lumur 17 Jalai Batalupar Kampung Resak Seri Aman. Lalu maya nganjung ni yang tu umpai di tetap ke agi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Anyau anak Jakub ya. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang indah ya. Inya ni yang gadu anak Setian ke dekat diatur. Inya malam pergilah nguan ulit ke ni yang. Lalu pagi 1/8 inya pagi hari 6 tu ilah ngeta sah ulit ya. Jadi pengawak tu diatur apa rumah Sidempu inya apa rumah Luan nang bat Sungai Ngemah ke Nawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan inya babai anak abuang tau ka pai matian di Bintangur sida anak Seriah ngau Mibang di Limbang lubu tutuang nang tiru nanga ngungun, nanga wuh, rantau dilang, di Kenawit, ngau Kaban Belayan Kebukai, kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Silia ke kita tahu bertelepon ngakai Anya Wana Jakob empu bal umur 0178531952 atau kenuju ayang anak abuang bal umur 0148772502. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang gadu anak Setian ke dekat diatur pagi hari 6 tilah 1/8/2026 ba rumah sedempu enyo ba rumah luan nangga bat sungai ngemeh ke Nawit. Okey, pesan ke Siti tu hari Duris anak Libau madah ke ngeta sulit niang ngapai sida enyo niang Libau anak engkunya ke dekat diatur malam 1/8/2026 inya ba rumah sedempu ba rumah geliang teban Limbang. Lalu penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Doris ba umur 0149215489 tau kenuju Agnes 0109277868. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Sigan Kelati, rumah Tebang Lubu Pasu, rumah Maxwell Tubai, rumah Hunyan Kerangan Ma, rumah Libau Sepangah, rumah Jalin Rantau Kura, rumah Sunai Terima, rumah Imau Batul 9, rumah Brian Meruyo, Temburung Skyway Limbang ngau meka Kaban Belayan Kabukai kena ulih di sebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngeta sulit ni yang Libau ane angkunya tau ke Pai Doris ke dekat diatur hari malam hari 6 tila ba rumah sedempu nya ba rumah geliang teban Limbang. Okey, pesan ke Bukai jadi pesan ke Siti tu hari Michael anak du tau ke Apai Janting madah ngeta sulit ni yang inja anak mangkan ke dekat diatur inya pagi hari Minggu tu ila ya 2/8/2026 ba rumah sidempu inya ba rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Jadi penerang ke Silia ki kita tahu bertelepon ngagai Indai Janting kebal umur 0198786377 atau Indai Moses bal umur 0198674796. Hanya tadi pesan uju Kaban Belayan bar rumah Kampit Sangkung, rumah Liba Nangga Buak, rumah Philip Janting Sangkung Bejawai, Lasi Miet Ngau Lasi Psai Indai Tungsi ba Bekiu Merurun Nangga Spitu ba Serau Batang Ai Julau Merurun Kenawit Mucu Batu 13 Batu 9 Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ngetah sulit niang inja nak manggan ke dekat diatur pagi hari Minggu 2/8/2026 ba rumah sidampu hanya ba rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari Miri anak aku madah kengeta solid niang apa ya hanya niang aku anak jimbat ke dekat diatur lemai hari 6 tu pukul 7 lemai ya ba rumah sidampu ianya ba rumah buau sedik nyapur ruban ya. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dor madah ke ngeta sulit niang aku anak jimbat ke dekat diatur hari 6 tila pukul 7 lemai ba rumah sidempu inya ba rumah buau sedik nyapur ruban. Okey, jadinya tadi pesan ke bisa diterima hari peninga kita ya. Udah tu lagi aku nampung macam pesan ke Buka ya hari peninga kita ke pagi tu. Merinang kita dulu ke pagi tu lagu ke dibai Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi ba awak pengerak pagi, hagi megak natai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu nya ari saka anak unggah. Madah ke Inaya, Dayang anak Kalum ya, Dayang anak Kalum udah nadai ke mari, udah nadai pagi tau ya. Lalu Niang tau dekat di Sungai Bala Mayu malam pergilah 31/7/2026 ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Saka Jalai Selangor Muka. Lalu Niang tu dekat dikubur kari minggu hari 6 tu ilak 1/8/2026. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon dengan kai Lini anda unggah berumur kusung 19 951 6169, tahu kenuju rata anda unggah kusung 14 951 9576. Jadi pesan tu nuju kaban belayan berumah Jimbun Megau termasuk atas ngau termasuk baruah rumah Jubang Bengkalan Lubang, Rumah Tawi, Rumah Seli, Simpang Bayan, Rumah Mutu, Rumah Hinti, Rumah Hawin, Rumah Hanau, Rumah Seruji Liu, Rumah Tan, Kaban Belayan, Bak Sepuluh, Ulu Mukah, Dikenawit, Debak, Bayan Ulu, ngau muka Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi, madah ke Dayang, anak Kalum, Dayang anak Kalum udah nada ya. Lalu Niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah ba rumah Sidempu inya ba rumah Saka Jalai Selangor Muka. Lalu Niang tu dekat dikubur ke hari 6 tu ilah 1/8/2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu ianya hari apo anak bungu madah ke ngeta sulit entua ya inya Niang Li Sinjin tau ke Sima ke dekat diatur 1/8/2026 inya hari 6 tila pukul 10 pagi ba rumah Sidempu inya ba rumah bayi Merio Tambak Kara Engkelili ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Luban Ulu Betung Selindung Ulu Ngau Ili Maru Patas Ngau Baru Stuga Meriu di Merindun Semanju Bukit Tungku Basi Empelam Tekalung Jalai Buntu Temudo Sri Aman Batu Lintang Perwan A di Miri Grand A Sri Aman Ngau Mega Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri okay, kita tahu bertelepon ngagai apo ya 0114322148 atau ke 0116838946. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit Niang Li Sinjin tau ke Sima ke dekat diatur hari 6 tu ilah 1/8 pukul 10 pagi ya ba rumah Sidempu inya ba rumah bayi Merio Tambak Kara Engkelili. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tau inya pesan hari tidih anak bad madah ke bini ya Mia anak bulan, Mia anak bulan tau ke Inai Pilip udah nadai mega. Lalu niang Mia anak bulan tau dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi ya ba rumah Sidempu inya ba rumah Spencer Biju Lubu Senglang Ulu Sebetan. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ba pendam Tinting Pilih Ulu Sebetan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Langan, Ulu Sebetan, rumah Kumbung, rumah Flora Bilak Dua, rumah Beti Supu Ruban, rumah Lumpuh, rumah Mawat Beratuang Atas Seruban, rumah Beji Pelasuk, Sungai Kelampai, ba Suh Serian ngau muka Kaban Belayan ke Bukai ya. Kalau madah ke Miak Anak Bulan, Miak Anak Bulan udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Spencer Biju, Lubu Senglang, Ulu Sebetan, lalu dekat kubur ke pagi pergilah ba Pendam, Tinting Pilih, Ulu Sebetan. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari pilih pelangi anak sirai madah ke ngetah sulit ngau berantu ke niang sirai anak mengkau ke deka diatur nyak malam pagi lah di nguan ulit ke niang lalu pagi hari 6 ti lah 1 2008 nyak ngetas ulit. Jadi pengawal tu diatur ba rumah Sidampu ianya ba rantau pulau Sungai Pakuah Selangau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah di Gat Sebindang, rumah Mandu Bedawa, rumah Udin Nanga Bunau, rumah Juni Nanga Serian, rumah Markeni Lubuk Pernik, rumah Tinggi Lubuk Tapang Untan, rumah Antoni Sungai Linggah, rumah Radi Nanga Selabi, rumah Jabing, rumah Udi Serugin, rumah Rama Rantau Dangih, Kaban Belayan Babatang Uya, Skim Gempuro Skuau, Skim Gempuro Nanga Tada, ngau muka Kaban Belayan ke Bukai ya. Kalau pesan tu madah ke ngetah sulit lalu berantu ke niang sirai anak mangkau ya. Ke dekat diatur pagi hari 6/1/2008/2026. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu, ianya ba rantau pulau Sungai Pakuah Selangau ya. Okey, jadi pesan ke Siti atau Peninga ianya pesan ke hari pesan ngetah sulit ngau muain terbalu ke niang pengajar Stanley anak Deri ya. Ke dekat diatur 8/8/2026 ba rumah Sidempu ianya ba lot 12476 Pam Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tunku Miri. Okey, jadi penerang ke Siliak ke kita tahu ba telefon ngagai pengacar Angela anak Francis berumur kusung 113 179-60-74 atau kenuju Anastasia Jane Balumur 013-726-5205. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Kucing, Serian, Lubu Antu, Sekerang, Niah, Sibu, Bintulu, Miri ngomega Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetah sulit ngamuain terbalu ke niang Stanley, pengajar Stanley anak Deri ya, ke dekat diatur 8/8 tila ba rumah Sidempu hanya ba lot 12476 Pam Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tunku Miri. Okey, ya tadi ke pesan mega ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Itu lagu Hari Mawat. Kena merindang kita ke pagi tau.

0: Kota Nalihari Tadalamay Penmarindang Malam
1: Sibulay Ujala.
2: Nama Magi dekat ditemu kita ni bagi 12 inti lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 inti lagu Sembina 12 inti lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Markham Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melati ke industri music Iban.
4: Agai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Selamat pagi, dia tu kita begulai ngaku Imerda Joni ba berita pagi hari 4/30 hari bulan 7/2026. Kita terubah tu batang berita. Palan Sains Sarawak dung ada ke raban saintistik baru. Komuniti forensik batang pugu pengawak pansiak ti berintegriti tiang sistem keadilan menua. Transformation Digital Sarawak ditegap nengah kerjasama ngau IBM Singapura. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dekat Kepalan Sains Sarawak jadi makmal antarabangsa dikenak ngedegap ke kerjasama pansiak ngau saintifik dalam napi ubah gaya hari dunia ngau mayuh macam penangguh jemah ilak palantu ulah jadi pelasau ungkup bala saintis berkongsi ke pengelandik penemu ngau innovation. Nya alai ia merangsang raban pengajau ngau pemansiak hari dalam ngau luar Sarawak ngambil kengenak palanya nyadi hub ndu ngasih ke penemu ngau innovation kelimpah nyadi inspiration dikenang ada ke mayuh agik saintis rebak baru. Ia mansut ke Jakutuk ngagai media pengudah berjadi ke Palan Sains Sarawak di Kuching lemai kemari. Dulu agi harinya ia bisik ngelawak mayuh macam pengawak pemandang ke bisik dipandang ke bak palanto. Pengawak ngagak kompleks 10 ringkatnya ti bepalan bak pemesai 4.4 hektar tanah merengkah kena bulan 10/2020 ngena ungkus 239 juta ringgit. Palanya megak disikap ngau perengkaguna asrama ungkup bala temuai ngau nembiak pelajar. Berebak ngaunya, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mega dekat ke mayuh agi raban saintistik berkualiti. Atunya dikena mantuk negeri itu napik pemau jumlah ilak kelebih agi berkawal ngau pengelikun pemakai. Ia madah saintistik disikap ngena penemu ngau teknologi pemadu baru berguna amat dikenangi kak cara mutau ke penangguh suntuk sumber pemakai pangka ari ubah tingeruga sektor bertanam. Ungkup tujunya dia perintah negeri dekat terus mansiak pun penatai kuasa baru dikena nangkup peminta jemah ila. Pengawaknya berguna ke pengelandik saintifik dikena tentu ke pemansang di pejalai ke ngamruan ungkup pengelantang rebak dudiari. Komuniti forensik nyadi ke pugut besai sistem keadilan menua tejak pensuah hendak nerima perhati ari mensia mayuah. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang Madah pangku pengawak sidaknya kenyangkawam pakar forensik pemesai perubat ngau saintis forensik berguna amat dalam tentu ke tiap bengkah pansiak di pejalai ke ngau profesional bisik etika serta berpelasar ke sains. Atur tu berguna ke daya pengetahuan diri, integriti, objektiviti ngau penyino kelimpah merik suku ngagai ruang bilik mangsa lebuh sidaknya bertapik ngau pemau penguji dalam penghidup. Jakutnya dikenatai ke ia bak pengerami berjadi ke Convention Antarabangsa Perubat ngau Sains Forensik 2026 di Kuching kemari. Teks jakutnya dibaca Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng. Barabak ngaunya Datuk Amar Dr. Sim Kui Hiang madah ke penyulut dalam teknologi digital, peminta tiru AI, molecular diagnostic, ngau teknologi pengimejan moden muka peluang baru dikena ngangkat ke penau dalam bidang perubat ngau sains forensik. Ia nyemetak madah ke bidang forensik patut angkun ke innovation seriris ngau ubah pemansang sektor nyaga pengerai ti jampat tiada ngerugak standard etika serta penyulut perkara saintifik. Transformation teknologi dia tu bempu pangkuk pengawak ke berguna amat dalam menegap ke mayuh macam cabang forensik yang kaum patologi forensik, autopsi molekul ngau pengimejan forensik. Atau ti nguna teknologi antara fokus ke dikerandau ke Maya Convention ICFMS 2026 ti ngempuruk ke pakau ari menua tu ngau antara bangsa. Berkongsi ke penemu, penelba ngau penemu pansiak antara institution ngau menua berguna amat dikena ngenegap ke penau dikena napik penangguh pemal perkara perubat ngau undang-undang ti majak kompleks. Dato kita benar mendeng ke berita pagi dari YFM Kuching. Sarawak terus ngendegap ke agenda transformation digital dengan awam strategik ngau IBM Singapore. Dikena mansiak potensi kerjasama dalam peminta tiru AI, pengkomputeran kuantum ngau pengelikun cyber. Awam antara pemesai kanan kompeninya bertuai ke Sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil ba Induk Upis IBM Singapore di Marina Boulevard kemari. Dalam sesinya, dia IBM berkongsi ke penelebak Transformation Global ngemarat ke pemujuk sesebengkah gerempung berpanggai ba pengawak pengurusan ti efektif. Nyak dijapai dengan cara ngurang ke penangguh pemak operation atau pengawak komprehensif ti jalan, otomasi proses manual serta guna AI dikena nyungkak produktiviti serta efisien. Ranau mega ngemarat ke tiga bidang strategik, ianya AI nyadi pukul ungkup timpuh panjai, pemansang platform pengkomputeran kuantum ngau ngenegap ke penau perkara pengelikun cyber. Berbak ngaunya Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah nanduk baru senentang komitmen Sarawak dalam ngemansang ke ekonomi digital ti tegap serta diirik ngau innovation setipa ngau strategik pemansang pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Ianya metak madah ke teknologi maju baka AI ngau pengkomputeran kuantum bisik potensi ngangkat ke pengawak merik servis perintah serta mata pengawak meranak ke pukuk ti berga tinggi. Nyak mega bempu pangkuk pengawak dalam ngenegap ke penduduk Sarawak jadi hub digital ti kompetitif berantau adap kita. Ramau awam strategiknya kedua-dua raban belak berandau ke peluang berkongsi ke penemu pemindah perkara teknologi ngau kerjasama strategik antara agensi IBM Singapore ngau agensi di Sarawak. Tung Ngembuan 7 ngemansang ke penauk perkara digital nyikap diri napi pemau jemaah ilah. Pengawak nyungka asir pemansut menua tu patut cakah hagi dikena ngurang ke pengawak berpanggai berimport serta ngenegap ke jamin pemakai negeri. Berindi arinya perintah terus ngenegap ke pemansang industri nupik jelu negeri tu dengan cara merek bantu ungkup pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur ladang ngagai 100 ikut orang tinupik jelu hari baruah ke mata upis servis veterina pelilih lawas. Sapit Sekretari Mendam, upis Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Syed Ismail Nasiruddin, Datuk Seri Wan Hashim, madah ke bantunya ngembuan tuju ngangkat ke produktiviti betupe. Bantuk tak disediakannya, nyukong target nyapai pengulih tika sara diri bak bekau daging Sarawak lebih datai bak tahun 2030. Raban penerima dilalau ngambil kena ngeraja pengawak betupiknya pihak ajak tam patut ngemansang kenyak nyadi daging ti ulih nyawup mansut ke penatai pemisi serta ngangkat ke tikas penghidup sidak sebilik. Ia mansut ke jakutuk bak pengerami simbolik nyuak ke input pagau kerbau ngau capi KPKM ke diatur bak laman upis servis veterina lawas. Berebak ngaunya Kepala Servis Veterina Pelilih Lawas, Robin Asud madah ke bantu ke disediakannya mungku agih belanja sepenyampau 3.65 juta ringgit. Ari 100 ikut penerima, 70 ikut orang ke nupik jelu, nerima bantu dikena ngangkat ke pemanah kelingik pagau, lalu 30 lagi nerima sukung dikena ngagak kandang kerbau ngau capi, kelebih lagi bak pengawak nyedia ke dawai berduri, tiang pagau ngau perengka guna kandang. Bantuknya merik penguntung ngagi orang bertupik ari genturung menua, bak berkelalan, long semadoh, long sukang, Terusan, Sundar, Kampung Punang, ngau Lawas Damit. SMK Kubuang Limbang jadi champion bak pekit forum Nembiak Madani Piala Pusingan Tuai Pemegang Menua Negeri Sarawak Rengat Negeri Sarawak 2026 serta dekat ngari ke Sarawak bak pekit Rengat Nasional. SMK Kubuang mai pulai prize mata duit RM2,500, belanja silang budaya pelbagai kaum RM5,000, bup ke dikeluar ke Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ngau setepikit. Penduduk nombor 2 pulai ngagai SMK Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab, lalu penduduk nombor 3 SMK Kabuang Betong. Pekit ke diatur DBP Pampang Sarawak dipasuk 50 bengkah tim Ari Selampuan Negeri ke alai 5 tim pemaduk nyulut nyingkang ngagai renggat ke penudi. Pekit forum nembiak keterubah ianya diatur bak Semenanjung Malaysia dalam tahun 1989 sebedau dikeremai ke ngagai Sarawak dalam tahun 1990 nengah Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak. Peraih sidak kemenang disuak ke Tuai Pemegai Menua Empu Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Palan Sains Sarawak dongada ke Raban Saintistik Baru. Komuniti Forensik batang puguk pengawak pansiak ti berintegriti tiang sistem keadilan menua. Transformation Digital Sarawak ditegap dengan kerjasama ngau IBM Singapura. Menakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sleka jaku saritu enya ranggoy. R-A-N-G-G-U-I. Ranggoy. Reti leka jaku ranggoy enya pedias isi ndak regas lelak tau ke madai. Contoh genderan leka jaku keterubah enya seminggu tu gama laku nyoranggoy laban kelalu bendar gawa. Contoh genderan leka jaku kedua enya semadi terbaru dani tinduk menjadi biak kaminya di pedak ranggoy. Tindak pihak habis niki sebelah dindingnya empat pemancal ya. Nyanaka selaka jakut sehari itu ianya ranggoy. Selaka jakut sehari itu. Tau dipendiang ke kita. Ninti hari 1, hari 3, ngawari 5. Jam 7.15 minit pagi.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban. Nano rindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
6: Oku nyaa bidayo.
7: Ambo orang Latte.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat berbenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuh megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, linggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suasi nu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.

0: Gar berjalai mawon gong tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau kangau ke ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
1: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
2: Agi hidup, agi bersau.

0: pagi. Dekat di Temu Kitai, ni bagi 12 itik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
3: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9. kena 1/8/2026 arina berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuang, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y di berpansa. Agi ingat nak kita gambar orang ke sama kau kita sekolah subah.
2: Sekolah primary ngai.